0: banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah ya. Dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2.000 lebih ya, 2.000 lebih titik api dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Ya. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga menggerak ADMI, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat Kedapi, dan juga ada brigade KPH ya. Nah ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2.000 lebih awalnya, 2.000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tanpa kecuali, itu situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutla. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutla berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutla ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan pembakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuman masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Richie Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Richie sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA center di 0858715669. Brigadir Adi Sindia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini kita hadirkan untuk Surabaya pagi ini, kembali hadir menemani Anda di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI.co.id

wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Dietik Oktavia binti Paimin agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mastrip 8C, RT 1, RW 3, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2420 garis miring PDD.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Adi Dwi Susanto bin Poniman sebagai penggugat dan Dietik Oktavia binti Paimin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Muhammad Ilham bin Muhammad Ali, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek online. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Jeruk, Gang Tengah, nomor 42 C, RT 2, RW 2, Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2448 / PDD.G / 2026 / PA.SBY antara Ari Dwi Winarti binti Bonari sebagai penggugat dan Muhammad Ilham bin Muhammad Ali sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum nanti kita hadirkan untuk pendengar ya, dialog aspirasi pagi hari ini terkait peringatan yang saat ini kita peringatan nasional, yaitu Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar ya, kini beliau ya tentunya bukan hanya tentang mengingat kembali kelahiran Rasulullah, tetapi juga menjadi kesempatan bagi umat muslim untuk pendengar ya menghidupkan kembali keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya nanti dalam konteks kehidupan sekarang pendengar ya, keteladanan Rasulullah itu semakin relevan. Misalnya ketika kita menghadapi perbedaan pendapat di sosial media, bagaimana kita menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, ketika mendapat berita yang belum jelas, bagaimana kita menerapkan sikap tabayun juga, pendengar ya. Dan tentunya nanti dialog kita juga bisa mengajak untuk pendengar yang melihat bahwa Maulid Nabi dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan mereka ya seperti apa. Nanti tentunya pendengar ya, tema yang kita hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya, yaitu Maulid Nabi dan juga krisis keteladanan pendengar ya untuk di hari ini ya. Tentunya untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya bisa nanti dialog ya, ataupun juga menitipkan pertanyaan yang lebih kritis, lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, tentunya bagaimana kita menyikapi di era

yang sekarang pendengar ya. Dan tentunya nanti bisa di 081-331-4x992 atau di 031-534-5474.

rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893 0. SP Tuban, Witra, 0896160045745. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: lagu Elo ya pendengar ya untuk pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1 RS Surabaya sudah siapkan untuk menjadi bintang berikutnya. Inilah saatnya yang telah Anda tunggu pendengar, yaitu Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki keterangan kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran lebih lanjut, pendengar bisa menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta 089-6300-893-0, SP Tuban Witra 0896-1604-5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sebentar lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar, kita akan hadirkan satu tema di dialog aspirasi di momen Maulid Nabi, pendengar, yaitu dengan tema Maulid Nabi dan Krisis Keteladanan. Ini menyikapi ya untuk bagaimana, pendengar, ya di era yang zaman sekarang ya, tentunya kita harus realisitas sosialnya itu sangat tinggi ya, kerap dinilai untuk mengalami krisis figur keteladanan. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan nilai-nilai kenabian sebagai solusi yang nyata atas krisis moral bangsa saat ini ya. Nanti ada narasumber kita tentunya Bapak Dr. Andes Haji Suhadi. Ini Sekretaris DMI Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur sekaligus Sekretaris Masjid Raya Islami Center Jawa Timur, pendengar ya. Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya dan juga bisa nanti berinteraksi juga, pendengar ya, tentunya di 081-331-4-992 atau di 031-534-5474.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, sebentar lagi kita akan hadirkan untuk dialog aspirasi pada pagi hari ini ya. Kita juga akan membahas terkait Maulid Nabi dan krisis keteladanan yang kita angkat pada topik pagi hari ini ya, pendengar ya. Nanti juga ada Bapak Dr. Andes Haji Suhadi, Sekretaris DMI Dewan Masjid Indonesia dan juga sekaligus Sekretaris Masjid Raya Islami Center Jawa Timur, pendengar ya. Nanti Anda bisa berinteraksi juga, menyampaikan pertanyaan atau aspirasi Anda. Bisa telepon di 0315345474 atau di WA di 0813314 kali 992.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Segera kita ikuti Dialog Aspirasi Pro 1 RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan kembali untuk program Dialog Aspirasi edisi Selasa 25 Agustus 2026 pendengar. Dan pagi hari ini pendengar ya, kita akan membahas pendengar terkait dengan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar ritual tahunan saja pendengar, ini juga melainkan momen untuk kita refleksi mendalam terutama di tengah realitas ya sosial saat ini yang kerap dinilai banyak yang mengalami krisis figur dan juga keteladanan. Nah, pagi hari ini pendengar ya sudah terhubung melalui Zoom untuk narasumber kita, yaitu ada Bapak Dr. Andes Haji Suhadi, Sekretaris DMI Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur sekaligus Sekretaris Masjid Raya Islami Center Jawa Timur pendengar ya. Pagi hari ini sudah terhubung melalui Zoom pendengar dengan Pak Suhadi. Nanti bagi pendengar yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun juga aspirasinya boleh pendengar ya telepon langsung di 0315345474 atau di WA di 081331449 atau juga melalui kolom komentar di YouTube-nya RRI Surabaya pendengar ya. Kita sapa pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suhadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, apa kabar Bapak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Setelah
2: menjalankan olahraga rutin meskipun hanya sebentar ya. Untuk menjaga kebugaran.
1: Oh siap, terima kasih Bapak waktunya. Nah, pagi hari ini kan kita berbicara tentang Maulid Nabi, Pak, yang kita peringati di tanggal 25 ini. Sebenarnya apa Bapak makna yang paling penting yang kita harus hadirkan dalam kehidupan kita dengan tema yang kita ambil yaitu adalah Maulid Nabi dan krisis keteladanannya. Seperti apa Bapak? Silakan.
2: Iya, dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah bagaimana kita meneladani Nabi Besar Muhammad SAW. Yang pertama itu. Yang kedua, kita sama-sama menjaga akhlak sehingga kita bisa berdamai dan bergaul dengan siapapun, baik itu agama Islam ataupun agama non-Islam. Jadi betul-betul agama Islam itu menjadi rahmat bagi semua. Itu intinya. Jadi keteladanan Rasulullah itu memang perlu dijaga sampai saat ini. Karena memang perkembangan medsos juga luar biasa. Sehingga para penerus generasi bangsa ini sudah carut-marut. Tidak bisa menjaga akhlakul karimah. Jadi intinya itu. Kemudian itu menjadi kewajiban siapa? Ya. Yang pertama menjadi kewajiban orang tua, ayah dan ibu sebagai kepala keluarga. Yang kedua adalah tokoh masyarakat. Seperti saya ini juga bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal di mana harus menjaga akhlak, meniru akhlak Nabi. Yang ketiga adalah lembaga-lembaga. Lembaga semua lembaga, baik itu Islam maupun non-Islam. Yang keempat adalah pemerintah melalui kebijakan-kebijakan sehingga kebijakan itu bisa menjaga akhlak rakyatnya, sehingga rakyatnya itu bisa berdampingan hidup, berdamai, dan tidak menimbulkan kekacauan. Awalnya kekacauan adalah kita tidak bisa menjaga akhlak kita, sehingga berdampak kepada gejolak sosial, kerawanan sosial. Itu yang menjadi dasar kami sehingga ada empat lembaga atau empat unsur yang harus menjaga dan menjadi sebuah kewajiban bagi teman-teman agar supaya selalu mengedukasi generasi muda khususnya agar supaya tetap pada koridor menjaga dan meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kemeriahan Maulid Nabi ini luar biasa, di mana setiap malam diadakan malam tadi malam ya diadakan di bawah dan sebagainya. Kemudian lomba-lomba dalam rangka mensiarkan atau memperingati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebetulan peringatan Maulid Nabi ini bersamaan dengan kegiatan Agustusan. Nah, artinya kita bisa mencintai dan mencontoh akhlak Nabi, kita juga bisa mencintai dan mencontoh akhlak para pahlawan kita, sehingga akhlak-akhlak beliau itu dicontoh dan bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini momen yang pas di mana kita merayakan Agustusan. Jadi merayakan kelahiran Nabi juga dipadukan merayakan Agustusan. Ini sesuatu yang luar biasa, Mbak ya. Jadi oleh karena itu menjadikan kewajiban bagi kita semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan, juga menjaga aspek. Ini dua hal yang sangat penting yang harus dipadukan sehingga ketika kita di dalam pergaulan masyarakat itu sudah tidak ada yang namanya intrik-intrik, di mana intrik itu menimbulkan persoalan baru. Karena persoalan baru itu juga timbul karena memang sebuah gesekan, karena teman-teman tidak bisa menjaga akhlak. Apakah tidak menjaga akhlak ini itu karena memang sudah zamannya medsos juga, atau memang kurang mempelajari akhlak Rasulullah? Nah, ini dua hal ini yang menjadi sebuah kajian kita bersama-sama agar supaya masyarakat tetap menjaga kedamaian dan kerukunan di antara kita. Nah, ini tentu yang menjadi tauladan utama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tentu menyempurnakan akhlak mulia itu sudah dilakukan Nabi, nah, kemudian dilakukan para sahabat dan penerus-penerusnya. Sampai saat ini, ya kan, untuk edukasi akhlak yang mulia tentu menjadi kewajiban kita bersama, sebagaimana yang saya jelaskan di atas, bahwa kewajiban kita semua untuk menjaga dan mengedukasi masyarakat agar supaya masyarakat betul-betul diingatkan kembali bahwa bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya.
2: Demikian, Mbak.
1: Baik.
2: Kira-kira.
1: Ya, terima kasih.
2: Saya terakhir.
1: Gih, terima kasih Pak Suhadi. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kita mengambil dua tema pada pagi hari ini ya Bapak ya, Maulid Nabi dan juga krisis keteladanan. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan krisis keteladanan ini Pak dalam konteks kehidupan yang sekarang ini?
2: Iya, memang anak-anak muda terutama ya, itu selalu melihat tokohnya itu ya, anak-anak muda sekarang. Contoh siapa menjadi panutan sebuah tokoh. Nah, itu menjadi sebuah patokan. Kalau tokohnya tidak bisa menjadi panutan, maka tentu anak-anak muda ini melakukan hal-hal yang di luar nalar. Seperti itu. Yang kedua memang yang paling utama adalah tokoh di dalam keluarga. Anak kecil biasanya niru orang tua. Bahkan anak kecil sekarang ini sudah berani membantah. Contoh ya, contoh kecil ya. Contoh kecil ketika bapaknya menyuruh kita untuk berbuat baik. Ya, katakanlah pergi ke musola dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak dicontohkan oleh orang tua, maka tentu anak itu bisa membantah. Gitu ya. Membantah dengan kata-kata, bapak saja belum pernah ke musola, ke masjid. Nyuruhan ini sebuah patron ya. Artinya patron artinya sebuah ketokohan di dalam keluarga itu sangat penting. Yang kedua adalah tokoh pimpinan lembaga atau pimpinan organisasi. Nah, tentu di dalam sebuah organisasi ada komunitas, ada pengurus, ada pengikut. Nah, ini juga keteladanan dari sebuah tokoh masyarakat, baik itu takmir, tokoh organisasi, baik itu keagamaan maupun yang lain, itu sangat penting.
1: Yeah.
2: Dan itu menjadi sebuah panutan. Kalau memang tokohnya itu kurang memberikan contoh terhadap akhlak yang baik, akhlakul karimah, tentu mereka-mereka itu akan liar. Karena tidak ada panutan, tidak ada keteladanan dalam sebuah kepemimpinan. Oleh karena itu, pemimpin saya harapkan harus memberikan sebuah contoh, termasuk kejujuran, termasuk akhlak, termasuk kebijakan, termasuk pemikiran, termasuk hal-hal yang terkait dengan bagaimana mereka itu memberikan sebuah pengayoman kepada anggota dan pengurus yang lain. Jadi kira-kira seperti itu,
1: Mbak. Ya. Nah, kalau mau Pak Suhadi, kalau Maulid Nabi ini diperingatkan setiap tahun, Pak. Tetapi perilaku kita ini tidak banyak yang berubah. Apakah berarti ada yang keliru, Pak, dalam kita memaknai terkait Maulid Nabi ini?
2: Sebenarnya tidak keliru ya. Cuma kita harus selalu dan continue mengingatkan kembali ya makna-makna dari peringatan Maulid Nabi. Kita itu sering lupa. Tadi malam pengajian, mungkin 2-3 hari isi dari pengajian itu sudah lupa. Esensi dari pengajian itu sudah lupa.
1: Yeah.
2: Tausiah-tausiah yang diberikan oleh para ustadz itu sudah lupa. Nah, oleh karena itu, kita harus terus-menerus sebenarnya. Jadi, jangan sampai makna Maulid Nabi itu bergeser ya. Karena pengaruh dari perkembangan medsos itu sudah luar biasa. Mengalahkan segalanya. Contoh, setelah kita mendengarkan tausiah-tausiah dari para tokoh masyarakat, dari pimpinan lembaga, dari pimpinan negara. Kemudian setelah itu kita melihat ya, melihat medsos TikTok-TikTok yang sifatnya tidak mendukung terkait dengan bagaimana kita menjaga akhlak ramah. Nah, itu sudah luntur semua itu ya. Jadi karena pengaruh ya, karena pengaruh dari luar. Perkembangan medsos itu luar biasa memang itu ya.
1: Okay.
2: Jadi kita harus terus-menerus sebenarnya itu. Tidak boleh lelah untuk mengingatkan teman-teman yang di mana keluar dari koridor akhlakul karimah.
1: Harus diulang-ulang terus berarti ya Pak Bapak Suhadi ya.
2: Jangan bosan-bosan, iya.
1: Okay. Tidak
2: boleh bosan-bosan.
1: Nah, ini kan terkait dengan krisis keteladanan Pak. Saat ini kan banyak yang terjadi krisis keteladanan. Mungkin terjadi di lingkungan keluarga, pendidikan, masyarakat, atau justru di ruang digital. Mana yang lebih dominan Pak kalau di pandangan Pak Suhadi sekarang?
2: Iya, pengaruh ya. Pengaruh itu saya kira dari luar ya. Sangat kuat mempengaruhi keteladanan itu menjadi luntur. Karena kita buka HP tentu ada TikTok, tentu ada Facebook dan sebagainya, atau konten-konten yang tidak mendidik. Kita gambarkan konten yang mendidik dengan konten-konten yang mempengaruhi pikiran dan tindakan kita menjadi tidak baik itu lebih banyak gitu, daripada konten-konten yang mendidik, dan itu sudah jelas kan. Oleh karena itu di sini peran ya, peran tokoh masyarakat sangat penting. Memang ini berat, tapi kalau kita tidak dilakukan edukasi terkait dengan itu, maka kita juga tergilas dengan adanya arus informasi terkait dengan perkembangan medsos yang luar biasa ini. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi memang ini tugas kita bersama lah.
1: Ya.
2: Jadi
1: Seberapa
2: DPR RI harus
1: nggih
2: mengumandangkan terus ini ya, hal-hal yang demikian ya.
1: Ya.
2: Terus menyiapkan terus ya. Saya senang lah gitu ya.
1: Oke. Seberapa besar Pak Suhadi pengaruhnya dari figur publik, lalu juga tokoh agama, influencer, dan juga mungkin orang-orang yang masyarakat ikuti di media sosial terhadap perilaku generasi muda di era sekarang, Pak?
2: Iya, memang tokoh masyarakat itu kan menjadi sebuah panutan.
1: Ya.
2: Nah, ketika tokoh masyarakat sudah melenceng dari koridor akhlak yang baik, tentu pengikutnya juga ikut arus di dalamnya gitu kan. Jadi ini butuh filter. Oleh karena itu, kami berharap sekali bahwa semua tokoh harus memberikan sebuah contoh. Tokoh-tokoh itu ya tidak tentu bagus semua lah, baik semua alatnya. Karena dari sisi kemanusiaan, mereka juga kadang lupa. Kemudian bicara di depan umum juga menyakiti dari anggotanya, dari rakyatnya, dari apa namanya pengurusnya, itu pasti terjadi. Oleh karena itu, kita saksikan bahwa ketika di medsos atau di Facebook ada sebuah kata-kata yang menyinggung tetangganya, itu langsung ditanggapi lah ini. Tentu menjadi rancau, gitu ya. Menjadi rancau ya, sehingga tanggapan di medsos itu bermunculan. Nah, oleh karena itu, sebuah pemimpin harus memberikan sebuah contoh. Ini kita bicara dari lingkup kecil lah. Ya, dari keluarga itu memang sangat penting sekali perannya ketika menjadi teladan. Orang tua, ayah dan ibu atau kakek dan nenek ini menjadi sebuah teladan yang harus dijaga betul akhlaknya, sehingga agar supaya di dalam sebuah komunitas keluarga itu tidak terpengaruh dengan adanya hal-hal yang sifatnya itu merusak hubungan. Jadi keteladanan itu bisa membangun sebuah komunitas di mana komunitas itu bisa membuat suasana menjadi damai, tentram, karena sebuah keteladanan. Kalau pemimpin sudah tidak menjadi teladan, maka semuanya akan protes terus ya. Protes ini dan itu banyak dan sebagainya, itu protes. Nah, oleh karena itu kalau seorang pemimpin itu menjadi sebuah tauladan, maka anak buahnya, rakyatnya, warganya itu akan sungkan. Ada rasa bagaimana gitu ya ketika kita akan melakukan sebuah pelanggaran, terutama pelanggaran hukum.
1: Pak,
2: baik itu hukum agama maupun hukum pemerintah ya.
1: Ya, baik. Pak Suhadi, kita kan belajar keteladanan untuk topik di hari ini kan dari Rasulullah SAW. Nah, bagaimana caranya Rasulullah memberikan contoh ini dalam memperlakukan ketika kita ada berbeda pendapat dengan satu dan sesama, itu apa yang bisa kita ambil contohnya, Pak Suhadi?
2: Contoh yang paling sederhana, ketika Ka'bah itu runtuh, kemudian di situ ada apa namanya saling mengklaim bahwa suku ini yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Nah, kemudian suku ini juga klaim karena di Arab itu ada beberapa suku ya. Oleh karena itu di situ Nabi mencontohkan, memberikan contoh kalau Hajar Aswad itu diletakkan oleh satu suku, maka suku yang lain itu menjadi iri. Kemudian Nabi memberikan sebuah contoh, Hajar Aswad itu diletakkan di atas kain. Nah, kemudian kain itu ujungnya kan empat. Ujungnya empat. Jadi ujung satu, pojok satu, pojok dua, pojok tiga, pojok empat itu dipegang oleh para suku itu. Jadi semuanya itu berperan. Nah, ini menandakan bahwa Nabi mengajarkan musyawarah mufakat. Tidak bisa suku Quraisy saja yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu. Nah, ini sebenarnya kalau kita maknai bersama, ini adalah sebuah kemufakatan bersama, kemudian kepentingan bersama, sehingga di situ ketika sebelumnya eker-ekeran, ketika Nabi memberikan contoh, maka ini selesai persoalan ini. Itu satu ya, satu contoh. Yang kedua, ketika Nabi dakwah,

0: itu harus diambil. Nah, ini salah satu contoh akhlak Rasulullah bahwa ketika kita hanya mengambil paku di jalan saja, itu sudah dimaknai sebagai sedekah. Nah, inilah akhlak-akhlak Rasulullah yang perlu dicontoh oleh masyarakat saat ini, sehingga melakukan hal yang kecil tapi dampaknya sangat besar. Memang kita akui di masyarakat ini akunya lebih menonjol gitu ya. Kalau sudah seperti itu, ingat peletakan Hajar Aswad. Nah, oh ternyata di situ harus musyawarah mufakat. Termasuk mengambil kebijakan seorang RT, RW ataupun yang lainnya itu harus mengedepankan musyawarah mufakat. Seperti itu. Banyak contoh-contoh akhlak Rasulullah sehingga kita itu ketika kita sudah menjalankan paling tidak separuh saja, paling tidak 25% saja dari akhlak semua Rasulullah itu, saya kira hati kita sudah tenang, hidup tenang, kemudian bergaul dengan siapa saja juga oke, tidak ada ketanggungan gitu ya.
1: Baik.
0: Bahkan dengan musuh ya, dengan musuh kita harus baik-baik. Orang yang tidak kita senangi pun kita harus senyum. Nah, itu ini sulit tapi harus kita lakukan, Mbak ya. Sulit. Kita ada apa ya? Ada kita membenci seseorang, tapi kita harus senyum itu ya. Nah, ini kan sulit. Tapi harus dilakukan itu karena senyum adalah sedekah.
1: Betul, Pak. Nah,
0: Iya.
1: Pak Suhadi, bagaimana
0: Ya.
1: seharusnya generasi muda itu memilih figur yang layak dijadikan panutan, Pak?
0: Iya, sebenarnya panutan ini banyak ya, dari tokoh-tokoh kita membaca kisah-kisah Nabi dan Rasul yang 25 itu sudah banyak sekali. Nah, kemudian dari tokoh-tokoh kita, dari kiai, dari guru kita, kemudian dari pimpinan kita, termasuk bupati, wali kota, yang bagus juga banyak. Itu jadikanlah contoh agar supaya minimal kita meniru akhlak yang baik pada mereka. Tapi yang jelek ya jangan ditiru. Yang baik-baik saja. Jangan yang jelek kemudian ditiru, katakanlah ada bupati atau wali kota yang marah-marah ya. Ya marahnya jangan ditiru, tapi sabarnya harus ditiru gitu. Jadi sebenarnya banyak contoh-contohnya banyak ya di masyarakat itu banyak. Kemudian hal-hal yang jelek jangan dikembangkan. Jadi cari contoh patronase atau tokoh masyarakat yang dianggap bisa mewakili ya, mewakili komunitas sehingga komunitas itu tentram. Tapi jangan sampai melalaikan bahwa kita tetap membaca ya, membaca riwayat atau tarikh Rasulullah sejarah Islam. Nah, itu penting karena di situ ada hikmah yang sangat besar, terutama dalam hal bagaimana kita mengingatkan generasi muda saat ini gitu.
1: Pak
0: Iya.
1: Suhadi, ada yang terhubung melalui telepon. Kita coba sapa terlebih
0: Iya.
1: dahulu. Selamat
0: Ya.
1: pagi.
2: Pagi, Mbak Celia kan?
1: Ya, betul. Silakan, Mas.
2: Dengan Ramadan ya.
1: Silakan,
2: Selamat
1: Mas
2: pagi dan
1: Ramadan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala siapa, Pak Suhadi ya?
1: Ya.
2: Dan
0: Nggih,
2: sama Pak
0: Bapak.
2: Siap.
0: Nggih.
2: Ya, Assalamualaikum, Pak. Selamat memperingati hari Maulid Nabi ya. Terus,
0: Nggih.
2: dengan Pak siapa lagi ya?
1: Pak Suhadi
2: Mas,
1: aja, Mas Ramadan.
2: Mas, Pak Suhadi aja, ya, Pak. Salam sehat selalu. Jadi kalau saya melihat begini, Pak, dengan Mbak Surya, kalau krisis, kan manusia atau apa, kita ini harus ada contoh keteladanan, kan? Ada role model yang harus diikuti. Jadi kenapa saat ini, kalau saya dari kacamata Islam, misalnya, krisis keteladanan dalam Islam, itu kondisi ketika umat kekurangan figur, figur nyata ya, yang perkataannya, perbuatannya, dan akhlaknya itu sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau tidak sesuai, maka ini akan menurunkan kepercayaan umat.

0: yang secara umum saat figur panutan seperti misalnya pemimpin kita atau orang tua kita, guru kita, terus ini semua kehilangan integritas. Jadi mereka gagal menunjukkan keselarasan antara ucapannya dan perbuatannya itu tidak apa sesuai. Jadi hal inilah yang memicu apa ya turunnya atau memicu turunnya kepercayaan publik ya. Jadi rusaknya aturan misalnya. Ini merendahkan apa ya itu menyebabkan moralitas itu jadi sangat buruk secara umum ya. Ini harus dilakukan oleh pemimpin. Jadi apalagi orang tua yang juga sekaligus pemimpin, pejabat misalnya. Kalau tidak menunjukkan contoh yang baik, nah, anaknya tidak bisa mengikutinya. Kan orang itu, anak itu melihat, mendengar yang baik. Kan? Dia melihat, dia mendengar apa yang dilihat. Itulah yang diikuti. Maka itu yang susah kalau tidak ada contoh yang betul-betul baik. Jadi misalnya korupsi, suap, terus apa lagi ya. Hidup mewah, gaya hidup mewah, janji-janji palsu ketiga kampanye tidak sesuai misalnya. Itu semua membuat turunnya kepercayaan publik. Begitu Pak, mohon pencerahannya ya dan penjelasan. Terima kasih atas jawaban. Sebenarnya banyak tapi ya waktu makanya saya cuma sedikit. Ya,
1: baik.
0: Sedikit saja ya. Ya, ini yang saya garis besarnya saja yang saya lihat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Suhadi.
2: Ya, memang tokoh masyarakat itu tidak sempurna ya menurut saya. Jadi intinya yang baik kita tiru, yang jelek kita buang. Itu satu. Yang kedua, bahwa memang sekarang ini di masyarakat, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, atau bupati wali kota, ini kadang-kadang tidak bisa memberikan sebuah contoh. Maraknya korupsi itu sebuah contoh gamblang, sehingga bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat agar supaya bisa jujur, tidak berbohong. Nah, kemudian bagaimana kita terus melaksanakan edukasi terhadap masyarakat, baik komunitas kecil sampai komunitas organisasi. Ini dilakukan secara terus-menerus, karena menurut saya banyak tokoh-tokoh yang mengalami krisis moral. Itu yang menjadikan bahwa keteladanan itu sudah luntur. Oleh karena itu kami mengharap sekali ya para tokoh masyarakat itu menjaga dirinya agar supaya dia, mereka itu atau beliau itu tetap bersih. Bersih melakukan atau melaksanakan pelanggaran. Melakukan pelanggaran-pelanggaran di mana pelanggaran itu akan mencoreng dirinya sendiri juga termasuk anggota masyarakat yang ya pimpin. Nah, memang ini sebuah pengaruh medsos yang luar biasa. Kita contoh saja ketika ada sebuah pemimpin yang melakukan pelanggaran, maka kita bisa katakanlah di ujung timur Pulau Jawa atau ujung barat Pulau Jawa, kita bisa melihat. Kadang-kadang anak-anak itu, anak muda, mencontoh dengan keburukan itu. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Maka tentu tidak hanya tausiah di dalam peringatan Maulid Nabi, tapi secara terus-menerus saya ingatkan, saya sampaikan kepada seluruh ustadz atau penceramah itu ya, bahwa kita mengingatkan terkait dengan keteladanan Rasulullah itu tidak hanya di pengajian,
1: ya,
2: tapi di tataran perilaku di masyarakat. Jadi ustadznya juga harus berilaku sesuai baik dengan standar akhlak Rasulullah. Kalau setelah ceramah kemudian ustadznya itu melanggar aturan agama, ya tentu dia akan apa namanya merosot derajatnya. Karena bagaimanapun juga pemimpin harus memberikan manfaat kepada bawahannya. Itu yang menurut saya kata-kata kunci harus dipegang. Kalau seorang pemimpin tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa dicontoh, maka kepemimpinannya akan turun, derajatnya akan turun, dan itu tidak ada harganya dan tidak ada manfaatnya ketika dia menjadi pemimpin.
1: Oke, baik
2: Ya.
1: Pak Suhadi. Mungkin apa pesan kita coba angkat di WA terlebih dahulu, Pak, ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, dari siapa?
3: Dari Krian, Pak.
1: G.
3: Dengan Mbak Pak Suko Irianto.
1: G, silakan Pak Suko.
3: Ini. Halo, Pak Tidanglet. Selamat datang, Pak Haji.
2: G,
3: Suhati.
2: G, monggo, Pak. Monggo, monggo, monggo.
3: Ini. Ini soal masalah tentang dampak krisis keteladanan di era digital zaman sekarang ini.
2: G.
3: Apakah ini suatu degradasi etika komunikasi? Apakah menyangkut hilangnya sifat-sifat santun dan amanah? Di samping itu, ruang adanya di negeri kita, khususnya publik, digital dipenuhi oleh bullying atau perundungan, hujatan dan saling mencela antar sesama. Ini mohon pencerahannya kepada
1: baik, Pak. Terima kasih.
3: Sang penjenengan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
2: Pak Su. Bapak, memang betul. Jadi pengaruh medsos itu sudah merasuk di sendi-sendi kehidupan kita. Di mana orang membuli itu sudah tidak merasa berdosa. Dengan jari-jari kita, itu kita tidak terasa sudah menyakiti orang lain. Nah, tentu ini menjadikan sebuah garapan kami, terutama membina para remaja-remaja itu, agar supaya mereka-mereka itu tidak mudah untuk mencela orang lain melalui jari-jari mereka. Akan tetapi, Bapak, karena medsos ini pengaruhnya luar biasa, karena kita bangun tidur sudah buka medsos,
1: Ya.
2: ambil HP. Kadang-kadang kita itu tidur sampai larut malam juga melihat HP, ya. Di mana di situ konten-konten itu puanya kita milih itu kadang-kadang susah. Ini kontennya kita kira ya 70% itu tidak baik, bahkan 80% tidak baik, ya kan?
1: Ya.
2: Yang 20% yang baik, yang 80% itu kadang caci maki. Contoh-contoh ya, contoh ketika kemarin di medsos ramai itu penurunan bendera. Itu kita tidak sadar bahwa kita komentar di kolom komentar itu macam-macam itu. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan sekali bahwa tentu kita harus membaca sejarah bahwa perpecahan itu mulai dari hal-hal yang kecil, besar, kemudian hati kita tidak bisa mengerem, kemudian puncaknya adalah kita bisa menghina, membuli, dan sebagainya. Jadi dari diri kita itu memang harus betul-betul ada sebuah filter ya Mbak ya.
1: Ya.
2: Filter sehingga kita itu ketika kita berkomentar di medsos, nah kita harus hati-hati. Karena komentar kita itu dibaca banyak orang, sehingga kita ketika kita itu memberikan sebuah komentar dan komentar itu miring, nah tentu ini menjadi sebuah tanggapan, ditanggapi sana sini, ini menjadi sebuah suasana menjadi keruh. Oleh karena itu kami harapkan, kami mengimbau kepada anak-anak muda, kepada teman-teman, kemudian tokoh masyarakat dan sebagainya, ayo kita bersama-sama memperbaiki akhlak para muda-mudi,
1: Baik.
2: akhlak di rumah-rumah, akhlak di lembaga, dan sebagainya itu, agar supaya kita itu bisa memberikan sebuah contoh yang baik.
1: Ya.
2: Ngomongnya adem, akhlaknya bisa dicontoh,
1: Maaf,
2: kemudian
1: Pak
2: bicaranya
1: Suhadi.
2: pelan, kan gitu. Ya,
1: Kita ada yang
2: nggih.
1: terhubung terakhir dari telepon, Bapak. Kita coba. Halo, selamat
2: Ya.
1: pagi.
4: Pagi Mbak Sheila.
1: Ya, silakan, Bapak.
4: Pagi Pak Suwadi. Assalamualaikum, salam sehat.
2: Waalaikumsalam, Bapak. Nggih, monggo Bapak.
4: Krisis keteladanan ini ya.
2: Nggih,
4: Begini
2: Bapak.
4: Pak Suwadi.
2: Nggih.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan wahyu-wahyunya, menurunkan agama di bumi ya, ribuan tahun yang lalu. Itu kan untuk menata umat-umat manusia yang waktu itu betul-betul carut marut ya, ya akhlaknya sudah tidak karu-karuan itu. Kemudian Indonesia ini kan negara terbesar di dunia dengan umat muslimnya, penganut agama Islam. Nah, di Islam itu kan ada sholat 5 kali sehari, yang wajib belum yang sunnah, ada puasa dan sebagainya. Kemudian ada hari besar keagamaan seperti Idul Kurban, termasuk hari ini, hari Maulid Nabi. Nah, ini sejauh apa masyarakat kita meneladani sifat-sifat beliau, karakter beliau ya. Namun sepertinya banyak yang tidak paham betul. Artinya begini, banyak yang tidak mampu menginternalisasikan dan mengeksternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mampu mengimplementasikan nilai-nilai itu. Sehingga sampai sekarang pun masih carut-marut di negara kita nih. Mungkin bahkan di seluruh dunia ya. Nah, ini saya rasa mereka tidak paham betul dengan yang namanya esensi agama. Padahal esensi agama sebagai pedoman hidup, sumber nilai moral, dan sumber ketenangan jiwa. Seandainya mereka mampu menginternalisasikan dan mengeksternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, itu akan tercapai keteladanan yang luar biasa seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Pak Suwadi. Bahwa bukannya saya bukannya saya menjustifikasi ya, tapi sepertinya mereka tidak mampu menginternalisasikan nilai-nilai agama itu, sehingga terjadilah carut marut yang tidak karu-karuan ini, termasuk ke para pemangku kebijakan. Ini tidak ada keadilan, tidak ada kesejahteraan, kedamaian dan sebagainya. Ini perlu digarisbawahi. Saya rasa itu. Matur nuwun, Pak Suwadi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam warahmatullahi
1: Pak Suwadi, mohon dijawab dengan singkat karena waktunya juga terbatas, Bapak.
2: Ya. Memang terutama saya menanggapi di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur ini saja bahwa ada beberapa carut marut terkait dengan keadilan. Yang pertama, yang kedua terkait dengan bagaimana kita harus jujur seperti itu. Memang agama itu mengajarkan ya terkait dengan bagaimana orang berbuat baik kepada sesama tanpa dibatasi oleh agama ini, agama itu. Kita berbuat baik itu kepada seluruh umat, bukan hanya umat tertentu. Nah, oleh karena itu, ketika carut marut akhlak ini sudah luar biasa, karena memang pengaruhnya ini ya dari luar, ini sangat mempengaruhi sekali terkait dengan bagaimana akhlak para generasi muda, termasuk generasi tua juga terpengaruh dengan adanya perkembangan medsos ini. Oleh karena itu, pemirsa TVRI Surabaya, kami harapkan bahwa marilah kita bersama-sama berbuat, mengedukasi kepada seluruh elemen masyarakat agar supaya negara ini, provinsi ini menjadi lebih baik dan bisa dirasakan manfaatnya oleh para masyarakat, para ketua lembaga dan sebagainya. Oleh karena itu kami berharap sekali bahwa marilah kita bersama-sama hidup damai rukun dengan dihiasi dengan akhlakul karimah, tentu pelajari agama itu dengan bersama sehingga kita bisa mengambil hikmah dari intisari agama itu sendiri.
1: Okay.
2: Agama adalah perdamaian.
1: Siap.
2: Oleh karena itu damai adalah mutlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Suhadi untuk penyampaiannya di pagi hari ini untuk pendengar RRI Surabaya, Pak. Terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan. Ilmunya juga pagi hari ini Bapak terkait peringatan Maulid Nabi yang seharusnya tidak berhenti pada perayaan simbolis semata saja ya Bapak ya, tetapi juga ya, menjadi teladan untuk kita semua ya, menghadirkan kejujuran, integritas tadi dan juga kepedulian nyata dalam setiap tindakan kecil di setiap harinya. Bapak, terima ya, kasih ya. Banyak waktunya, terima kasih sudah hadir di Dialog Pro 1 RRI Surabaya. Bapak, selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak Suhadi.
2: Nggih.
1: Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah berpartisipasi melalui telepon, WA, ataupun juga yang bergabung di YouTube RRI Surabaya. Pendengar, terima kasih juga untuk semuanya yang sudah stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita akhiri untuk dialog aspirasi pagi hari ini. Pendengar, tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
5: Telah kita ikuti dialog aspirasi Pro 1 RRI Surabaya. Sampai jumpa dalam tema-tema aktual selanjutnya.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebut, unggahan itu adalah hoaks. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi Kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan, medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan darurat operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan, unggahan itu merupakan hasil rekayasa, sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan kembali untuk Jatim hari ini mendengar terkait informasi-informasi terupdate yang akan disampaikan oleh reporter kami pendengar ya. Anda bisa tetap bergabung mendengar dalam satu jam ke depan di Jatim hari ini menemani pagi Anda dengan informasi aktual, terpercaya, dan tentunya juga menarik untuk disimak. Saya Celia Cahyani pendengar menemani Anda di Jatim hari ini, tentunya tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Mendengar informasi yang pertama di Jatim hari ini, Arema FC mendatangkan Mauro Zilistra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. Silakan, William.
1: Arema FC mendatangkan Mauro Zilistra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman untuk memperkuat lini depan menghadapi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Penyerang tersebut tidak menggunakan slot pemain asing karena dia berstatus sebagai pemegang paspor Indonesia. Pelatih Arema FC Marco Santos menyambut positif kedatangan Mauro. Selain statusnya yang memegang paspor Indonesia, Mauro dinilai memiliki karakteristik yang dibutuhkan tim, yakni sebagai penyerang tengah, di samping Joel Vinicius, pemain asing asal Brasil yang juga berposisi sebagai penyerang tengah, mengakhiri kontraknya dengan Arema. Marco Santos mengatakan Arema memang membutuhkan pemain lokal dengan karakter seperti Mauro, dan karena itu, kesempatan mendatangkan Mauro dari Persija dinilai sebagai langkah penting untuk menambah pilihan di lini depan. Mauro sebelumnya menjadi bagian dari Persija Jakarta dan Marco Santos tidak mempersoalkan minimnya kesempatan bermain yang didapatkan sang pemain di klub sebelumnya dan memilih melihat potensi yang bisa diberikan Mauro bersama Arema FC. Menurut Marcos, Mauro merupakan pemain muda dengan postur yang baik dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan permainan Arema saat ini. Kemudian, pengalamannya bersama Timnas Indonesia juga menjadi modal untuk membantu Singoedan menghadapi kompetisi musim ini. Arema FC berharap kedatangan Mauro dapat menambah kedalaman skuad sekaligus menciptakan persaingan yang sehat di lini depan. Dengan tambahan Mauro, tim pelatih memiliki lebih banyak opsi dalam menyusun komposisi penyerang. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan William Nathan, pendengar. Kita masih hadirkan untuk informasi selanjutnya, pendengar, di program Jatim hari ini.
2: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, kegiatan pasar murah dalam rangkaian Bahana Bersahaja Kabupaten Madiun membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau. Informasi selengkapnya disampaikan Ulfa. Silakan Ulfa.
1: Baik, terima kasih dari Kabupaten Madiun melaporkan pasar murah yang menjadi bagian dari Bahana Bersahaja di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Pada gelaran tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menyediakan 5 komoditas kebutuhan pokok, yakni beras premium, minyak kemasan, gula kemasan, telur, dan bawang putih. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar eceran setelah mendapatkan subsidi sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 sesuai jenis komoditas. Selisih harga tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Salah satu warga RT32 Desa Teguhan, Rusmiati, mengaku harga kebutuhan pokok di pasar murah yang lebih terjangkau membantu memenuhi kebutuhan dapur rumah tangganya. Ia pun berharap pasar murah semakin sering digelar. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disdagkom UM Kabupaten Madiun, Budi Santoso, menjelaskan pasar murah tidak hanya digelar sebagai bagian dari program Bahana Bersahaja di Kabupaten Madiun, tetapi juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus untuk menjaga stabilitas harga. Dalam pelaksanaannya, jelas Budi, setiap KTP dapat membeli beras 5 kg, minyak 2 liter, gula 2 kg, telur 1 kg, dan bawang putih 0,5 kg. Selama 2 hari pelaksanaan di Desa Teguhan, Disdagkom UM Kabupaten Madiun menyiapkan 2,5 ton beras, 1.600 liter minyak, 1.600 kg gula, 600 kg telur, dan 280 kg bawang putih. Secara keseluruhan, layanan pasar murah di lokasi tersebut telah menjangkau lebih dari 430 KTP. Budi berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Kabupaten Madiun, Upa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ulfa. Mendengar, Anda bisa terus bergabung di Jatim hari ini. Pendengar, informasi selanjutnya, warga Sampang menutup rangkaian peringatan kemerdekaan RI ke-81 dengan tumpeng massal sebanyak 29 tumpeng berderet di sepanjang jalan Kampung Tanjung Sampang pada tasyakuran kemerdekaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ima Fadila.
2: Baik, terima kasih. Mendengar, suasana jalan utama Kampung Tanjung RT 3 RW 5 Kelurahan Polagen Kabupaten Sampang menjadi meriah dan penuh kehangatan dalam penutupan serangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan RI yang ke-81. Warga setempat menggelar acara tasyakuran dan doa bersama dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ini dengan menyajikan 29 tumpeng hasil swadaya dari masyarakat. Deretan 29 tumpeng ini dijejerkan atau dibariskan rapi di sepanjang jalan kampung yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur dari warga. Semua warga kampung berbaur menjadi satu, anak-anak, pemuda hingga kaum tua berbaur dalam kemeriahan tasyakuran ini. Puluhan tumpeng ini merupakan hasil swadaya patungan dari 125 kepala keluarga setempat di mana dihadiri oleh seluruh warga, tua muda bahkan hingga balita di desa atau Kampung Tanjung, Kelurahan Polagen. Lurah Polagen Alfian Nur Syaroni Humaidi menyampaikan apresiasinya atas kekompakan yang ditunjukkan oleh warga Kampung Tanjung. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar perayaan rutin tetapi menjadi bukti nyata kuatnya jiwa gotong royong dan silaturahmi di tengah masyarakat. Kekompakan dan semangat gotong royong ini bisa menjadi contoh dalam merawat keharmonisan warga. Acara ini sekaligus merupakan penutupan rangkaian lomba selama bulan Agustus dan mengajarkan kepada generasi muda untuk merawat keharmonisan melalui persatuan. Senada dengan Lurah Polagen, Ketua RT setempat, Mas Udi mengungkapkan rasa bangganya atas partisipasi aktif seluruh warga Kehadiran puluhan tumpeng ini sebanyak 29 buah secara swadaya menjadi wujud kesadaran bersama untuk terus merawat kehangatan, kebersamaan, kekompakan, dan kegotong royongan. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini adalah cara mereka untuk memperingati kemerdekaan dan memberi contoh kepada generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan gembira, semangat juang, dan merawat keharmonisan. Momen puncak perayaan terlihat saat warga duduk bersama melingkari tumpeng, tampak sekali kehangatan dan juga kekompakan warga. Dari Kampung Tajung Sampang, Imam Fadila melaporkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih di Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, cari bibit sepak bola, Pemkab Pasuruan gelar turnamen Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League dengan total hadiah 250 juta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Emil Akbar.
1: Pasuruan kembali menggelar Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League, di mana memang ini adalah pertandingan sepak bola antar kecamatan sekabupaten Pasuruan dengan hadiah yang lumayan besar juga sama dengan tahun kemarin, menjadi prestisius bagi kecamatan-kecamatan untuk bisa memunculkan bibit-bibit sepak bola yang luar biasa. Dan baru saja selesai di drawing oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Bapak Agus Masadi. Bapak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Emil.
1: Pak, bisa dijelaskan nih lombanya mulai kapan sampai kapan?
2: Untuk gelaran Turnamen Pasuruan Super League Bupati Cup 2026 direncanakan kick off-nya tanggal 1 September dan diperkirakan nanti finalnya tanggal 15 September. Untuk kick off-nya direncanakan nanti di lapangan Plumbon Pandaan. Sedangkan untuk penutupannya, finalnya nanti di lapangan Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo.
1: Pak, untuk aturan pemain nanti bagaimana?
2: Aturan pemain sebagaimana di regulasi dan sampaikan Pak Bupati tadi, untuk batas usianya 16 sampai 20 tahun. Kemudian dua yang senior itu jumlahnya 5 ya kecamatan. Kemudian yang senior 21 sampai 35 tahun.
1: Dan total hadiahnya Pak sama?
2: Total hadiah sama dengan tahun kemarin 250 juta.
1: Ini boleh transfer antar kecamatan atau gimana Pak?
2: Transfer antar kecamatan tidak diperbolehkan. Sehingga betul-betul ini murni untuk pengembangan, untuk mencari bibit-bibit muda di masing-masing wilayah. Karena diharapkan nanti dari talenta-talenta muda nanti ini akan bisa mengisi klub-klub yang ada di Pasuruan. Ada Pasuruan United dan Persekapas yang saat ini bermain di Liga 3 dan diproyeksikan Persekapas tahun depan bisa naik kelas ke Liga 2.
1: Jadi murni memang pemainnya semuanya dari kecamatan, tidak boleh istilahnya dalam tanda kutip bon-bonan.
2: Tidak boleh ngebon, dan itu pun dibatasi untuk KTP-nya minimal 6 bulan. Sehingga tidak boleh ada pemain pindahan dari kecamatan A ke kecamatan B hanya 1 bulan. Jadi dibatasi dengan usia, dengan minimal di situ sudah 6 bulan KTP-nya.
1: Pak, ini kan waktunya cuma ada di statement hari, langsung dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan. Selamat bertanding, selamat meramu strategi untuk bisa menjadi juara, sebab juara satu hadiahnya 100 juta rupiah, kemudian juga 75 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih laporan Emil Akbar. Pendengar, informasi selanjutnya, masyarakat kerja bakti renovasi jembatan bambu penghubung lahan pertanian. Informasi selengkapnya akan disampaikan Karya Tony.
3: Broker penting 6 miliar.
0: Halo?
4: Ya.
0: Baik, silakan.
4: Pendengar, gotong royong kembali menghidupkan akses warga di Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Babinsa Pronojiwo, Koramil 0821 Pronojiwo, Sertu Akhir Suhud bersama masyarakat turun langsung merenovasi jembatan bambu yang menjadi jalur utama menuju area pertanian warga. Jembatan di RT 5 RW 10 itu selama ini jadi salah satu-satunya penghubung bagi petani menuju lahan mereka. Seiring waktu, konstruksi bambu mulai lapuk dan membahayakan warga yang setiap hari melintas membawa hasil panen mereka. Sejak pagi, warga bersama Sertu Akhir Suhud menyiapkan material mengganti bagian jembatan yang rusak hingga memperkuat struktur agar lebih kokoh dan aman. Bagi warga, perbaikan ini bukan sekedar soal infrastruktur jembatan tersebut, menentukan lancar tidaknya aktivitas bertani mulai dari mengolah lahan hingga mengangkut hasil ke rumah. Untuk berbincang lebih jauh dengan salah satu petani, di depan kami sudah ada salah satu petani warga. Selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Ini kerja bakti ya bersama warga?
5: Iya, kita mulai tadi pagi. Untuk membangun kembali jembatan ini.
4: Yang rusak ini ya?
5: katanya rusak.
4: Kalau sudah dibangun seperti ini, nah ya Bu, akses jalan.
5: Ya enak Mas, bisa ngangkut barang apa hasil tani dengan mudah.
4: Oke, terima kasih telah bersama kami hari ini dan pendengar, demikian hasil wawancara kami dengan salah satu warga setempat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Untuk informasi selanjutnya, tingkat kunjungan wisatawan di objek wisata alam Umbalan Kabupaten Kediri berkurang selama bulan Agustus 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
1: Ya, pendengar, saat ini tingkat kunjungan wisatawan di kawasan wisata Umbalan, Kecamatan Pelosok, Klaten, Kabupaten Kediri menurun selama bulan Agustus 2026. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Asmanu selaku koordinator pengelola wisata Umbalan Kediri pada hari ini. Ia mengatakan bahwa penurunan jumlah pengunjung ini pendengar dikarenakan memang ada banyak kali momentum peringatan Hari Besar Nasional PHBN pada bulan Agustus yang digelar di tingkat pedesaan.
2: Kalau untuk pengunjung kemarin waktu masih ini kemarin itu masih stabil juga. Kalau untuk Agustus, Agustus sama September ini ada penurunan. Jadi ya sama seperti kemarin itu kan sekarang ini kan ada kegiatan di desa-desa, kegiatannya berasa karena apa itu. Ya, mengurangi jumlah pengunjung.
1: Ya, sementara itu, Royan, seorang pengunjung wisata Umbalan Kediri mengaku sangat senang bisa berkunjung ke kawasan ini. Apalagi mendengar memang di tengah libur panjang saat ini memang momentum yang ideal untuk melepas penat bersama keluarga di rumah. Dan lebih lanjut mendengar, Royan berharap pula ke depan pemerintah dari setempat juga terus meningkatkan perhatiannya terhadap kawasan wisata ini karena memang sehingga akan menambah pendapatan daerah dan sekaligus menaikkan pula angka kunjungan wisatawan di kawasan ini. Dari Kediri, Ayu sudah melaporkan.
0: Baik, terima kasih Ayu Citra untuk informasi. Selanjutnya pendengar, Jatim hari ini untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil ahli pengelolaan jasa parkir di Pasar Seleko melalui Perumda Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center berakhir. Laporan selengkapnya akan disampaikan Aris Deka. Silakan Aris Deka. Halo, silakan Aris Deka. Halo, silakan Aris Deka.
3: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Seleko melalui perusahaan umum daerah, Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut, pendengar, muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center JPC berakhir. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, yang mana rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan sebagai pengelola Pasar Seleko. Menurut Bagus, pendengar, Perumda Aneka Usaha tengah menginventarisasi sejumlah potensi yang dimiliki pemerintah Kota Madiun untuk dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. Parkir di Pasar Seleko menjadi salah satu potensi yang saat ini sedang dikaji. Bagus juga mengatakan keputusan pengelolaan parkir oleh BUMD baru dapat dilakukan setelah proses verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait selesai. Sementara itu, pendengar, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyebutkan rencana pengelolaan parkir Pasar Seleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun. Armaya juga menyebutkan bahwa DPRD perlu memastikan terlebih dahulu apakah aturan memperbolehkan pemerintah daerah melalui BUMD mengelola jasa parkir di lokasi tersebut. Armaya juga menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Menurut dia, apabila pemerintah Kota Madiun menilai pengelolaan parkir perlu dilakukan melalui BUMD, DPRD akan melakukan pembahasan internal untuk mengkaji rencana tersebut. Pembahasan tersebut, menurut Armaya, akan dilakukan melalui Komisi 2 DPRD Kota Madiun dengan meminta penjelasan mengenai dasar, argumen, serta konsekuensi dari rencana pengelolaan parkir oleh BUMD tersebut. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Aris Deka.

wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita perbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Jatim hari ini, yaitu adalah KONI Kota Batu mulai pemusatan latihan jelang Porprov ke-10 Jatim 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Ya baik pendengar, persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 Jawa Timur 2027 mulai dilakukan oleh KONI Kota Batu. Salah satu langkah yang kini dijalankan adalah pemusatan latihan atlet dengan prioritas kepada atlet berprestasi pada Porprov sebelumnya yang masih memenuhi batas usia untuk kembali bertanding. Sejumlah atlet yang diproyeksikan tampil pada ajang olahraga tingkat provinsi ini mulai menjalani program pemusatan latihan. Program ini menjadi bagian dari strategi KONI Kota Batu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi daerah pada Porprov 2027. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu Sumadi mengatakan, pemusatan latihan untuk menghadapi Porprov 10 2027 sudah mulai dilaksanakan. Dalam program ini, KONI Kota Batu membagi atlet ke dalam dua kelompok utama, yakni ring pertama dan juga ring kedua. Ring pertama diisi oleh atlet yang sebelumnya berhasil meraih medali pada Porprov sebelumnya atau Porprov ke-9. Namun tidak semua peraih medali otomatis masuk dalam persiapan kali ini. Syarat utamanya yakni atlet masih memenuhi ketentuan batas usia untuk tampil pada Porprov mendatang. Sementara untuk ring kedua, menjadi ruang bagi atlet-atlet lain yang memiliki potensi untuk memperkuat kontingen Kota Batu. Para atlet berasal dari kejuaraan provinsi atau kejurprov, maupun kejuaraan resmi yang digelar oleh pengprov masing-masing cabang olahraga. Catatan prestasi termasuk raihan medali menjadi salah satu pertimbangan dalam proses tersebut. Skema dua ring ini menunjukkan bahwa KONI Kota Batu tidak hanya mempertahankan atlet yang sebelumnya telah berprestasi di Porprov sebelumnya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada atlet lain yang menunjukkan kemampuan melalui kompetisi resmi tingkat provinsi. Pemusatan latihan menjadi tahap awal untuk memetakan dan membentuk kekuatan kontingen Kota Batu menuju Porprov 10 Jawa Timur 2027. Bagi para atlet, program ini tentu menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan, menjaga konsistensi prestasi, sekaligus bersaing memperebutkan posisi dalam komposisi final kontingen Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Dengan informasi yang terakhir di Jatim hari ini, Damkar Kabupaten Blitar akan tambah satu unit mobil pemadam, usulkan anggaran sekitar 2 miliar. Informasi selengkapnya disampaikan Ninda. Silakan Ninda.
1: Ya baik, pendengar, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar berencana menambah satu unit mobil pemadam kebakaran pada tahun 2027. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar sudah mengusulkan anggaran sekitar 2 miliar untuk pengadaan satu unit mobil pemadam kebakaran. Lokasi pemadam kebakaran, penyelamatan, dan sarana prasarana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar Teddy Prasojo mengatakan jenis mobil pemadam kebakaran yang akan diadakan tahun depan adalah model suplai, di mana mobil pemadam kebakaran model ini multifungsi bisa digunakan untuk pemadaman kebakaran dan sebagai penyuplai air. Kapasitasnya sekitar 4.500 liter, mobil pemadamnya ini bisa digunakan untuk pemadaman sekaligus untuk mensuplai air. Ia menyampaikan saat ini Damkar Kabupaten Blitar memiliki 4 unit mobil pemadam kebakaran. 4 unit mobil tersebut, 2 unit berada di pos induk, 1 unit di pos Srengat, dan 1 unit di pos Sulingi. Mengingat wilayah Kabupaten Blitar yang sangat luas, menurutnya idealnya tiap ekskawedanan memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran. Di wilayah Kabupaten Blitar ada 4 ekskawedanan, yaitu Wulingi, Srengat, Lodaya Timur atau Lotim, dan Lodaya Barat atau Lobar. Saat ini masih 2 ekskawedanan yang ada pos dan memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran, yaitu di daerah Wulingi dan Srengat. Kedepan Damkar akan menambah 1 pos lagi di wilayah selatan, diantaranya di wilayah Lodaya Timur atau di wilayah Lodaya Barat. Sekedar diketahui, jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Blitar di Jawa Timur sangat tinggi di tahun 2026 ini. Dari data Damkar menyebutkan sepanjang Januari hingga Juli ada 53 kali kejadian kebakaran dengan nilai kerugian material mencapai 2,4 miliar rupiah. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ninda Alivia, pendengar RRI Surabaya, informasi dari Ninda Alivia. Tadi pendengar menjadi informasi yang terakhir di Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di 99,2 dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita akhiri untuk Jatim hari ini pendengar, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.
2: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini, pendengar ya. Di Surabaya siang ini nanti akan ada beberapa program yang akan menemani Anda tentunya, pendengar. Tetap bergabung di Surabaya siang ini.

Pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Surabaya, tentunya di Surabaya siang ini. Kita informasikan untuk cuaca siang hari ini, pendengar ya, di tanggal 25 Agustus, di menjelang siang hari, pendengar, dari prediksi BMKG diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur, pendengar ya. Untuk suhu udara siang hari ini sekitar 30 derajat Celsius, pendengar, lalu angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai dengan 6 km per jamnya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya dihimbau kembali oleh BMKG untuk selalu menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, pendengar ya, untuk menghindari paparan matahari langsung. Lalu yang kedua adalah waspada terhadap bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Tentunya harus menghindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Lalu yang ketiga, bijak menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan, maupun saluran air selama musim kemarau. Lalu pendengar, untuk Anda yang ingin memantau bagaimana terkait informasi cuaca, perkembangan peringatan dini, ya bisa melalui sosial media dari Info BMKG.

Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Dwi Utomo bin Rianto, umur 33 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sikatan 2 nomor 40 RT 2 RW 2 Manuan Wetan, Tandes, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2514/PDT.G/2026/PA.SBY antara Eka Prasetyowati Meisari binti Samiaji sebagai penggugat dan Dwi Utomo bin Rianto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Dengan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita dengarkan satu feature, yaitu dokumenter siang hari ini, pendengar Aku Indonesia.
1: Nama aku Cina, Tionghoa lah. Aku tetap orang Indonesia, tetap orang Indonesia. Darah dagingku orang Indonesia.
2: Kalau orang luar nih, sih masuk sini, sih biasanya sih kadang-kadang kan orang luar terus dolin-dolin, terus mayak dulu, sih ngompor-ngompori.
3: Luar Cina ini namanya cuma kalau ke Cina tak ada nama Indonesia.
4: Keberagaman dalam kemajemukan, itulah yang tergambar di Kampung Tambak Payan, Surabaya. Meski nasionalisme terbentur garis keturunan, mereka warga etnis Tionghoa Tambak Payan seolah melawan arus. Kami akan mengajak Anda lebih mengenal Kampung Tambak Payan dalam kisah Aku Indonesia. Bersama saya, Pendi Hermawan. Kampung Tambak Payan terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Kampung ini berada di sudut kota dengan ciri khas perkotaan dengan lalu-lalang kendaraan yang menyertai. Sekilas kampung ini tampak sama dengan kampung-kampung lainnya. Tapi yang bikin beda, kampung ini mayoritas dihuni etnis Tionghoa. Malam itu, kampung yang berada di Surabaya Timur itu berbenah. Perpaduan lampion dan ornamen Mandarin di antara umbul-umbul bendera merah putih terlihat. Hari itu, warga Tambak Payan Tengah, bahkan kampung-kampung lainnya di Surabaya, mempersiapkan acara besar syukuran atas kemerdekaan Indonesia. Kami bertemu Lim Kim Hau, yang merupakan generasi muda di Kampung Tambak Payan. Perawakannya kurus, tapi dari dialah kami mendapati makna arti nasionalisme.
1: Nama aku Cina, Tionghoa lah. Aku tetap orang Indonesia, tetap orang Indonesia. Darah dagingku orang Indonesia. Saya lahir di Indonesia, lahir di Surabaya. Ya orang Indonesia, mungkin orang Cina, ya mungkin. Saya sejanya aku di apa di tulang ke Cina. Kak mungkin saya orang Cina, ya orang Indonesia. Nah kita lagi generasi keempat. Dan memang leluhur kita dan sebagainya. Masih nah, kayak nenek kakek. Nah ya di sini. Gak tahu. Kayak kakakku ya, gak pernah mengajari. Surabaya ya sih kita mah kenal. Gak ngerti karena anak-anak yang jadi itu keturunan Cina. Bukan siapa? Cina lah anu, jeneng anu. Aku deh, bukan aku loh. Tapi aku lahir di Indonesia.
4: Bagi sebagian orang, Kim adalah warga negara asing. Nama dan wajah oriental yang mengidentikan itu. Tapi di balik itu, yang menekankan bagian dari Indonesia dan bertumpah darah Indonesia.
1: Aku Jogja aja mas. Merasa saya orang Indonesia.
5: Ada nggak yang kayak gitu yang sampe temui di?
1: Ya ada sih, ada.
5: Rata-rata bilang apa rata-rata?
1: Eh kuncinya gitu. Cakepi, hei aku tak tertawa aja mas. Tertawa aja. Aku nggak bisa orang Indonesia. Makanya namaku Cina. Tapi aku orang Indonesia. Saya lahir di Surabaya. Makan urip di Surabaya, di Indonesia. Misal aku jelasannya aku di pulangan ke Cina. Ya orang Cina ya saya menghadap aku orang Indonesia, aku mungkin orang Cina.
4: Hal yang sama juga disampaikan Yong Kim Oi. Kami bertemu Kim Oi di rumah petak Tambak Payan. Waktu itu ia tengah mempersiapkan catering yang merupakan pesanan warga.
6: Ada jualan masakan, ada terima pesanan.
5: Pesanan juga ya mungkin ada yang pesan apa?
6: Pokoknya tiap hari itu ada yang minta. Jadi misalnya mau minta dimasak no capcay ya dimasak no. Jadi gak jual apa rutin enggak?
5: Dari luar atau dari sini rata-rata Bu?
6: Yang rata-rata beli. Kan dulu kita cateringan, terus berhenti ya karena tenaganya wis gak mumpuni sudah tua. Terus ya dari langganan gitu aja ya.
5: Tapi laris ya.
6: Biasa mas.
4: Bagi Kim Oi, wajah oriental bukan menjadi alasan untuk menjadi pembeda.
5: Tapi keluarga kakek di Cina masih ada ya? Apa
6: sudah gak kenal?
5: Udah putus sih.
6: Iya, wis kakek di sini ya, gak tahu, kita juga gak pernah di sana. Ya, si Indonesia kita ini, wong kita lahir di sini. Ini mama aja lahir di sini.
5: Oh, mama di sini?
6: Iya, lahir sini. Papa juga lahir sini. Kakek papa tuh ngapa ngetai kue lahir kini mah ya. Umur 90 aja sudah lahir sini. Nanti
4: namanya di sini juga. Menurutnya ia sama dengan warga negara Indonesia dan etnis lainnya. Namun di balik itu, ia merasakan masih ada diskriminasi meski jiwanya hanya untuk Indonesia.
6: Mungkin kalau orang luarnya yang masuk sini, yang biasanya yang kadang-kadang kan orang luar terus dulin-dulin, terus mayak gitu loh, yang ngompor-ngompori.
5: Kalau sampean dinamai Jawa apa Cina?
6: Nama Cina, tapi Cina. Sudah WNI, cuman gak ganti nama kan dulu ganti nama kan mahal.
5: Iya.
6: Long dulu kita apa ikut WNI aja kan naturalisasi itu yang bayar satu orang 400 berapa, nanti ada telek bengek lagi apa untuk ngurus ini bayar lagi.
5: Tapi gak pengen untuk nama Jawa atau tetap dipertahankan Cinanya nama Cina?
6: Ya wis males mas, ganti-ganti mana, wis podo ae. Sekarang di sini loh, kalaupun kita namanya nama Indonesia ya, kalau wajahnya tetap gini kan tetap aja kalau orang enggak aneh. Iya. Oh, Cina, iya. Gitu. Tapi kita cuma ngene, wong Cina wong aku lah di Indonesia, Cina enggak ngerti kayak apa nang kene, sebabane kan ngomong apa.
4: Warga Tambakbayan sebenarnya sama dengan etnis lainnya. Masalah nasab atau keturunan yang membuat banyak orang menyebutnya non pribumi bahkan Cina.
7: Arah-arah biasanya gue ngomong, Cina. Ya gak apa-apa, kan betul. Ini aku, Bian.
4: Apa yang disampaikan Denny Sumanjaya, tokoh pemuda Kampung Tambakbayan itu bisa menjadi gambaran. Bahwa di balik keberagaman, ada bagian kecil dari penduduk Indonesia dengan beragam suku dan bangsa.
7: Kita itu punya pemikiran begini. Banyak, zaman cilik kita digituin semua, mas. Pasti itu. Cina, langsung juga digituin. Ya jawabannya kita gampang. Dia memang Cina. Lo kan Maduro. Lo kan memang Maduro. Emang siapa no? Memang Cina, lek kon ngomong aku ketek aku ngamuk. Lek kon ngilokno aku Jawa aku ngamuk. Mong aku lek Cina.
4: Terlepas dari permasalahan yang dihadapi, menelusuri Kampung Tambakbayan membawa kita pada sebuah dimensi yang berbeda dalam melihat keturunan Tionghoa di Indonesia. Umumnya penduduk di sini tinggal di rumah petak ukuran 4x5 meter dan diisi oleh banyak anggota keluarga. Jalanan kampung ini juga sempit berupa lorong dan gang-gang kecil. Namun warga Tambakbayan tampak menikmati itu dengan kasana dan budaya di dalamnya. Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Surabaya, Susino Karya bercerita, kemajemukan yang terjalin di Tambakbayan di tengah intoleransi dapat dikatakan masih tinggi. Senyum dan keramahan masih tersebar dari wajah mereka karena warga mempunyai prinsip mereka sama dilahirkan dan dibesarkan di Surabaya yang bagian dari Indonesia.
8: Kalau sini yang di rumah gede ini sekitar 50-60 kakak. Karena ini kan merger. Merger itu penggabungan dari kepatian. Jadi sekitar 70-an lebih. Nah. Kalau yang di sini ini generasi ketiga keempat. Apa hidup di sini ini inilah juga bagian dari warga kota Surabaya. Apa adanya, tanpa ada apa-apanya. Ya kehidupannya seperti gini. Memang mayoritas Cina, Jawa, Madura juga ada. Kalau misalnya kalau ada tetangga yang apa ini, yang merayakan hari raya Idul Fitri, kita juga mengucapkan. Itu kalau ketika kita anu apa ini Imlekan, mereka juga mengucapkan seperti gitu. Dan tradisi ini kan sudah lama juga. Misalnya setiap tahun untuk Imlekan tuh. Yang sering kami lakukan ya ini apa nih barongsai keliling kampung. Otomatis kan senang juga warga sekitar itu.
4: Sesepuh warga Tambakbayan, Yo Kwi Hong atau biasa disapa Mbo Hai juga menceritakan semangat keindonesiaan. Sembari menyeruput kopi, ia berusaha mengingat memori di masa lalunya. Ia menerawang jauh di masa Orde Baru. Bagaimana penghuni rumah petak Tambakbayan hidup mengikuti perkembangan politik waktu itu. Saat itu dirinya tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi selainnya penduduk lainnya pun juga masalah administrasi kependudukan.
3: Kalau WNI asal pribumi aneh, ini cuma warga Indonesia. Dulu kan Chinese, dulu kan orang Chinese kan ada.

0: partai Indonesia KTP-nya keluar.
1: KTP keluarnya tahun
0: itu kan tahun
1: 89 itu, Pak.
0: Ya. Aku kan sudah punya KTP.
1: Napa sih?
0: Gak pakai nama dua.
1: Satu ya.
0: Satu. Abis kau pilih minta kelakuan baik, nanti kan masuk no di imigrasi di luar sana. Abis itu kasih komunikasi isi, fotokopi. Dulu orang Cina ya namanya cuma orang Cina tak ada nama Indonesia.
2: Bohe memberikan penyemangat bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari Indonesia, sama halnya dengan suku dan etnis lainnya. Etnis Tionghoa juga punya kewajiban dan tanggung jawab yang sama, yakni menjaga dan merawat Indonesia.

0: Kamu kok sering banget sih makan kue sama minum minuman manis?
1: Hehe, enak sih. Lagian cuma sedikit kok. Emangnya kenapa?
0: Sedikit, tapi kalau sering ya tetap aja kebanyakan. Kamu tahu nggak? Terlalu banyak gula itu bisa bahaya loh buat kesehatan.
1: Hah, bahaya gimana maksudnya?
0: Bisa bikin risiko penyakit, kayak diabetes, gigi rusak, sampai berat badan naik.
1: Waduh, aku kira aman-aman aja selama masih muda.
0: Justru dari sekarang harus dijaga. Lebih baik kurangi gula, perbanyak minum air putih, dan makan buah.
1: Iya juga ya. Aku jadi harus mulai ngurangin nih dari sekarang.
0: Bener banget. Yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Kurangi makan makanan manis, sayangi tubuh kita.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Itu tadi satu feature dan juga beberapa informasi untuk di Surabaya siang ini, pendengar ya. Terima kasih untuk Anda, karena tepat jam 11 setelah ini, pendengar, kita akan hadirkan untuk informasi dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tetap stay tune, pendengar ya, di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: biasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0896 164 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Ida Ristia Ningrum binti Samsi umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kesatrian nomor 9, RT 5, RW 7, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2518 garis miring PDT Didik G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Dia Ratnoko Utomo bin Suratmin Utomo sebagai penggugat dan Ida Ristia Ningrum binti Samsi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Bill, kenapa sih kita harus memasang bendera saat bulan Agustus? Kenapa nggak tiap hari aja pasang benderanya?
1: Ya, karena Agustus adalah bulan kemerdekaan. Jadi, kita diajak bersama-sama mengenang perjuangan para pahlawan.
0: Gitu ya?
1: Iya dong, saat merah putih berkibar di depan rumah, sekolah, dan lingkungan kita, bendera itu bukan sekedar kain berwarna merah dan putih. Ia adalah simbol keberanian, persatuan, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Memasang bendera di bulan Agustus menjadi pengingat agar kita tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
0: Oke deh, jadi buat kita lebih teringat pada sejarah perjuangan bangsa saat bulan kemerdekaan Indonesia, gitu ya?
1: Betul itu.
0: Mari pasang bendera merah putih di rumah, sekolah, dan lingkungan kita. Tunjukkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan hormati jasa para pahlawan. Merah putih berkibar, semangat persatuan tetap menyala.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King yang menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xavi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Ya, rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Together, Idrus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
1: Creo que un momento muy bueno del equipo.
2: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micruz untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan dua poin dari dua pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023 ya.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: Experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet, melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Bro 1 hingga sampai saat ini. Saat ini tepat pukul 11.33 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bosen kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
3: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
2: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
3: Udah gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 ya, di rangkaian Surabaya siang ini. Tadi melanjutkan rekan saya Celia Cahyani yang sudah menemani Anda di Surabaya pagi ini dan juga paruh awal Surabaya siang ini. Tentunya kami tetap selalu mengajak Anda untuk stay tune di Surabaya siang ini, Pro 1 Surabaya, untuk menyimak program-program persembahan dari Pro 1 Surabaya ya. Yang setelah ini kita akan hadirkan informasi dan lagu-lagu yang menarik ya, menemani siang hari Anda. Nah, nanti jangan lupa ya, saya mengingatkan, karena ini tanggal merah, jadi hari ini itu kebetulan nggak ada ini ya, 100% Indonesia berjaringan ya. Nanti kita isi dengan musik kita 100% Indonesia lokal. Karena tanggal merah juga, jadi nanti lagunya Indonesia bebas ya, tapi tahunnya yang baru-baru ya. Jadi nanti pukul nih ya 13.30 ya 13.30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan musik kita 100% Indonesia lokal ya. Jadi yang nasional nggak ada, hari ini libur karena tanggal merah, libur nasional juga. Jadi kita akan hadirkan musik kita lokal di 13.30 nanti, musik kita 100% Indonesia. Kemudian nanti pukul 15 selepas musik kita, kita akan ajak Anda untuk menyimak Beranda Astacita edisi Indonesia Sehat ya, yang hari ini itu akan membahas tema jujur itu bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum pasien demi pengobatan yang aman, yang akan menghadirkan narasumber Ibu Anna Rosarini, AMD PKSH MH, selaku Prodi D4 MIK Stikes Hang Tuah Surabaya ya. Nanti akan kita kupas tuntas ya topiknya di Beranda Astacita edisi kesehatan, Rubi Kesehatan edisi hari ini ya. Kemudian nanti saya lepas Beranda Astacita pukul 16, kita akan ajak Anda untuk menyimak info prima ya. Setiap jam 4 sore kan kita akan hadirkan info prima ke ruang dengar Anda ya, atau warta berita daerah ya, bersama nanti rekan-rekan RRI di Korwil 10 lainnya ya. Kemudian nanti Surabaya malam ini, Surabaya sore ini hingga Surabaya malam ini, Anda akan ditemani oleh Jo Adi Yuwanda yang akan menemani hingga nanti pukul 24 dini hari nanti. Oke, mengawali jumpa kita dalam Surabaya siang ini, kita hadirkan lagu dari Ratu dengan Jangan Bilang Siapa-Siapa.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Kabupaten Blitar, Jawa Timur memproduksi 200 kg sambal pecel, sambal khas kabupaten ini, untuk dikirim sebagai bantuan kepada warga yang menjadi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Mikael Hankam Indoro, pada hari Senin mengatakan pembuatan sambal pecel tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat sekaligus upaya memperkenalkan produk khas Blitar dalam bantuan kemanusiaan bagi penyintas bencana. Pembuatan sambal pecel tersebut berlangsung selama dua hari, Minggu hingga Senin atau tanggal 23 hingga 24 Agustus di kantor Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Kegiatan ini melibatkan Taruna Siaga Bencana, Pelopor Perdamaian, Program Keluarga Harapan, Basnas Kabupaten Blitar, Laskar Peduli Kasih, dan Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Ia menjelaskan proses pembuatan diawali dengan persiapan personil, peralatan, dan bahan baku, kemudian dilanjutkan dengan proses produksi hingga pengemasan sambal pecel. Setelah selesai dikemas, bantuan berupa 200 kg sambal pecel tersebut dikirim ke posko penerimaan bantuan pemerintah Kabupaten Blitar di kantor Bupati Blitar di Kecamatan Kanigoro. Hanga mengatakan keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut menjadi wujud semangat gotong royong masyarakat Kabupaten Blitar untuk membantu warga saat terdampak bencana. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, manajemen Arema FC resmi melepas penyerang asing asal Brasil, Joel Vinicius, secara permanen pada bursa transfer pemain untuk awal musim kompetisi 2026-2027. Mereka memutuskan melepas Joel Vinicius secara permanen sebagai bagian dari penyesuaian kebutuhan skuad untuk menghadapi Super League 2026-2027. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, mengatakan keputusan untuk tidak memperpanjang masa bakti penyerang bernama lengkap Joel Vinicius Silva dos Anjos itu didasari hasil evaluasi sesuai turnamen pramusim Piala Presiden oleh manajemen bersama tim pelatih. Inal Sapaan Yusrinal membeberkan evaluasi hasil turnamen pramusim terbilang kompleks karena tidak hanya melihat performa setiap individu pemain, namun secara keseluruhan dari sisi kebutuhan tim. Dirinya mengatakan, komposisi antara pemain asing dan lokal harus dipastikan sesuai dengan filosofi permainan yang telah dibangun pelatih Marcos Santos. Langkah itu dimaksudkan agar performa tim lebih kompetitif sejak awal musim. Pendengar, dengan demikian, Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Barokatuh, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari Kusta Sedunia atau World Leprosy Day tidak selalu diperingati pada tanggal yang sama, namun tetap diperingati pada minggu terakhir di bulan Januari. Hari Kusta Sedunia diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit kusta dan juga sebagai ajang untuk menyerukan diakhirinya stigma dan diskriminasi terkait orang yang menderita kusta. Kusta sendiri merupakan penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri kusta, Mycobacterium leprae, yang menular melalui pernafasan. Penyakit ini terutama mempengaruhi kulit, saraf perifer, mukosa saluran pernafasan bagian atas, dan juga mata. Bakteri tersebut dapat menyebabkan daerah yang terkena kehilangan kemampuan untuk merasakan sentuhan dan rasa sakit. Di Indonesia sendiri, tercatat data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 24 Januari 2022 bahwa jumlah kasus kusta terdaftar sebesar 13.487 kasus dengan penemuan kasus baru sebanyak 7.146 kasus. Bahkan di tahun 2021 lalu, tercatat sebanyak 6 provinsi dan 101 kabupaten kota yang belum mencapai eliminasi kusta. Keenam provinsi tersebut, yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Oni Arianto yang melaporkan memiliki kendaraan listrik harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan selama memilikinya. Silakan laporan rekan Oni Arianto.
2: Ya pendengar, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa memproduksi mobil listrik nasional secara massal pada tahun 2028 mendatang. Hal tersebut mendapatkan perhatian dari salah satu industri otomotif. Head of Training Departemen VinFast Indonesia, Rinaldi Ginanjar Ramdhani, menilai bahwa pengembangan kendaraan listrik di Indonesia perlu memperhatikan segala biaya dan resikonya, salah satunya biaya kepemilikan. Menurut Ginanjar Ramdhani atau Rinaldi Ginanjar Ramdhani, bahwa konsumen tidak hanya melihat harga kendaraan saat membeli satu unit kendaraan listrik atau mobil listrik, namun biaya selama tahun pertama sampai tahun kelima bahkan tahun ke-8 juga harus dipikirkan dan harus menjadi pertimbangan dari masyarakat Indonesia.
3: Hal yang pertama kita lihat adalah ketika membeli sebuah kendaraan listrik, maka sebetulnya yang kita perlu pikirkan adalah bukan hanya harga unit, tapi sebenarnya kira-kira berapa sih biaya yang harus saya keluarkan selama memiliki kendaraan listrik, misalkan 4 atau 5 tahun ke depan. Nah, dari sini sebetulnya VinFast ingin membantu customer-customer kami untuk melihat sisi lain dari kendaraan listrik yang saat ini di Indonesia tentunya kita sudah tahu ya bahwa listrik itu ternyata lebih efisien dibanding.
2: Ya, dijelaskan oleh Rinaldi Ginanjar Ramdhani bahwa perkembangan kendaraan listrik di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Salah satu pertimbangan dari masyarakat untuk membeli kendaraan listrik diantaranya efisiensi biaya yang harus dikeluarkan selama memiliki kendaraan listrik. Ia menilai kendaraan listrik saat ini memiliki peluang untuk menjadi alternatif atau solusi bagi masyarakat untuk mengalihkan dari kendaraan berbahan bakar bensin menjadi kendaraan listrik. Efisiensi menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Oni Arianto. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan Oni Arianto. Perihal memiliki kendaraan listrik, harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan selama memilikinya. Kita akan kembali dalam Surabaya siang ini.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: Duh, hidup kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan, ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Dia mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
4: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
4: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
3: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
4: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

Dengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini. Kita update informasi dari Sampang, Kabupaten Sampang, Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat atau DLH Perkim Kabupaten Sampang memperketat pengawasan pengelolaan limbah dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah itu diambil setelah muncul pengaduan terkait sampah dari aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Camplong. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang, Aulia Arif, mengatakan pengelola SPPG telah diingatkan agar tidak menjadikan tempat pembuangan sementara atau TPS masyarakat sebagai lokasi pembuangan sampah dapur. Menurut Aulia, sampah yang dihasilkan dapur SPPG harus dikelola secara mandiri dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Jika masih ditemukan SPPG membuang limbah ke TPS umum, DLH akan melakukan pembinaan dan menginventarisasi pelanggaran tersebut untuk dilaporkan ke Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Aulia mengatakan, Satgas Kabupaten memiliki kewenangan pada pengawasan, pembinaan, dan inventarisasi persoalan. Adapun sanksi berat seperti suspend atau penutupan sementara merupakan kewenangan BGN. Menurutnya, pengawasan akan dilakukan melalui agenda Satgas dua kali di setiap kecamatan untuk memastikan operasional dapur MBG tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru.

0: biasanya.
1: Tadinya saya maunya gitu, tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
0: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
1: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
0: Siap, Mas Andi.
1: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: sayang. Aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar melaporkan, laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan reporter Witra Adila yang melaporkan siswa-siswi di SMA N1 Kerek mengaku sangat merasakan dampak positif adanya program makan bergizi gratis. Silakan laporan rekan Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Benar sekali bahwasanya program makan bergizi gratis ini cukup dirasakan begitu ya, khususnya oleh siswa-siswi yang berada di perdesaan atau di sekolah-sekolah pinggiran kota. Itu jika saya melihat secara langsung di SMA Negeri 1 Kerek ini cukup mengharukan, di mana para siswa-siswi ini cukup antusias begitu ya untuk menyambut kedatangan mobil MBG begitu. Karena memang setelah saya melakukan komunikasi dengan pihak guru atau pastinya itu beliau adalah wakil kesiswaan SMA Negeri 1 Kerek, Bapak Sugiharto, yang mengatakan bahwa sebenarnya siswa-siswi ini sebelum adanya program MBG ini mereka tidak pernah sarapan ketika berangkat sekolah. Dikarenakan memang orang tua mereka ini merupakan pekerja, ada yang bekerja buruh petani, ada penggarap lahan sawah begitu ya, kemudian ada yang di Gunung Kapur dan sebagainya, sehingga orang tua ini tidak ada waktu untuk menyiapkan bekal bagi anak-anak mereka sebelum mereka berangkat sekolah. Sehingga mereka ini, siswa-siswa ini tidak ada yang sarapan terlebih dahulu, bahkan juga tidak membawa bekal seperti itu. Terlebih juga banyak sekali siswa-siswi di sini, jarak rumah antara sekolah dan rumah ini cukup jauh, antara 10 km. Dan ketika adanya program MBG ini, tentu cukup membantu mereka, juga membantu meringankan beban orang tua, di mana mereka juga tidak perlu lagi khawatir anak mereka akan sarapan atau tidak, juga tidak akan mengeluarkan uang lagi. Karena biasanya ketika mereka tidak atau orang tua ini tidak memberikan bekal atau sarapan begitu ya, mereka memberikan uang 10.000 kepada anak-anak mereka untuk membeli sarapan di kantin begitu. Nah, sedangkan ketika sudah ada program MBG ini, artinya mereka juga sebagai orang tua tidak keluar lagi uang 10.000 untuk biaya sarapan mereka. Tentu ini juga sangat memberikan dampak yang positif seperti itu. Jika kita memang melihat di perkotaan begitu ya, atau di Tuban Kota yang tidak terlalu merasakan dampaknya begitu ya, karena memang dari segi ekonomi juga, mohon maaf, ada yang memang membutuhkan, ada yang tidak. Namun kita tahu bahwa ternyata di Tuban bagian perdesaan ini cukup merasakan dampaknya begitu, sehingga mereka juga makan dengan cukup lahap begitu ya. Untuk menu hari ini memang ada telur, kemudian ada sayur, saru capcay, ada buah semangka, kemudian ada susu. Dan saya pendengar akan memutarkan ini hasil wawancara saya tadi begitu ya dengan salah satu siswa bernama Faizah, kelas 11. Seperti apa, kita dengarkan hasil wawancaranya.
4: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dan menu yang bergizi.
3: Nah, mungkin itu cuplikan hasil wawancaranya pendengar yang pasti kita cukup tahu, dan mereka juga berharap bahwa program MBG ini bisa dapat terus berjalan sehingga mereka juga bisa merasakan, bisa tidak perlu lagi khawatir terhadap sarapan mereka, sehingga mereka juga sebelum melakukan sesi atau mendapatkan mata pelajaran begitu ya, sebelum pelajaran dimulai juga mereka sudah cukup fit, sudah cukup fokus begitu sebelum mereka nantinya menerima mata pelajaran dari para guru. Mungkin itu mendengar informasi dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
2: Baik, terima kasih rekan Witra Adila, selamat bertugas kembali. Mendengar demikian informasi dari rekan reporter Witra Adila yang melaporkan, siswa-siswi di SMA N1 Kerek mengaku sangat merasakan dampak positif adanya program makan bergizi gratis. Kita akan kembali dalam Surabaya siang ini.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mini dokumenter audio tentang PT POS yang akan dipandu oleh rekan reporter Ani Hasanah. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Mengirim surat atau mengirim paket, bahkan menerima surat dan paket saat ini sudah sangat mudahnya. Bahkan kita tidak perlu lagi mendatangi kantor pos, cukup duduk manis di rumah, barang atau paket akan diantar maupun dijemput. Baik itu selembar dokumen hingga kendaraan roda 4 sekalipun. Sejarah kantor pos dimulai sejak 2400 sebelum Masehi, seperti dikutip dari World Atlas. Saat itu, seorang Firaun di Mesir meminta pengawalnya menyebarkan pengumuman penting ke seluruh desa. Sejak saat itu, setiap kerajaan atau pemerintahan pasti memiliki kurir. Kemudian, fungsi kantor pos diwujudkan pertama kali di Brussel, Jerman pada abad ke-16. Ketika itu, keluarga bangsawan, Princely House of Thurm and Taxis, membangun kantor khusus kurir di rumahnya. Lalu, bagaimana dengan di Indonesia? Sejarah mencatat keberadaan pos Indonesia begitu panjang. Kantor pos pertama didirikan di Batavia, yang sekarang Jakarta, oleh Gubernur Jenderal G.W. Warren van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746, dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dan pergi ke negeri Belanda. Sejak saat itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Sedangkan di kota Surabaya terdapat gedung untuk jasa layanan pengiriman yang disebut Kantor Pos Besar Surabaya. Gedung yang juga disebut Kantor Pos Kebun Rojo ini dibangun pada tahun 1929 oleh pemerintah Hindia Belanda. Indarto, salah satu pegawai PT Pos Indonesia di kantor pos Kebun Rojo, menceritakan, setelah kantor pos Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikan kantor pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya.
1: PT Pos Indonesia ini sudah berdiri secara layanan sejak zaman Hindia Belanda ya. Jadi pada 26 Agustus 1756 sejak ada berdirinya kantor pos di Jakarta, itu sudah ada pelayanan pos sampai sekarang.
0: Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam mengemban bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota kabupaten, hampir 100% kecamatan dan 42% kelurahan dan desa, serta 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia.
1: Kalau dulu itu layanan pos, terutama yang di bidang pengiriman kurir ya, dulu itu nama-namanya berubah ya. Dan tentu saja kaitannya dengan standar waktu juga berubah. Kalau dulu ada istilah namanya apa, pos patas ya, ada pos patas. Sekarang berubah menjadi adanya pos kilat khusus ya. Pos kilat khusus juga ada Q9 yang sekarang menjadi pos instan. Kalau pos patas itu pelayan pos dengan kota-kota terbatas ya. Karena dulu kan ada kota-kota yang mungkin tidak terjangkau untuk pengiriman yang dengan standar waktu yang bisa ditentukan. Nah, sekarang berkembang menjadi pos kilat khusus ya. Pos kilat khusus pun dibagi dua, ada surat kilat khusus dan paket pos kilat khusus. Yang surat kilat khusus itu yang berupa dokumen surat yang 2 kg ke bawah. Tapi untuk yang paket pos itu, yang paket kilat khusus rata-rata di atas 2 kg. Ya.
0: Saat ini PT Pos telah memiliki banyak fungsi pengiriman, seperti jasa pengiriman domestik bahkan internasional, kemudian memiliki inovasi pengiriman, bahkan memiliki jasa keuangan, mulai dari pembayaran, remitansi, serta inovasi keuangan.
1: Dinamika perkembangannya ya, banyak sekali ya. Jadi sekarang termasuk sudah ada layanan bisnis logistik, sudah besar, kita juga untuk terutama yang kaitannya logistik. Kita ada juga integrasi logistik, ada juga ada poslog yang di ada kantornya, melakukan di pos juga ada poslog. Juga katanya wesel ya, kalau dulu namanya wesel pos ya, orang lebih kenal, lebih familiar wesel pos. Sekarang diganti namanya remittance, walaupun pada saat pelaksanaannya pun orang lebih mengenal wesel pos. Kita juga lebih familiar, internal PT Pos sendiri mengatakan wesel pos ya, tapi untuk jenis layanannya namanya remittance. Ya, remittance ada namanya wesel pos instan, itu sekali ngirim hanya hitungan detik udah nyampe online ya. Jadi dengan adanya teknologi, jadi begitu ngirim hari ini istilahnya begitu di loket ngirim sudah selesai data di enter itu sudah langsung ngelingi kantor hujan.
0: Kantor pos besar Kebun Rojo hingga saat ini masih tetap berfungsi sebagai tempat untuk jasa pengiriman. Tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan kantor pos ini seperti Avi, warga Kota Surabaya.
2: Ya, plan baik, Pak. Tergantung anunya, Pak, kirimannya kadang dokumen, kadang ya paket.
0: Hal yang sama juga diakui Aji, warga Kota Surabaya. Meskipun industri jasa pengiriman swasta menjamur, dirinya masih tetap memilih PT Pos Indonesia.
3: Nah, karena ini sih, sudah kayak terpercaya, terus apa, reputasinya juga baik gitu. Nah sih, ya lebih ke bahasanya ada sih, kayak lebih sidata biasa gitu. Dokumen, biasanya lebih ke dokumen, lebih banyak kan dokumen.
0: Selain berfungsi melayani jasa pengiriman, kantor pos besar Kebun Rojo juga menjadi salah satu lokasi destinasi wisata heritage yang dimiliki Kota Surabaya.

0: Tahukah kamu, salah satu fondasi teknologi 4G LTE yang kita gunakan setiap hari ternyata lahir dari kontribusi ilmuwan asal Indonesia, Dr. Khoirul Anwar. Bersama tim penelitinya, Dr. Khoirul Anwar mengembangkan algoritma penting untuk meningkatkan efisiensi transmisi data pada sistem komunikasi nirkabel. Temuannya menjadi salah satu teknologi yang dipatenkan dan berkontribusi pada pengembangan standar 4G LTE, sehingga proses pengiriman data dapat berlangsung lebih cepat, lebih stabil, dan lebih efisien. Berkat teknologi inilah, berbagai aktivitas seperti menonton video streaming, melakukan panggilan video, bermain game daring, hingga mengakses media sosial dapat berjalan lebih lancar melalui jaringan 4G. Kisah Dr. Khoirul Anwar menjadi bukti bahwa ilmuwan Indonesia mampu memberi kontribusi nyata bagi perkembangan teknologi dunia. Inovasi besar tidak selalu hadir di Silicon Valley. Kadang, ia juga lahir di tangan putra bangsa yang karya dan penelitiannya digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI? Radio?
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Dia mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
2: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Jangan beranjak dari Pro 1 Surabaya karena setelah ini 13.30 waktu Indonesia Barat kita akan ajak Anda untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia lokal ya, karena yang nasional hari ini libur, jadi kita isi dengan musik kita lokal ya. Dan lagunya hari ini bebas ya, lagu Indonesia yang terbaru pokoknya. Nanti 13.30 ya, sabar ya pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

0: udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sudah masuk dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Langsung saja saya sapa yang di line telepon. Musik Kita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kemudian.
2: Apa kabar, Abang Dio?
1: Alhamdulillah, gimana kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Langsung, mau lagu apa ini?
2: Lagunya BCL, Selalu Ada Di Nadimu.
1: BCL, bentar.
2: Selalu Ada Di
1: Nadimu. Salamnya boleh.
2: Salamnya spesialnya buat Mbak Amel. Ayo Mbak Amel, on air Mbak Amel. Lama deh gak pernah on air Mbak Amel. Ayo Mbak Amel, tak tunggu on air dong. Kok ketawa, pergiu.
1: Gak nyerah ya, betul Bu Dian ya, nyuruh istriku on
2: air. Ya gak apa-apa dong. Semuanya gak boleh.
1: Boleh gak apa-apa. Dia,
2: ya, semua kenal sama pendengarnya Pro 1.
1: Siap.
2: Ya deh buat semuanya. Siap pendengar Pro 1. Buat Abang Dio Pratama yang ganteng, yang cuakep. Selamat bertugas. Semoga dia selalu diberikan panjang umur. Diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari balak musibah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pulang hati-hati, jangan lupa makan siang Abang Dio. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Rian Upin Ipin ya. Kita sehat selalu Bu Rian ya. Ditunggu lagunya. Kita sapain di line telepon HP sekarang. Musik Kita
3: 100% Indonesia. Selamat siang Bang Dio.
1: Selamat siang Pak Toto.
3: Kita mau request dari Agnes Monica Sebuah Rasa, Bang Dio.
1: Agnes Sebuah Rasa.
3: Sebuah Rasa.
1: Oke, salam-salamnya.
3: Ya, salamnya tadi ada Budian, Oma Yanti, Bu Titik Damiati, Pak Mariono, Bang Kobar, kemudian Mbak Siti semuanya. Bang Dio matur suwun, selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat. Tanda lindungan Allah Subhanahu Ta'ala.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga Pak Toto. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita mampir ke WhatsApp ya. Ada Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan Kembalilah dari Anima. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titik, Bu Dian, dan semua pendengar Persatu Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu. Ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan tembang pertama, yaitu Selalu Ada Di Nadimu dari Bunga Citra Lestari.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih dalam Musik Kita 100% Indonesia, kita baca WhatsApp dulu dari Bu Hartini. Selamat siang Mas Dio Pratama, Musik Kita 100% Indonesia. Saya request lagunya Virgo Un, Orang Yang Sama. Salamnya buat Mas Ali, Pak Koyrul, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Istikaro, Bu Titi, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu keluarga ya. Kita sapa yang di line telepon HP. Musik Kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Siti.
2: Sehat Mas Dio.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Nungguyu.
2: Alhamdulillah. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Allahu Akbar. Alhamdulillah ditampani ya Allah.
1: Dah masih isu ditampani toh.
2: Mas.
1: Lagunya apa Ibu?
2: Film drama.
1: Apa yang apa?
2: Yang satu yang tak bisa lepas, Mas.
1: Satu yang tak bisa lepas.
2: Itu senanganku sek baru masuk dulu, Mas. Sekarang ku tenang, Mas.
1: Oke, coba nyanyi dikit.
2: Tidak.
1: Oke.
2: Gak boleh nyanyi.
1: Gak boleh ya. Udah salam-salamnya kalau gitu.
2: Salamnya tak salami semua sekali saja, Mas. Ya, sama ngombio dikit, Mas.
1: Ini tak tinggal salamnya muter buat bundaran waru.
2: Pak Toto, sampai jumpa. Pak Wandi, Pak Moriono, Pak Kanedi, Pak Budi Saseno, Pak Hairul Huda, Mas Sandi Batam, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati Wibowo, Tedinda, Mas Dio, Mas Ali, Bang Kobar, Bang Predi, Mbak Rika Helin, Bu Nana, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Danyati, Bu Rameli, Bu Mimi, Umi Anti Queen, Umi Kustiap untuk Maritim, dan semuanya.
1: Dan semuanya.
2: Terima kasih banyak, Mas Dio.
1: Sama-sama. Mas
2: Dio, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur sampai 100 tahun. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Mas, hari ini mulutan loh Mas.
1: Nggih.
2: Iya, Mas, besok ketemu Bu Siti Mas. Bu Siti mau ke sana Mas ya.
1: Oh iya ta. Iya besok saya dinas siang kok Bu. Kesini jam berapa?
2: Neng Dini masuk besok.
1: Neng Dini libur. Besok adanya Mbak Sari, saya, Celia sama Mas Jo.
2: Oh ya, gak apa-apa, wis pokoknya ada orangnya ya.
1: Ada, masuk gak ada orangnya.
2: Ada.
1: RRI itu gak mungkin gak ada orangnya, Bu. Ya, Bu, terima kasih.
2: Yuk, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Siti. Sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon rumah. Musik Kita.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wong ganteng pinter ya.
1: Nggih, Bu Is.
3: Aku mir-mir jatuh ya Allah.
1: Kenapa, Bu?
3: Aku mesti jatuh, aku mau.
1: Duh, jatuh ini Ibu di mana kok jatuh?
3: Jatuh sih. Terus ditampani Mas Dio, tadi gak sido jatuh.
1: Oh, jatuh. Itu telpone.
3: Iya. Pancene pinter arek iki. Iku Mas lagune cewek aja Mas.
1: Cewek.
3: Utopia Mas.
1: Utopia.
3: Hujan.
1: Hujan. Oh.
3: Ya, hujan Mas, ben bendang hujan sumuke masalah Mas.
1: Nah, ndak golek hujan sambat, nek panas sambat. Ngono kuwi wong menungso kuwi.
3: Repot ya. Ajane wes salah.
1: Eh salam-salamnya Ibu.
3: Salame buat Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Wira, Bunda Esther, Bu Hartini, Bu Wira, Bu Yani Jaya, Bunda Iku Mas, Bunda Dewi, Bunda Dian, Bunda Siti Rumiah, Mama Yu, Mas Ali Wasik, Aba apa so aku kok apa Awi ya Allah Awi Mas Asa Teh Dinda terus Bang Kobar Pak Tua kemana ya Pak Tua ya terus iku Mas sampai jumpa Pak Toto terus Pak Wandi sopo yo kakung-kakungnya kok lupa kabeh aku sopo iku Pak Bapak Kennedy Bung Kredi di Merauke terus sopo nih yo semuanya wis Mas semuanya tanpa terkecuali buat Mas Dio kalau pulang hati-hati. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is, saya selalu ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Dari Virgo Un, Orang Yang Sama.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebut, unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi Kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan, medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan darurat operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan, unggahan itu merupakan hasil rekayasa, sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih bersama kami di Musik Kita 100% Indonesia ya. Kita baca WhatsApp terlebih dulu seperti biasa. Ada dari Bumus Tiati Wibowo. Selamat siang Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio, request lagu dari Tio Satrio, Ada Untukmu. Salamnya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Harti, ini Mama Yanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mas Dio, semoga sehat selalu. Terima kasih, terima kasih. Amin, sehat selalu ya Bu Mus, keluarga. Kita sapa yang ada di line telepon WhatsApp, ada Mas Faris. Musik Kita,
2: Musik Kita 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Itu kalau di Jakarta, Kak Tio ya.
1: Oh iya deh.
2: Tapi oh, iya. Aku soalnya udah kebiasaan di Malang kayak gitu emang.
1: Tapi kalau di Malang gitu.
2: Kenapa?
1: Kalau yang RRI Malang gitu, pakai gitu.
2: Enggak juga sih. Enggak juga. Aku aja yang niruin Jakarta.
1: Enggak apa-apa.
2: Nah ya, lengkap. Jadi kadang penyiarnya sampai lengkap ya Mas Amit. Ini tadi enggak. Barusan dari Malang sekarang ke Surabaya tuh.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, tadi di Malang ada Mbak Riza.
1: Oh, Mbak Riza, oke.
2: Okay. Iya. Sekarang gilirannya ke Kak Dio.
1: Boleh, langsung mau di lagu apa ini?
2: Bebas ya lagunya.
1: Iya, Indonesia Baru ya.
2: Iya, lagunya Tulus.
1: Tulus.
2: Iya.
1: Yang
2: Teh Hijau.
1: Oke, maca.
2: Cocok ya.
1: Cocok, boleh.
2: Siang-siang minumnya teh hijau hangat ya.
1: Ada yang
2: apalagi es, yang boleh. Bikin Kak Dio.
1: Kalau saya siang-siang teh hijaunya dingin. Enak
2: pakai es. Enggak apa-apa, enak segar malamnya.
1: Oke, salam-salamnya Mas Faris.
2: Salamnya kayaknya ikut yang sudah naik-naik semuanya jauh kayaknya Kak Dio ya.
1: Siap.
2: Soalnya aku lagi menikmati kemana-mana.
1: Siap.
2: Artisnya radio ya. Kurang sedikit fokus jadinya.
1: Mau pindah RRI mana lagi abis ini?
2: Abis ini ya pasti ada lagi. Langsung aja gitu.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, namanya juga hiburan ya Kak Dio ya.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Thank you ya Kak Dio.
1: Siap, terima kasih Mas Fari.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon rumah. Oh, terputus. Boleh dicoba lagi ya. Musik kita
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cak Fikri.
3: Iya, Mas Dio.
1: Boleh. Lagunya apa?
3: Lagunya
1: apa ya?
3: Itu dari Febrian, Cinta Diam-Diam.
1: Febrian,
3: Cinta Diam-Diam.
1: Cinta Diam-Diam. Oke, salam-salamnya.
3: Salamnya ada barusan ya Mas Faris, juga ada Mas Ali, Bu Meme, Mas Dio, yang di WA semuanya selamat siang. Untuk Mas Dio semoga selalu sehat, keluarga. Dan terima kasih. Yuk langsung kami kulosor. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Cak Fikri. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita langsung hadirkan lagu berikutnya. Tadi Tio Satrio, Ada Untukmu.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih bersama kami di Musik Kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp lagi ya. Ada dari Bu Siti Rumia di Tuban. Musik Kita 100% Indonesia, Mas Dio request lagunya Vidi Aldiano. Judulnya Nuansa Bening. Salam buat Bu Hartini, Budian, Bu Dewi, Bu Nana, Bang Kobar, Mas Ali, dan salam untuk semuanya pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih Mas Dio. Terima kasih Bu Siti Rumia di Tuban, sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon rumah. Musik Kita
2: 100% Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat Bang siang.
2: Bocil hadir.
1: Selamat siang Bang Bocil.
2: Nah, lagu ini di cover Vicky Sianipar Bang. Vicky tahun 2001 Bang.
1: Vicky Sianipar yang
2: Alusiau.
1: Alusiau.
2: Iya. Anggo dia utung asing cita-cita asing pangido aku.
1: Oke, salam-salamnya Bang.
2: Ya, salam balik aja ya barusan ya yang nyalami Bang Bolga. Salam seduluran Salawasi. Salamnya biasa aja Bang, yang biasa on air Bang. Hmm. Ada Bang Ahmad Irfan, Inang Opung Jantikuin, tadi ada Bu Istikaro ya. Numpang Bu Istikaro, Embo Satu, Abah Awi Bang.
1: Okay.
2: Bang Dio Pratama. Mm-hmm. Aturun. Thank you so much.
1: Thank you so much Bang Bolga. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita sapa yang di WhatsApp telepon. Ada Mas Irfan. Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Iya Mas Irfan. Halo.
3: Ya halo Mas Dio.
1: Lagunya apa?
3: Mau request lagunya Fish.
1: Fish yang
3: Peradaban.
1: Peradaban. Apa cocok ya, yang lagi momen-momennya kayak gini ya. Saya nggak bisa ngomong banyak karena kerja di RRI.
3: Nah, betul.
1: Tapi nggak apa-apa, ini cocok ini. Oke, salam-salamnya Mas Irfan.
3: Iya, salamnya buat Mas Dio yang tadi udah kebus juga, sama buat semuanya sih lagi dengerin Pro 1. Ya, kita aja sih Mas Dio. Makasih. Siap.
1: Makasih Mas Irfan, ditunggu lagunya ya. Kita langsung saja hadirkan lagu selanjutnya dari Vidi Aldiano dengan Nuansa Bening.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan, laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Ermina Jin yang melaporkan. Teriknya cuaca di Surabaya dan Sidoarjo dalam beberapa hari terakhir membuat warga semakin waspada terhadap potensi kebakaran lahan kosong. Silakan laporan rekan Ermina.
2: Ya, pendengar, teriknya cuaca di Surabaya dan Sidoarjo dalam beberapa hari terakhir membuat warga semakin waspada terhadap potensi kebakaran lahan kosong. Kondisi lahan yang kering ditambah dengan angin kencang dinilai dapat membuat api cepat membesar dan bisa merembet ke permukiman warga. Salah seorang warga, Ika Rahma, berharap bahwa masyarakat ini tidak membakar sampah secara sembarangan, terlebih meninggalkan api tanpa pengawasan. Sebab menurutnya kebiasaan membakar sampah ini harus dihentikan, terlebih pada saat cuaca terik seperti saat ini, karena dapat memicu kebakaran terutama di lahan yang dipenuhi rumput kering.
3: Saya berharap masyarakat tidak lagi membakar sampah sembarangan karena api dapat dengan cepat merembet ke lahan di sekitarnya. Mengingat saat ini cuaca sangat terik, pemilik lahan kosong sebenarnya bisa rutin membersihkan rumput dan sampah yang mudah terbakar untuk mengurangi resiko kebakaran.
2: Ya, sementara itu di Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP mencatat ada 16 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Agustus 2026. Kepala DPKP Kota Surabaya, Laksita Rini, mengatakan bahwa kebakaran lahan kosong menjadi perhatian karena terjadi cukup sering. Dan sebagian kebakaran ini diduga akibat aktivitas pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Selain itu, kondisi angin kencang juga dapat membuat api dengan cepat merembet ke area sekitar. Dan ia menyebut tidak seluruh penyebab kebakaran lahan kosong memang diketahui secara pasti penyebabnya. Sementara itu, untuk kebakaran pada bangunan kosong di Surabaya sejauh ini masih dapat dikendalikan karena meningkatnya kepedulian masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa warga telah mendapatkan sosialisasi dan juga simulasi penanganan kebakaran dari DPKP Surabaya. Kondisi ini membuat masyarakat mampu melakukan pemadaman awal sebelum petugas pemadam tiba di lokasi.
4: Ini kebakaran sampahnya ini ya. Lahan kosong, ada juga beberapa bangunan. Jadi untuk lahan kosong ini sampai dengan hari ini itu sudah 16 kali. Kalau untuk bangunan kita insya Allah lah, mau segera balik, jangan tambah lah. Jadi kalau bangunan kosong, kita memang ada beberapa bangunan kosong, tapi alhamdulillah warga itu sudah berpartisipasi, bisa melakukan pemadaman sendiri. Jadi
2: ya, Rini juga menyampaikan agar masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, terlebih meninggalkan api tanpa pengawasan. Masyarakat juga diminta untuk segera melaporkan jika ada potensi kebakaran untuk mencegah api meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar. Demikian laporan Ermina, kembali ke Dio.
1: Baik, terima kasih rekan Ermina Jain, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan Ermina yang melaporkan. Teriknya cuaca di Surabaya dan Sidoarjo dalam beberapa hari terakhir membuat warga semakin waspada terhadap potensi kebakaran lahan kosong. Kita akan kembali dalam Surabaya siang ini.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih bersama kami di Musik Kita 100% Indonesia. Masuk ke menit-menit terakhir ya di Musik Kita di siang hari ini. Kita langsung saja sapa yang di line telepon. Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertama, tanpa kekasihku itu melanggar ganja, Mas. Pertama.
1: Kenapa?
2: Tanpa kekasihku.
1: Tanpa kekasihku.
2: Iya.
1: Yang nyanyi siapa?
2: Tito Munandar.
1: Tito Munandar. Tito Munandar. Bentar. Metu enggak ya? Oh, gitu. Tanpa kekasihku ya? Agnes Monica.
2: Iya, tapi versi Tito ya.
1: Iya, versi Tito. Ya, boleh-boleh.
2: Oke, okay, ya. Oke. Okay. Soalnya buat Wayanti, Bu Artini, Bu Jeri Wibowo, Bu Yadi Jaya, Bu Mimi, Soekin Sakti, Bu Isti, Bu Siti, Bu Titi,

0: Bu Siti Rumiah, sama Ayu, dan semuanya lah. Soalnya sakit sudah ya. Oke, Mas Tama, matur suwun Mas Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali, saya selalu ya ditunggu lagunya ya. Boleh. Kayaknya cukup satu lagi apa dua lagi ya? Boleh lah dua lagi ya. Ya. Musik kita
2: 100% Indonesia. Siang Mas Yuh.
1: Selamat siang apa?
2: Perbedaan Ari Lasso.
1: Perbedaan, salam-salamnya.
2: Barusan kan ada peradaban, sekarang perbedaannya.
1: Perbedaan Ari Lasso.
2: Buat Abali, Ilang Kobar, buat Ramli, Oma Yanti, Gunana, dan dalam yang lainnya itu kan Bu Isihan.
1: Siap.
2: Buat Mas Dio-nya, kagem Mas Dio, matur tuh.
1: Matur nun, kagem Bawi. Oke. Boleh, saya calon ya Bawi ya. Kita masih ada satu ya. Kayaknya slotnya cukup buat satu lagu lagi, boleh. Satu orang lagi, terserah mau dari WhatsApp, boleh, telepon WA, telepon HP, telepon rumah, boleh. Nanti sebelum saya putarkan lagu. Oke, sekaligus saya mengingatkan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita ada Beranda Asta Cita ya, dengan topik yaitu jujur itu bukan pilihan melainkan kewajiban hukum pasien demi pengobatan yang aman, yang akan menghadirkan Ibu Ana Rosarini selaku dosen prodi D4 MIK Stikes Hang Tua Surabaya ya, nanti jam 15 atau jam 3 sore nanti ya. Kita sapa yang di line telepon. Duh, hilang. Saya tunggu lagi, tadi sudah saya angkat loh, kok hilang. Monggo, 5345474 atau di 081331414x992. Nah, kalau misalnya tidak ada ya, mentok ini, ya sudah. Kita langsung saja lanjut ya di lagu berikutnya, Tanpa Kekasihku, dari Agnes Monica, di cover oleh Tito Munandar.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kediri meluruskan polemik perubahan desil yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. BPS menegaskan perubahan posisi desil tidak serta-merta menunjukkan perubahan tingkat kekayaan seseorang. Karena pengelompokan tersebut menggambarkan posisi relatif kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi. Kepala BPS Kota Kediri, Emil Wahyudiono, menjelaskan desil merupakan hasil pengelompokan statistik dengan membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan distribusi tingkat kesejahteraan. Dengan mekanisme tersebut, desil 10 tidak otomatis hanya berisi masyarakat dengan pendapatan tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat dengan penghasilan yang relatif terbatas tetap dimungkinkan masuk dalam desil 10. Sebab, penentuan posisi desil tidak hanya melihat besaran gaji atau pendapatan rumah tangga. Emil mengatakan sejumlah indikator sosial ekonomi diperhitungkan dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Indikator tersebut antara lain data kependudukan, pendidikan, ketenaga kerjaan, kondisi tempat tinggal, serta sanitasi dan air minum, kesehatan dan disabilitas, kepemilikan aset, serta kepemilikan usaha. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pembenahan Stadion Brawijaya Kota Kediri terus dikebut menjelang musim kompetisi 2026-2027. Sejumlah fasilitas yang menjadi persyaratan pertandingan masih dalam tahap penyempurnaan, terutama pencahayaan, pemasangan single seat, serta beberapa infrastruktur pendukung lainnya. Ketua Panitia Pelaksanaan Pertandingan Persik Kediri, Tri Widodo, mengatakan terdapat tiga aspek utama yang menjadi perhatian dalam pemenuhan standar stadion, yakni kondisi lapangan, pencahayaan, dan ketersediaan single seat. Untuk kondisi lapangan, perbaikan sebelumnya telah dilakukan dan dinilai memenuhi standar kompetensi. Dalam pembagian tanggung jawab, Persik Kediri menangani penyediaan kursi, sedangkan pemerintah Kota Kediri selaku pemilik stadion bertanggung jawab terhadap sejumlah fasilitas termasuk lapangan dan sistem pencahayaan. Untuk sistem pencahayaan, perbaikan dilakukan setelah sebelumnya terdapat 8 lampu yang mengalami gangguan. 6 lampu telah kembali berfungsi, sedangkan 2 lainnya diketahui mengalami kerusakan pada bagian trafo dan masih dalam proses penanganan. Widodo mengatakan tingkat pencahayaan Stadion Brawijaya saat ini sudah mendekati standar 1600 lux. Namun pencahayaan pada area tribun masih menjadi perhatian karena terlihat lebih gelap ketika stadion ditampilkan melalui siaran televisi. Mendengar dengan demikian Lintas Informasi, pukul 15 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar Anda kembali, saat ini kita sudah masuk dalam serangkaian Surabaya sore ini. Masih bersama saya ya, Dio Pratama ya, di melanjutkan Surabaya sore ini tentunya ya. Saat ini kita sudah masuk dalam program Beranda Asta Cita dengan Rubik Kesehatan. Nah, pendengar, ketika kita berobat ke dokter atau fasilitas kesehatan, kita kerap menganggap bahwa tugas kita ini hanyalah duduk, menjawab seadanya, dan mungkin menunggu resep obat. Nah, tak jarang juga ada hal-hal yang tertentu yang sengaja kita tutupi mungkin. Entah karena malu, takut dihakimi, atau menganggap riwayat kesehatan lama itu tidak penting ya. Padahal, tahukan Anda, kejujuran Anda saat menyampaikan riwayat kesehatan bukanlah sekedar imbauan moral, melainkan sebuah kewajiban hukum yang terikat erat dengan keselamatan jiwa Anda sendiri. Informasi yang tidak jujur bisa berujung pada salah diagnosis, salah terapi, hingga mengancam nyawa. Nah, sore hari ini kita akan membongkar tuntas perspektif hukum dan manajemen data kesehatan dalam tema Jujur itu bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum pasien demi pengobatan yang aman. Di Studio Pro 1 Surabaya telah hadir narasumber pakar di bidang manajemen informasi kesehatan dan hukum medis. Mari kita sapa dengan hangat. Selamat sore Ibu Rosa.
1: Selamat sore Mas Dio.
0: Ini bentar, mic-nya dideketin Bu. Yang okay. Ini mikro berdepan. Nah.
1: Okay, nah, ditarik aja. Terima kasih. Selamat sore Mas Dio.
0: Iya. Kabarnya gimana, Ibu?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan baik Mas Dio. Bagaimana Mas Dio?
0: Alhamdulillah baik juga. Di hari libur repot-repot datang ke sini. Terima kasih ya, Bu.
1: Sama-sama.
0: Nah, Ibu Rosa ini selaku dosen prodi D4 MIK Stikes Hang Tua Surabaya ya.
1: Betul.
0: Nah, bagi Anda pendengar di rumah yang ingin bertanya seputar mungkin kerahasiaan rekam medis, hak dan kewajiban pasien, atau ingin berkonsultasi langsung dengan Ibu Rosa, bisa bergabung di line interaktif kami via telepon di 0315345474 atau melalui WhatsApp, boleh telepon, boleh voice note, boleh pesan WhatsApp di 0813314x992. Nih, langsung ya Bu Rosa ya. Kita buka dari judul topik kita ya, yang sangat menarik ya di sore hari ini. Jujur itu bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum pasien. Mengapa isu kejujuran pasien ini menjadi sangat krusial ya untuk kita angkat dari sudut pandang hukum medis? Silakan.
1: Iya. Jadi begini Mas Dio, tentu kita ini sebagai masyarakat gitu, ada kalanya kita meremehkan hal tersebut ya. Tidak jarang hal ini bukan hanya menyulitkan bagi pasien sendiri, tetapi juga ujung-ujungnya vaskesnya yang terkena dampaknya. Gitu. Jadi ada beberapa kasus yang terjadi karena gara-gara ketidakjujuran ini menjadi masalah yang mengancam keselamatan. Misalkan saja di Indonesia ini nama ganda seperti saya Rosa begitu atau Mas Dio, berapa orang sih yang namanya mirip-mirip begitu? Kalau seandainya kita hanya memberikan sepotong informasi itu tanpa dilengkapi dengan identifikasi yang lengkap, di rumah sakit yang dilayani bukan 1-2 orang. Ada kemungkinan itu bisa salah obat, bisa kemudian salah tindakan. Ini ada cerita lucu ya, gara-gara saya pakai bahasa awam sunat begitu ya. Yang mau disunat namanya Selamat gitu, ini bukan nama sesungguhnya. Kemudian yang ada salah satu pengantar namanya Selamat juga. Nah, ketika dipanggil yang Selamat bukan pasien tapi Selamat yang pengantar. Nah, ini kan jadi gawat nih. Belum lagi hal-hal yang lain. Ada juga kejadian ketika tidak hanya kejujuran itu soal ditanya, tetapi sejak awal sudah ada mens rea untuk berlaku tidak jujur. Okay. Hal ini misalkan saja meminjamkan kartu BPJS atau kartu asuransi. Nah, ini bukan hanya si pasiennya saja. Ini memang benar terjadi di Surabaya. Gara-gara mau menolong, niatnya baik menolong. Tetapi sejak awal dia meminjamkan. Nah, berujung pasiennya ini meninggal. Ya memang ada unsur bahwa siapa yang tahu kalau ini ujung-ujungnya meninggal. Nah, ketika pasiennya ini meninggal, otomatis data dia, apalagi BPJS sudah bridging ya dengan data kependudukan, dengan spenduk capil. Ketika dia meninggal, dianggap bahwa orang ini datanya adalah meninggal. Nah, ini kan menyulitkan dirinya sendiri. Kira-kira begitu, Mas Dio. Jadi mengapa saya mengambil topik kejujuran ini penting banget ketika berada di pelayanan kesehatan. Sebetulnya sih jujur itu dimanapun juga penting gitu.
0: Tapi memang kok dalam kita membahas konteks kesehatan ya, mau ke kita berobat dan ke vaskes manapun ini, jujur itu benar-benar sangat diutamakan ya, penting.
1: Betul,
0: ya, termasuk
1: betul.
0: Kayak riwayat penyakitnya kita,
1: nah, gitu,
0: obat-obatnya kita yang dikonsumsi.
1: Ini nih yang bagian paling penting nih, Mas Dio. Jadi kejujuran itu tidak hanya pada saat proses identifikasi, tetapi proses anamnesis ya. Jadi anamnesis ini bagaimana petugas ini menggali seluruh riwayat kesehatan kita. Nah, itu ketika ada yang terlewatkan atau ada yang ditutup-tutupin. Nah, ini tidak hanya membahayakan pasiennya, tapi juga membahayakan lingkungan sekitarnya. Contoh begini, ada satu bapak begitu, kebetulan dia sudah tahu kalau dirinya positif HIV. Tapi dia merahasiakan kepada istrinya. Di rumah sakit pun dia merahasiakan tentang hal itu. Nah, petugas kesehatan itu memang sudah ada prosedur untuk bagaimana menggunakan alat-alat untuk pelindung diri. Tetapi ada kalanya ya ketika pasien udah banyak, mungkin lalai atau bagaimana, ternyata yang ditangani adalah pasien yang dengan positif. Nah, di akhir cerita si istri juga baru tahu anaknya positif, istrinya positif. Hal-hal seperti itu kan jadi ya membuat orang lain sekitarnya ikut menderita begitu, Mas Dio.
0: Oke, ini saya tertarik dengan yang kasus HIV ini ya, Bu ya. Yang setahu saya ya, karena saya juga ada kenalan di puskesmas juga. Kalau catin ini kan ada calon pengantin ya, kita periksa di puskesmas biasanya. Nah, kalau misalnya ada catin periksa, nah salah satunya itu ternyata positif HIV, itu kalau nggak salah setahu saya itu dia bakal, si yang positif itu dipanggil sendiri, disampaikan nih, Anda ini ternyata positif gitu. Nah, ini tapi tanpa dikomunikasiin sama pasangannya. Itu kira-kira nanti kedepannya gimana? Apakah nanti yang pasangannya juga harusnya diberitahu dari pihak puskesmasnya atau dibiarkan si pasangannya yang memberitahu?
1: Nah, biasanya ini menarik nih. Jadi diskusinya ini adalah tentang pelepasan informasi medis kan, jadinya ke arah sana. Jadi kalau seandainya di dalam screening ini, saya katakan screening itu tahu, tanpa izin dari pasien, dokter pun tidak berhak untuk memberitahu pasangannya. Nah, yang pasti harus diedukasi. Si penderita ini diedukasi, biar bagaimanapun ini calonmu. Kalau tidak akan membahayakan. Nah, ini akan benar-benar edukasinya harus jalan, Mas Dio. Tapi intinya, tanpa izin dari pasien, rahasia medisnya tetap nggak boleh keluar. Iya.
0: Berarti memang ini ya, nggak sama sekali nggak boleh dari pihak istilahnya puskesmasnya atau dokternya itu tidak ada kewajiban untuk memberitahu ya, dan bahkan nggak boleh sama sekali ya gitu ya.
1: Ini juga dilema sih, dilema. Saya pernah punya kasus itu begini, si istri ini belum bukan screening, si istri ini memang sakit dan kemudian diketahui bahwa dia positif. Dia memohon-mohon ke dokternya yang menangani untuk tidak cerita kepada suaminya. Nah, ini kan juga buah simalakama. Nah, ketika dikonsultasikan, saya mengatakan kita harus menghargai hak pasien. Tetap, cuman edukasi tetap harus jalan. Kemudian menyarankan untuk misalkan nih, karena mereka sudah suami istri, ya menggunakan pengaman atau apa, itu edukasi. Tetapi kita tetap memotivasi si pasien untuk biar bagaimanapun tetap harus terbuka terhadap pasangan, karena ini juga kedepannya daripada ini seperti bom waktu. Nah, kita sebagai petugas kesehatan, tentunya dalam hal ini dokter ya, karena ini penyakit. Sebagai petugas kesehatan yang lain selain dokter, tidak punya hak untuk memberikan penjelasan. Jadi dokter ngomong, ya sementara kita hargai keinginan ibu tersebut, tetapi edukasi tetap jalan, dan bagaimana pendekatan persuasif memungkinkan bahwa si suami ini diajak bekerja sama. Karena pernah terjadi hal itu, kejadian yang berbeda, si suami tahunya itu setelah lewat bertahun-tahun, pas suaminya sudah terinfeksi, yang akhirnya meledak, ya jadi tidak karu-karuan malahan, begitu.
0: Oke, nah, kalau misalnya balik lagi ke yang awal tadi ya Bu ya, hal-hal apa saja kira-kira yang mungkin paling sering disembunyikan atau mungkin bahkan dimanipulasi, diubah oleh pasien saat berkonsultasi dengan dokter ataupun perawat?
1: Nah, ini ada dua hal. Kalau pasiennya sendiri itu biasanya adalah ada apa ya, kok detail amat, kok bertele-tele. Nah, itu kebosanan, apalagi antrenya panjang, itu bukan hal yang mudah. Kalau dia itu lewat pelayanannya berbeda-beda, setiap saat dia akan ditanya kembali siapa namanya, tanggal lahirnya berapa. Itu sebetulnya rumah sakit mempunyai satu kewajiban untuk menjaga keselamatan pasien. Nah, ini pasien jangan bosen kalau ditanya berkali-kali. Ini untuk memastikan. Jangan sampai ketika yang dipanggil hanya nama satu penggal, yang datang orang lain tanpa checking berikutnya. Misal saja mendapatkan obat yang obat ini alergi, nanti kan bisa dituntut. Nah, rumah sakit lagi yang kena. Nah, itu yang paling sering ini keluhan terhadap kok bolak-balik ditanya sih. Itu satu. Kedua, pasien ini kadangkala kompeten dan tidak kompeten. Pengantar ini juga harus. Jadi belum tentu bukan hanya pasien saja yang harus jujur, tetapi juga pengantar pasien. Yang paling sering di IGD, siapa mengantar siapa? Kalau tidak tahu, katakan saja tidak tahu. Ini juga himbauan kepada petugas di rumah sakit, pastikan identifikasi pasien, karena ini masuk di dalam 6 sasaran keselamatan pasien ya. Yang pertama adalah identifikasi, tepat identifikasi. Nah, yang kedua adalah soal anamnesa, anamnesis. Anamnesis ini menggali banget. Dulu pernah sakit apa, keluarganya sakit apa, kemudian udah diberi obat apa. Jangan menutup-nutupi. Kejadian, satu kejadian juga demikian, dia diberi pasien mau melahirkan, dia minum rumput Fatima. Itu dipercaya bahwa mempercepat kontraksi dan lahirnya bisa cepat. Tapi yang tidak diketahui adalah itu bisa mengakibatkan, ya mudah-mudahan ini benar, kejadian itu memang jadi ruptur begitu. Jadi karena kelewat cepat, belum siap pembukaan, ya akhirnya terjadi cedera pada ibunya karena trauma kelahiran. Itu disembunyikan, tidak diberitahu kepada bidan dan lain-lainnya, sehingga ya membuat pontang-panting petugas kesehatan. Nah, yang paling sering disembunyikan hal-hal ketika minum jamu, ketika minum yang ya kayak gitu-gitu deh. Alergi. Alergi itu penting sekali untuk mengetahui apa yang terjadi pada diri kita. Karena dampak dari alergi bisa fatal gitu.
0: Oke, menarik. Itu tadi berarti kalau obat-obat tradisionalnya, termasuk jamu dan lain-lain, dan juga kita tahu juga beredar ada obat Cina juga di Surabaya, termasuk gampang ya Bu nyarinya. Itu juga mereka harus melaporkan gitu. Oh, saya mengkonsumsi ini, meskipun ini obat Cina ataupun obat tradisional, itu juga tetap harus disampaikan.
1: Betul sekali Mas Diu.
0: Meskipun itu obatnya benar-benar nggak terkenal ya, di apotek manapun nggak ada gitu, tetap harus dilaporkan.
1: Betul. Nah, itu yang kadang-kadang disembunyikan itu, ah nanti disalahin deh sama dokternya, dimarahin kayak gitu. Nah, kadang-kadang kan begitu. Padahal itu penting banget untuk disampaikan.
0: Oke. Iya. Nah, kalau dari kacamata psikologis dan sosial ya Bu, ya, mengapa sih pasien ini sering ngerasa enggan atau malu ataupun takut untuk berkata jujur mengenai riwayat penyakitnya, obat konsumsi hariannya maupun gaya hidupnya, itu kenapa?
1: Oke, saya memang bukan psikolog, tapi saya mencoba untuk membaca kebiasaan pasien saja. Satu, memang kadang-kadang dia lupa itu ya, aku udah minum obat apa aja. Kedua, yaitu tadi yang saya sampaikan, takut dimarahin gitu ya. Memang sebagai petugas kesehatan kita juga koreksi diri. Kalau pasien sudah jujur ya jangan dimarah-marahin dong, kayak gitu ya. Yeah. Itu yang paling sering gitu. Atau kadang-kadang juga nggak kepingin. Mungkin malu atau apa gitu. Kalau apalagi kalau punya penyakit-penyakit yang sensitif, kalau saya lihat beberapa tayangan ya, entah di media sosial, beberapa dokter mengatakan pasiennya tidak mengatakan karena memang kondisi-kondisi yang membuat dia malu atau keluarganya malu. Nah, misalkan saja penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan penyakit menular seksual seperti itu. Enggak kok, saya enggak pernah melakukan ini, padahal kenyataannya seperti ini. Itu kan beberapa ya yang seperti itu. Kalau cuman batuk pilek aja sih enggak, cuman kalau yang penyakit yang sensitif itu, misalkan aja pengguna ini kok kenapa ya kok seperti ini, ternyata dia pengguna dan lain-lain, itu pernah terjadi seperti itu, disembunyikan, tapi ya tetap dalam pemeriksaan akan ketahuan juga.
0: Okay. Jadi cukup ini ya, nggak bisa disembunyiin, pasti ketahuan ya.
1: Iya,
0: kalau ditelusuri, iya, tinggal iya. Ditelusuri aja. Ini mau jujur apa enggak ini. Nah,
1: betul.
0: Nah, kalau kita masalah hukumnya ya Bu ya.
1: Iya.
0: Masyarakat sering kali ini menuntut hak-haknya sebagai pasien ya, bahkan sampai vokal gitu loh, seperti hak mendapatkan pelayanan medis terbaik ya dimanapun ya. Nah, namun bagaimana kalau hukum kesehatan di Indonesia ini mengatur kewajiban timbal baliknya ini dari pasien itu sendiri? Ada nggak hukum?
1: Ada. Di Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 itu di pasal 277 itu sebetulnya sudah mengatur kewajiban pasien, kalau hak di 276-nya. Orang kan suka sekali berbicara tentang hak dibandingkan kewajibannya. Berkata jujur itu salah satu kewajiban. Bagaimana jangan menyalahkan dokter kalau dokter ini tidak memberikan pengobatan dengan baik, atau tenaga kesehatan tidak memberikan pelayanan dengan baik kalau ada yang disembunyikan. Kan dokter itu bukan dukun, Mas Dio. Dia nggak bisa tiba-tiba datang, oh sakit ini, itu nggak bisa. Beliau melakukan yang namanya SOAP, itu ada subjektif, objektif, assessment, planning gitu ya. Nah, subjektif diperoleh dari mana? Diperoleh dari pengakuan pasiennya, keluhannya, pusingnya itu kan macam-macam. Pusing yang seperti apa? Apakah migrain atau vertigo atau apa? Itu kan pusing ya. Jadi itu harus benar-benar harus disampaikan secara detail, benar-benar yang seperti apa gitu. Pusing vertigo dan pusing migrain obatnya udah beda. Kalau dia hanya mengatakan pusing saja, tentu saja ya dokter ini akan kesulitan. Sakit perut itu macam-macam juga. Ya. Jadi kewajiban pasien untuk menyampaikan secara detail ini sebetulnya bukan untuk kepentingan siapapun, tapi kepentingannya pasien juga. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya kita perlu berbicara tentang hak saja, tetapi kewajiban itu juga perlu. Begitu.
0: Okay.
1: Iya.
0: Pusing migrain sama vertigo itu beda ternyata. Tapi emang ya tidak dipungkiri banyak orang mungkin yang bahkan belum bisa bedain juga ya Bu ya. Kayak kalau bahasa Jawanya kita ngaran ini ya gliyeng gitu tok itu. Kita aku bliur, gliyeng gitu.
1: Iya,
0: pusingnya
1: betul.
0: Kayak apa?
1: Iya.
0: Ya gliyeng aja dok gitu.
1: Iya benar.
0: Tapi dia mungkin nggak tahu, oh ternyata itu namanya vertigo gitu, atau mungkin pusing gimana gitu. Kadang kan orang juga bingung ya, dia itu ngerasain
1: betul.
0: Apa gitu.
1: Betul-betul.
0: Macam-macam memang.
1: Iya, makanya dokter juga harusnya sudah ada aturan juga, berbicaralah dalam mengkomunikasikan hal tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Itu pun sudah ada pada prosedur di fasilitas kesehatan begitu. Kalau kita ngomong tadi Mas Dio, saya ngomong vertigo sama migrain, itu bedanya sebelah mana? Itu karena yang saya pakai kan bahasanya bahasa medis. Nah, tetapi ketika kita menyalin ini loh dok, cekot-cekot. Atau kalau saya bangun langsung saya kayak berputar.
0: Puter,
1: itu iya, makanya hal itu juga harus disampaikan secara detail.
0: Itu saya termasuk sering itu vertigo itu. Karena gendut itu.
1: Iya, iya.
0: Nah, kalau Kira-kira bahaya medis konkret apa saja yang bisa terjadi yang secara fatal ya, akibat mungkin rekam medis yang tidak akurat ya, misalnya terjadinya interaksi obat berbahaya atau reaksi alergi berat ataupun salah prosedur operasi, itu bahaya medisnya apa aja kira-kira?
1: Kalau bahaya medis itu ya reaksi alergi bisa fatal. Misalkan kita salah minum antibiotika, terjadi alergi yang dinamakan Stephen Johnson. Sudah ada tuh yang meninggal, ada dua kasus yang kebetulan saya ikut serta di dalam ya mendengarkan kasusnya, meninggal. Okay. Belum lagi kalau misalkan saja transfusi darah. Transfusi darah itu juga bahaya. Kalau namanya beda, misalkan saja resusnya satu positif, satu negatif. Nah, itu juga bisa. Terus kemudian kalau operasi itu ya kita harus benar-benar memastikan sih, memastikan benar tidak tepat sisi operasi, itu masuk pada 6 sasaran keselamatan juga. Nah, itu pun juga harus dipastikan pasien yang mana. Pernah terjadi juga nama pasiennya sama, satu operasi, yang satunya diare. Sama-sama anak-anak. Yang satunya yang diare harusnya kan dapat nutrisi banyak, tapi malah dipuasakan gara-gara namanya sama. Yang puas, yang operasi harusnya dipuasakan karena besok persiapan operasi, malah dikasih makan. Otomatis penundaan operasi, yang satunya makin lemes dong. Nah, kayak begitulah. Cuman ya tidak sampai ada apa ya, kondisi yang fatal, tetapi itu pun juga sudah ada perpanjangan dirawat dan lain-lain. Banyak sih Mas Dio, kalau kita ceritain semua itu jadi daftar panjang nanti. Tapi intinya ada di beberapa kejadian seperti itu.
0: Oh, ya kayak yang selamat tadi ya, yang kitan itu ya.
1: Iya, tapi itu nyaris, untungnya saja nyaris.
0: Oh, itu
1: belum jadi, sampai.
0: Yang nganter itu kan tadi selamat juga. Itu hampir di kitan itu.
1: Iya, hampir di kitan akhirnya. Nah, itu kan harus dipastikan loh. Kok ya nanti jadi dua kali dong.
0: Iya. Lebih aneh lagi kalau dia nurut gitu.
1: Nah, betul.
0: Suruh buka celana, buka celana. Loh, kok saya gitu. Nah, kan banyak pasien mungkin ragu ya untuk jujur karena khawatir ya privasi atau penyakit sensitifnya bocor. Nah, gimana hukum kesehatan dan etika perekaman medis ini menjamin kerahasiaan rekam medis pasien?
1: Okay. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi sebetulnya jangan khawatir, karena seluruh petugas itu pasti harus disumpah untuk merahasiakan setiap pasien yang ada pada pelayanan kesehatan. Mulai dari Undang-Undang nomor 17, mulai dari Undang-Undang tentang rekam medis, peraturan menteri tentang rekam medis, sampai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang PDP itu salah satunya adalah tentang kesehatan, walaupun banyak termasuk keuangan dan lain-lain ya. Kalau kita masuk PDP, masuk identifikasi kita ini ya, KTP, ini juga harus hati-hati. Saya wanti-wanti jangan gampang-gampang menyerahkan KTP atau identitas kita. Ini juga salah satu perlindungan hukum untuk kita pribadi begitu ya. Jangan takut bahwa itu akan bocor. Kalau toh itu bocor, itu sudah ada ya sanksi yang menjerat, termasuk pada KUH pidana. Cuman saya lupa inget nih pasalnya. Kalau yang lalu itu 382, yang KUHP lama. Yang baru yang Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ya sekitar 300-an berapa, cuman saya lupa ininya pastinya. Cuman kalau yang dulu saya ingat persis di 382. Ada sudahan Mas Dio. Jadi jangan khawatir untuk dibocorkan. Dan di rumah sakit ya kita semua, tidak hanya petugas kesehatan saja, tidak hanya tenaga kesehatan saja, tapi seluruh komponen yang ada di rumah sakit itu sudah kita berikan pemahaman tentang nilai kerahasiaan tersebut. Jadi dilarang menggosip perkara pasien, artinya bahwa si ini loh sakitnya ini. Nah, itu memang udah termasuk dapat sanksi pasti nanti.
0: Iya. Itu termasuk ini ya Bu ya, meskipun yang periksa mungkin ya temannya sendiri, sejawatnya sendiri. Misalnya kan kalau di puskesmas, sekali lagi itu kan ada kadang-kadang ya orang puskesmas sendiri juga nunut periksa gitu apa gitu. Itu nanti kan ada ketahuan sakit apa, itu juga harus nggak boleh digosipin ya, meskipun
1: nggak
0: teman
1: boleh.
0: sendiri.
1: Saya ada cerita, satu cerita yang menarik, cuman saya tidak mengalami sendiri, tapi ini cerita dari salah satu teman saya. Boleh ya cerita untuk
0: boleh,
1: contoh-contoh.
0: Boleh. Hmm.
1: Jadi misalkan ini ada suami istri, kebetulan dokter. Kemudian si istri ini hamil. Datanglah ke objin yang temannya juga untuk diperiksa. Oke. Nah, keesokan harinya si dokter objinnya ini ketemu sama suaminya. Karena ini istrinya periksa hamil, dia langsung ngasih selamat-selamat ya, istrinya hamil, istrimu hamil, kemarin periksa ke saya. Suaminya bengong.
0: Oh, oke.
1: Kok? Padahal si suami bahasa ininya awamnya mandul.
0: Oh, plot twist sekali ya.
1: Nah, apa yang terjadi? Si ibu dokter ini menuntut dokter objinya, atas hak apa kamu menceritakan itu ke orang lain? Nah, ini kan suatu contoh yang ya itu tidak banyak terjadi. Tapi sampai segitunya.
0: Iya.
1: Jadi kalau itu sudah, walaupun itu hanya selamat ya, itu kan gak ada kata-kata medis yang keluar. Nah, itu aja bisa ditutup.
0: Okay.
1: Iya, dan ini satu kejadian di Sumatera yang sedang ditangani. Seorang suami minta rekam medis istrinya. Nah, sebetulnya si suami ini mempunyai tujuan untuk merebut, untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Tetapi yang dia ambil adalah riwayat kesehatan dari istrinya, yang ternyata istrinya dulunya tuh pengguna.
0: Oke.
1: Dituntut dong sama si pasiennya. Dia boleh mengeluarkan ini, tetapi tetap harus ada izin. Dan sedangkan ini yang dikeluarkan adalah riwayat sebelum dia menikah. Nah kan, kehati-hatian itu juga harus dimiliki oleh petugas kesehatan juga. Harus benar-benar hati-hati untuk mengeluarkan tanpa izin pasien. Tidak ada informasi yang boleh dikeluarkan.
0: Iya.
1: Itu termasuk hak pasien mendapatkan perlindungan, keamanan, kerahasiaan, dan privasi pasiennya.
0: Meskipun itu dari suaminya sendiri atau kerabat paling dekat sekalipun,
1: betul,
0: ya Bu ya.
1: Betul, betul Mas Dio.
0: Oke, baik, luar biasa. Kita akan lanjut, tapi kita break dulu sejenak ya, dengan mendengarkan iklan dari Pengadilan Agama berikut ini.
2: Dengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Sebri Trianto bin Agus Irianto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jagiran Gang 2 nomor 16, RT 12 RW 3, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2548, / PDT.G, / 2026, / PA.SBY, antara Atik Frianti binti Ekram sebagai penggugat dan Sebri Trianto bin Agus Irianto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Moh Afnan bin Haji Saiful Bahri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayaran, dahulu bertempat tinggal di Jalan Seng 53A, RT 1, RW 2, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara bertata nomor 2555 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Iva Salvia Sari binti Sumbra sebagai penggugat dan Muhammad Afnan bin Haji Syaiful Bari sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
3: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak gak ngantuk.
4: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
3: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
4: RRI Digital?
3: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
4: Loh, jadi gak perlu bawa radio-radioan gitu?
3: Ya gak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
4: Wah, wah, wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
3: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
4: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
3: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini, masih dalam beranda Astacita edisi Rubik Kesehatan ya. Masih membahas fokus, jujur itu bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum pasien demi pengobatan yang aman ya. Masih bersama Ibu Ana Rosarini, AMD PKS HMH, selaku dosen prodi D4 MIK Stikes Hang Tua Surabaya nih. Lanjut ya Bu ya. Boleh.
3: Silakan Mas.
2: Ini mungkin ini bagaimana cara membedakan antara pasien yang memang tidak mengetahui informasi tentang kondisi dirinya dengan pasien yang mungkin sengaja memberikan informasi yang tidak benar.
3: Ya. Ini memang perlu kecermatan dari petugas di front office-nya ya, atau bagian pendaftaran. Tetapi seringkali kalau memang itu udah canggih banget ya, dia memang sudah di awal itu sudah punya niatan, agak sulit. Saya beri contoh yang kasus kartu BPJS-nya memang dipinjamkan itu lolos, karena kan di depan itu ada mekanisme, apalagi sekarang BPJS itu kan harus ada foto wajah dan lain-lain. Itu terlewati. Tapi begitu dipanggil di ruang periksa, kalau yang datang orang lain kan nggak ngerti. Nah, itu kan sudah dia niatan. Itu biar bagaimanapun nggak bisa dicegah. Contoh kasus lagi, seorang ibu yang mau melahirkan, kemudian dia sengaja pakai KTP-nya. Oh, ini KTP anak saya yang mau melahirkan. Orang melahirkan tuh kadang-kadang kan tidak duduk manis untuk di daftar, tapi kadang-kadang ketika sudah sakit banget dia langsung dilarikan ke kamar bersalin.
2: Iya, benar.
3: Nah, yang mendaftar kadang-kadang kan keluarganya. Ini memang pernah terjadi kejadian seperti itu. Kemudian memang sengaja ingin diadopsi, tetapi dengan mekanisme yang tidak benar. Jadi sejak awal itu diatasnamakan seolah-olah anak dari si pemilik KTP ini. Nah, itu kan petugas sulit, tetapi tetap dalam proses identifikasi itu petugas harus benar-benar cermat. Kalau sekarang lebih gampang ya, ada banyak teknologi yang digunakan. Kalau dulu itu kesulitan, satu-satunya jalan kan mencocokkan antara wajahnya dengan ini kok yang melahirkan sama KTP-nya agak beda. Nah, seperti itu. Tetapi kalau misalkan sudah tahu beberapa trik untuk mengelabui petugas, itu

0: bisa lewat, ya lolos aja. Itu tidak bisa dihindarkan sih Mas Dio. Sudah beberapa kali terjadi di beberapa rumah sakit pun itu yang model-model begitu, beberapa pengalaman baik saya pribadi maupun teman-teman mengalaminya. Itu memang kalau sudah ada niatan pakai KTP atau pakai asuransi kakaknya misalkan, tapi yang adiknya yang sakit, nah itu bisa lolos. Seperti itu. Agak sulit, tapi paling tidak kalau petugas ini memang cermat. Jadi sebagai petugas di bagian pendaftaran itu memang juga harus ini ya, harus lebih care dengan pekerjaannya, dengan apa yang dilakukan begitu, supaya kelolosan nih, nggak kelolosan lagi yang begitu-begitu.
1: Iya, saya jadi penasaran untuk yang kasus-kasus seperti itu ya Bu ya, itu tuh apakah mereka kayak mengincar rumah, kita tipe rumah sakit kan macam-macam ya Bu ya, ada tipe B, tipe C dan lain-lain. Di Surabaya juga banyak yang tipe B, tipe C. Itu apakah mereka itu ngincer nih, kayaknya ini rumah sakit ini kayaknya gampang diakali atau gimana, dia bikin rencananya itu loh, planningnya itu gimana gitu.
0: Tidak juga sih, tidak spesifik karena rumah sakit ini gampang atau enggak. Kejadian ini merata.
1: Rata ya?
0: Merata. Jadi ada di rumah sakit pemerintah ada kejadian, di swasta juga ada, gitu. Cuman biasanya ketika biaya itu cukup tinggi atau barangkali tidak di-cover oleh asuransi atau dia tidak memiliki biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, nah disitulah titiknya. Misalkan saja seorang kakak itu sudah lewat dari tanggungan kantor atau tanggungan asuransi dari orang tuanya begitu. Nah, udah deh, ini yang sakit kakaknya tapi adiknya yang masih ditanggung. Nah, itu kan perkara biaya lah gitu ujung-ujungnya.
1: Iya. Yeah. Oke, okay. Nah, jika ketidakjujuran pasien ini sampai membahayakan masyarakat luas ya Bu, seperti misalnya menyembunyikan penyakit menular ya seperti tadi. Nah, bagaimana batasan hukum pidana atau sanksi yang berlaku untuk?
0: Kalau toh misalkan ketidakjujuran sampai saat ini sih rumah sakit tidak pernah ya sampai dengan melaporkan pasiennya seperti itu. Karena dampak dari ketidakjujurannya itu pastinya lebih banyak ke yang bersangkutan. Nah, tetapi kalau misalkan itu sampai kepada masyarakat, misal seperti waktu COVID kemarin begitu ya, itu pasti nanti pada wabah dan bencana aturannya ada di sana untuk dikenai. Artinya bahwa ketidakjujuran yang mengakibatkan orang lain itu terkena dampaknya, ya pastilah itu tidak hanya sanksi pidana saja, tapi ada sanksi sosial juga, sanksi masyarakat juga begitu Mas Diu.
1: Oke. Iya. Baik, terakhir mungkin ya Ibu ya, sebagai penutup dialog kita sore hari ini, kira-kira apa pesan kunci atau boleh closing statement dari Bu Rosa untuk seluruh pendengar Rosatu Surabaya mengenai pentingnya kejujuran pasien demi pengobatan yang aman.
0: Iya, baik. Terima kasih Mas Dio. Jadi pendengar setia RRI Surabaya, yuk mulai hari ini kita jadi pasien yang cerdas, peduli data pada saat berobat, mungkin lebih lama 1-2 menit untuk memastikan petugas itu menginput data Anda dengan benar, dan jawaban pertanyaan petugas, jawaban terhadap pertanyaan petugas yang jujur itu tidak hanya menyelamatkan diri Anda sendiri, tapi juga menyelamatkan vaskes dan masyarakat sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Dio.
1: Baik, luar biasa. Ya, dialog kita sore hari ini sangat membuka wawasan ya, lewat penjelasan dari Bu Rosa tadi. Kita disadarkan bahwa hubungan antara dokter, tenaga kesehatan, dan pasien ini adalah sebuah kemitraan hukum dan medis yang dilandasi oleh rasa saling percaya tentunya. Kejujuran pasien adalah kunci pembuka bagi diagnosis yang tepat dan terapi pengobatan yang aman. Membuka riwayat kesehatan secara jujur dan utuh bukan berarti menelanjangi privasi ya. Soalnya hukum dan etika manajemen informasi kesehatan telah menjamin kerahasiaan data, rekam medis Anda dengan sangat ketat. Ingat, jujur sangat Jujur saat berobat adalah bentuk perlindungan terbaik bagi diri Anda dan keluarga tercinta. Terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya, waktu dan juga ilmu dari Ibu Ana Rosarini. Sehat selalu, sukses selalu, dan terus Amin. Menginspirasi dan dalam mencetak SDM kesehatan yang berkualitas ya Bu. Ya,
0: ya, terima kasih Mas Dio.
1: Baik. Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Beranda Asta Cipta sore hari ini. Sampai jumpa di Beranda Asta Cipta selanjutnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, musim kemarau tahun ini Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Inilah info prima selengkapnya edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Refka Garhi. Pendengar dan pemirsa, musim kemarau tahun ini Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat. Muhammad Ali melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat untuk penanganan kekeringan di sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih. Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Kadir mengatakan, Desa Montorna dan Perancak menjadi wilayah prioritas karena kondisi kekeringan tergolong kritis. Kedua wilayah tersebut rutin membutuhkan bantuan air bersih setiap musim kemarau. Bahkan di salah satu wilayah, sumber air belum ditemukan meski pengeboran telah dilakukan hingga kedalaman 128 meter. BPBD telah mendistribusikan air bersih sejak 19 Juli 2026 dan akan meningkatkan penyaluran secara berkala. Distribusi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Masyarakat juga tetap dapat mengajukan permintaan bantuan melalui call center 112.
3: Yang sudah meminta lagi lewat surat itu adalah Desa Batu Putih Daya, kemudian beberapa desa di Rubaru, kayak Pesoka, Mandele, sudah meminta juga kita untuk dikirimkan air. Tapi secara kedaruratan yang memang betul-betul kritis dan butuh itu adalah di Montorna dan di Perancak.
2: BPBD memastikan distribusi air bersih dilakukan secara terencana agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat terpenuhi.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
4: Terima kasih Refka. Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Ani Hasana melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
6: Iya, kita bawa 7 truk.
7: Wah, 7 truk?
6: Iya, 7 truk, ya.
7: Mungkin bisa diperjelasin.
6: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
7: Jadi
6: dengan persetujuan
7: Pak
6: Camat dan Pak Wabu.
5: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
8: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
5: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
4: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal itu disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Ringetera pada hari ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertentangan pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan, yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT KAWAM 1 RI. Harapannya, dengan peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi, dan suasana Kamtibmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
9: Dan insya Allah saya sudah koordinasi dengan Kasat Pol PP, selaku penegak perda di Pancoran, insyaallah mungkin nanti para panitia yang sudah melaksanakan, yang terutama yang sudah melewati jam batas akhir, yang tentunya dalam hal ini sudah Pancoran itu dibatasi sampai pukul 22.00.
7: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalap Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
10: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasinya, karena mereka, tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal.
7: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan ditunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA N1 Ketuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Berikut laporan Witra Adila.
11: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak negatif yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
12: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rakyat mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
11: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
13: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
11: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Target produksi mobil listrik nasional secara massal pada 2028 mendorong industri otomotif menyoroti aspek efisiensi kendaraan. Selain harga pembelian, biaya kepemilikan dalam jangka panjang dinilai menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih kendaraan listrik. Oni Arianto melaporkan.
14: Target Indonesia memproduksi mobil listrik nasional secara massal paling lambat tahun 2028 mendapatkan perhatian dari industri otomotif. Head of Training Departemen VinFast Indonesia, Rinaldi Ginanjar Ramdhani, Selasa siang menilai pengembangan kendaraan listrik di Indonesia perlu mempertimbangkan biaya dari kepemilikannya. Menurutnya, konsumen tidak hanya melihat harga kendaraan saat membeli mobil listrik, biaya selama kendaraan dimiliki juga menjadi pertimbangan yang penting. Ia menjelaskan konsumen perlu menghitung biaya yang dikeluarkan selama memiliki kendaraan dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun mendatang. Menurut Rinaldi, pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai efisiensi kendaraan listrik bagi konsumen.
15: Hal yang pertama kita lihat adalah ketika membeli sebuah kendaraan listrik, maka sebetulnya yang kita perlu pikirkan adalah bukan hanya harga beli, tapi sebenarnya kira-kira berapa sih biaya yang harus saya keluarkan selama memiliki kendaraan listrik, misalkan 4 atau 5 tahun ke depan. Nah, dari sini sebetulnya VinFast ingin membantu customer-customer kami untuk melihat sisi lain dari kendaraan listrik yang saat ini di Indonesia tentunya kita sudah tahu ya bahwa listrik itu ternyata lebih efisien dibandingkan dengan kendaraan bensin. Tapi sebenarnya ada hal lain apalagi sih yang perlu kita edukasi ke customer-customer kami.
14: Rinaldi menilai kendaraan listrik saat ini memiliki peluang menjadi alternatif kendaraan berbahan bakar bensin. Efisiensi menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Oni Arianto melaporkan.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilai kesabaran, keikhlasan, dan prasangka baik diharapkan dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Berikut laporan Faiz Putra.
16: Pondok Pesantren Kota Alif Lamim menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal atau hari Selasa 25 Agustus 2026. Pondok yang bertempat di Jalan Kebonsari Baru Selatan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya tersebut menggelar peringatan Maulid Nabi yang diikuti oleh ribuan santri dan santriwati. Dalam acara tersebut turut hadir undangan stakeholder dan tokoh masyarakat sekitar serta para orang tua santri yang hadir dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan suasana yang hikmat dan rukun. Acara dimulai pukul 7 sampai 11 waktu Indonesia Barat yang ditutup dengan sholat duhur berjamaah. Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lamim, Ida Mawardi, saat diwawancara RRI di tengah berlangsungnya acara mengatakan peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum bagi warga pondok untuk mengenang perjuangan sekaligus meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menambahkan peringatan kali ini juga sebagai refleksi bagi masyarakat Indonesia di tengah kondisi negara yang penuh dinamika dan ujian seperti bencana alam maupun bencana sosial yang tengah terjadi beberapa waktu terakhir. Harapannya, teladan kesabaran dan keikhlasan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dimaknai secara bersama.
17: Jadi memang Maulid Nabi dan Haul itu adalah momentum kita melibatkan wali santri, masyarakat sekitar, jamaah, simpatisan, dan yang tak kalah penting adalah santri. Baik santri yang masih ada di dalam maupun yang sudah berada di luar pondok. Pesan khusus untuk santri adalah marilah kita semakin mencintai Nabi kita, semakin semangat untuk meneladani Nabi kita, sehingga dalam setiap keadaan kita siap menjalani semua tugas kehidupan.
16: Ia juga menyebut tuntunan yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak kalah penting adalah membudayakan prasangka baik. Oleh karena itu dirinya mengajak para santri serta seluruh masyarakat Indonesia untuk mengurangi pikiran buruk dan berfokus pada penyelesaian masalah dengan hati dan pikiran yang sejuk. Selain itu, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan tahun ini tidak hanya diinisiasi oleh warga pondok saja, namun juga terdapat beberapa unsur masyarakat mulai dari kepolisian, TNI, simpatisan, dan tokoh masyarakat yang turut mendukung acara kali ini. Faiz Putra melaporkan.
4: Soekarno Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
18: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
19: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
18: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
20: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus-bagus, punya kualitas yang sama, hampir tetap. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai. Dari kemampuan juga rata.
18: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
21: Terima kasih, Dio. PMI Jawa Timur menyebar bantuan truk tangki air bersih untuk belasan kabupaten terdampak krisis air bersih. Informasi lengkapnya disampaikan Imam Malik.
22: Palang Merah Indonesia PMI Jawa Timur memberikan bantuan air bersih untuk belasan kabupaten terdampak kekeringan. Bantuan ini disalurkan menyusul laporan adanya 13 kabupaten kota di Jawa Timur yang mengalami kesulitan pasokan air bersih akibat musim kemarau. Sebagai langkah konkret di lapangan, PMI Jawa Timur telah mengerahkan bantuan berupa armada truk tangki untuk disebar ke berbagai daerah. Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo menjelaskan sejauh ini, PMI Jawa Timur telah menggerakkan 16 mobil tangki untuk mengirimkan air bersih ke daerah terdampak. Dari 16 mobil digerakkan secara bergantian tiap bulan di kabupaten kota terdampak.
23: Dari 13 kabupaten kota itu, kalau dihitung kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan. Lebih 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu.
22: Imam Utomo menambahkan cakupan wilayah terdampak cukup luas hingga mencakup puluhan kecamatan dan desa. Saat ini perhatian utama diprioritaskan pada 13 kabupaten kota. Imam Utomo melanjutkan, selain mengerahkan armada truk tangki, PMI tidak bekerja sendirian dalam mengatasi kekeringan. Penanganan dikoordinasikan secara intensif guna meringankan beban warga yang mulai kesulitan mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Operasional distribusi air bersih turut didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, kepolisian, hingga jajaran Angkatan Darat yang membantu pendistribusian menggunakan truk. Imam Utomo menyampaikan PMI Jawa Timur juga menginstruksikan kepada seluruh relawan di berbagai daerah untuk selalu siaga dalam mendistribusikan air. Ia menegaskan PMI tidak bisa berdiri sendiri sehingga kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait mutlak diperlukan demi kelancaran misi kemanusiaan ini. Imam Malik, RRI Madiun.
21: Pendengar dan pemirsa, grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Berikut laporan Ulfa Larasati.
24: Grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan jaler dan gunungan estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kundotaman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat se-Kota Madiun. Sebelum rombongan kirab tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirab bersama Gunungan Jaler dan Gunungan Estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, Grebek Maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
0: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di Grebek Maulid ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti bisa berjalan.
24: Bagus menyebut pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan Grebek Maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap Grebek Maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
21: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
1: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, RRI Fest 2026 menjadi ruang kolaborasi antara RRI, masyarakat dalam hal ini komunitas, pelaku UMKM dan pemerintah daerah. Beragam kegiatan seperti pasar murah, bazar UMKM, serta pertunjukan seni budaya turut memeriahkan festival ini. Gea Debola melaporkan.
2: RRI Fest Jember 2026 resmi dibuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas seni, budaya, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah mengatakan pelaksanaan RRI Fest mendapat dukungan dari berbagai pihak.
3: Nah, hari ini pembukaan RRI Fest RRI Jember 2026. Harapannya masyarakat yang ada di Jember dan sekitarnya monggo atau ikut melaksanakan kegiatan RRI Fest.
2: Ketua Panitia RRI Fest 2026 Lita Puspita menjelaskan sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian festival. Di antaranya pasar murah, bazar UMKM serta pertunjukan seni budaya dari berbagai komunitas.
6: Hari ini ada launching RRI Fest dan hari ini banyak sekali kegiatan yaitu pasar murah, pasar UMKM di sini dan juga ada yang kita lihat di belakang ada budaya-budaya dari beberapa komunitas yang bergabung di RRI Jember.
2: Kehadiran komunitas turut menambah semarak RRI Fest. Ketua Selawe Ruang Rindu Mila Guairi menilai kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk memperkenalkan RRI kepada masyarakat secara lebih luas.
25: RRI Fest ini cukup bagus ya, karena juga melibatkan beberapa komunitas, juga melibatkan UMKM di sini, kemudian masyarakat luas tentunya.
2: Sementara itu pelaku UMKM yang tergabung dalam himpunan pegiat Adiwiyata Jember, Valeria Grossi, membawa berbagai produk berbasis lingkungan dalam kegiatan tersebut.
26: Yang di stand di depan ini kita UMKM lingkungan hidup, semua yang kita bawa ini adalah produk organik dan dari lingkungan hidup.
2: RRI Fest Jember 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga mempertemukan masyarakat, komunitas, UMKM, pemerintah serta pelaku seni budaya dalam satu ruang kolaborasi. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dan hadir bersama masyarakat. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan Dia.
27: Terima kasih Eti. Pendengar dan pemirsa, Polda Jawa Timur bersama gabungan kelompok tani memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur. Sebanyak 1,2 ton bawang putih varietas lumbu hijau ditanam di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan.
5: Upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumber Soko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas lumbu hijau di lahan tersebut. Kombes Pol Darman Dir Binmas Polda Jatim mengatakan, Malang menjadi salah satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang melakukan penanaman serentak. Selain Malang, penanaman dilakukan di Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek dengan total lahan 2,5 hektar dan dukungan sekitar 2 ton bibit. Penanaman dilakukan bersama kelompok tani subur 1 di lahan milik pemerintah Desa Sumber Soko, Kecamatan Wagir.
7: Dusun Tenengo, Desa Sumber Soko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang seluas lahan 1,5 hektar. Terdiri dari satu poktan, bibit 1.200 kg dan jenis pupuk ZA, SP36 dan KCL yang merupakan sumber unsur hara makro utama bagi tanaman.
5: Penanaman di tiga wilayah itu direncanakan berlangsung pada September hingga Desember. Selain lumbu hijau yang ditanam di Malang, program Jawa Timur juga menggunakan varietas Tawang Mangu Baru, Lumbu Kuning, dan Geol Temanggung Agrihorti. Polda Jatim menggandeng pemerintah daerah dan kelompok tani untuk memastikan pengembangan bawang putih tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut hingga pemanfaatan lahan secara produktif. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
27: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
8: Terima kasih dia, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Refka Karki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Ah, masa?
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Sore hari ini saya Juwadi Yuwanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa ya, tanggal 25 Agustus tahun 2026. Dan sore hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol seputar kebencanaan dalam program Kentongan, di mana sudah hadir dua orang narasumber kami yang nanti akan kita ajak berdialog untuk sore hari ini. Seperti biasa untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada, Anda bisa bergabung bersama kami dan juga bisa berinteraksi untuk menanyakan sesuatu yang ingin atau yang bisa Anda sampaikan untuk sore hari ini. Dua line telepon saya buka untuk Anda, 0315345474 dan juga 0813314x992. Kita buka Kentongan.
0: Waktunya Kentongan.
1: Baik, selamat sore, ada Bapak Yudi dan juga Bapak Bobby, apa kabar Pak?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, ya. Senang sekali bisa bertemu ya, ini kali pertama kita ketemu ya Pak ya.
2: Kalau saya dua kali, tahun kemarin.
1: Tahun kemarin ya, sama saya juga ya.
2: Cewek kayaknya. Oh,
1: saya. Berarti ini pertama kali saya ketemu
2: ya, betul, Bapak ya. Betul, betul.
1: Oke,
2: betul.
1: Sehat ya Pak Yudi, Pak sehat. Bobby, alhamdulillah. Sehat juga, alhamdulillah ya, siap. Pak Yudi ini adalah sebagai koordinator bidang advokasi dan humas jaga kota Pamekasan. Kemudian juga ada Bapak Bobby, yang mana Bapak Bobby juga sebagai koordinator bidang tim reaksi cepat begitu ya, yeah. Tim reaksi cepat jaga kota Pamekasan, yeah. Begitu ya. Dan sore hari ini kita akan ajak pendengar juga nih Pak Yudi dan juga Pak Bobby untuk bergabung bersama kami tentang hal-hal yang perlu kita waspadai seputar kebencanaan begitu ya.
2: Iya,
1: sebagai pembuka mungkin Pak Yudi sebagai koordinator bidang advokasi dan humas jaga kota Pamekasan, apa yang menjadi isu yang ingin diangkat untuk sore hari ini?
2: Ya, terima kasih Mas Jo. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam tangguh, salam kemanusiaan untuk para pendengar Pro 1 Jawa Timur ya, Surabaya. Kami dari Jaga Kota Pamekasan ini kebetulan dapat didapuk ini, didapuk oleh SRPB Jatim sebagai mitra organisasi di daerah untuk menyampaikan satu materi yang mungkin tidak familiar bagi teman-teman relawan, karena relawan ini kan kebanyakan lebih di aksi dan lebih kepada aksi-aksi nyata lah di lapangan. Tetapi ada satu hal yang perlu saya rasa untuk kita tahu bersama, yaitu pentingnya advokasi terhadap relawan kebencanaan. Nah ini advokasinya.

0: Nah, di samping itu juga advokasi ini juga memberikan perlindungan serta pendampingan bagi relawan itu sendiri.
1: Baik.
0: Sebagai subjek yang melakukan aksi kebencanaan, aksi kemanusiaan, relawan juga harus dilindungi atas nama legalitas nantinya, begitu. Nah, tujuannya apa? Tentu ini untuk mendorong kebijakan yang adil nantinya dalam hal memastikan distribusi yang bantuan tepat sasaran, atau juga menjadi jembatan antara masyarakat terdampak dengan pihak berwenang. Nah, ini tim advokasi sebetulnya yang ada di situ, chit-chatnya gitu loh. Jadi line up-nya bagaimana ini menyambungkan antara stakeholder satu dengan stakeholder lain, terutama dengan pemerintah di wilayah bencana. Selain juga untuk memberikan kepastian hukum juga kepada para relawan. Karena kami kebanyakan begini, kebanyakan relawan kalau sudah ada kejadian, mereka langsung ruduk, langsung datang ke lokal. Gak pakai lama gitu, gak pakai lama. Kenapa? Sudah memang dari mentalitinya memang begitu. Gak bisa dengar ada apa-apa, langsung berangkat. Tetapi ada satu hal yang harus mendasar. Mereka harus punya legalitas. Nah, legalitas ini yang menjadi fungsi dari advokasi tadi. Yaitu harus mengingatkan mereka, bawa dong surat tugas dari pangkalan atau organisasi asalnya gitu loh. Sebagai bentuk anggapan, bentuk legalitas itu ya APD mendasar, alat perlindungan diri mendasar. Terjadi apa-apa, ini Pak saya dari sini Pak, kami ditugaskan untuk ini. Oh ya, nanti klasternya ketahuan. Di klaster mana nanti, di daerah bencana.
1: Ditempatkan di mana?
0: Gitu, nah, ya. Seperti itu. Tergantung dari kompetensinya nanti. Karena kadang-kadang teman-teman relawan ini kan terkenal orangnya kan, ya itu tadi sat-set, terus juga rasa kemanusiaan tinggi, sehingga dengar langsung sudah berangkat, angkat koper langsung teman-teman itu kadang gitu. Cuma kita di tim advokasi bagian mengingatkan itu, bagian salah mengingatkan satunya, itu. Iya, baik. Untuk keamanan bersama. Itu paling tidak itu yang paling mendasar lah.
1: Baik. Ya, nah, siap. Kalau dari sisi tim reaksi cepat sendiri, Pak Bobby melihat advokasi terhadap relawan ini seperti apa urgensinya?
2: Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau bicara tentang advokasi di dunia kerelawanan, memang ini seperti yang disampaikan tadi, memang sesuatu yang kurang begitu diperhatikan kadang. Tapi kenyataannya di lapangan itu ini sangat krusial gitu. Karena mengingat pancadharma kita juga yang pertama adalah kemandirian gitu kan. Kemandirian artinya sebelum kita menolong orang ya kita juga harus mempersiapkan diri dulu agar tidak menjadi
1: beban
2: ataupun korban berikutnya gitu. Nah, di sini pentingnya advokasi, karena di lapangan kita jangan sampai konyol, kita mau niat nolong orang malah kita yang tersandung masalah hukum nanti gitu. Karena belum tentu orang yang mau ditolong itu, orang yang ditolong belum tentu mau untuk ditolong gitu. Jadi memang ada,
1: tidak semuanya mau ditolong.
2: Tidak semua. Satu contoh kasus ini mungkin ada kobra korban dalam kondisi tidak sadar. Nah, kadang ya entah di lapangan kan kita tidak menduga terjadi hal-hal seperti apa gitu. Sadar-sadar, "Loh, saya kok diginikan tadi, kok saya dibawa ke ini?" Ya, itu kan harus sadar di advokasinya, sadar di seperti Mas Yudi bilang tadi, bahwa kita ya harus memang mempersiapkan diri secara legalitas.
1: Baik. Jadi kalau ada sesuatu hal yang mungkin ada kendala di lapangan gitu, secara legalitas sudah ada prosedurnya, begitu. Baik Pak Yudi, kita kembali lagi ke advokasi nih. Sebetulnya sejak kapan ini kesadaran tentang advokasi terhadap relawan ini muncul?
0: Iya, sebenarnya sih ketika perka BNPB itu keluar terkait dengan pengaturan terkait dengan pengaturan relawan kerelawanan kebencanaan, itu sebenarnya secara intrinsik sudah ada. Cuma kan tadi saya bilang tadi, kesadaran untuk mengetahui terkait advokasi kerelawanan itu baru. Kenapa? Ketika kasus-kasus terjadi seperti yang Mas Codet tadi, ada kasus-kasus yang kita nolong orang tapi karena kita belum mempunyai mekanisme advokasi yang ada, seperti kita koordinasi dengan poskomando, seperti kita tidak punya tadi APD maksudnya surat tugas tadi, kita langsung nyelonong masuk ke tempat ini, dikiranya nanti nolong malah jadi berabe nanti. Dikiranya kita hal lain. Itu fungsi koordinasi itu yang belum, selama ini belum banyak organisasi itu lakukan begitu.

0: Nah, tapi kami melalui SRPB Jatim sudah memberikan mekanisme itu. Bahkan kita punya posko-posko sendiri ketika ada kejadian-kejadian, ada posko. Sehingga ketika relawan yang relawan mitra datang ke tempat lokasi, dihadapkan untuk registrasi dulu di posko yang kita kita siapkan. Nah, di situ baru kita main klasternya. Di mana nanti dia bertugas. Nah, jadi terdata semua itu. Jadi siapa yang di sana, organisasi apa yang menangani ini, klaster ini. Jadi ketika terjadi masalah apa, kita bisa deteksi. Nah, ini sebenarnya yang menjadi mekanisme sebenarnya. Kalau kita bicara sejak kapan? Ya sejak adanya perka itu sebenarnya kita sudah diatur sebenarnya.
1: Jadi sebetulnya untuk secara juga intensif, melindungi melindungi relawan juga
0: benar ya,
1: sebagai benar upaya manifestasi untuk atau untuk pendataan ketika ada relawan yang nanti bertugas di daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau, itu bisa terdeteksi gitu ya.
0: Benar.
1: Jadi relawan pun juga akan ditempatkan di posko-posko atau di tempat-tempat sesuai dengan kapasitasnya.
0: Iya.
1: Tidak asal begitu ya.
0: Betul.
1: Misalnya ada daerah yang butuh dokter atau butuh apa, ya itu ya kita tempatkan di sana sesuai gitu kebutuhan.
0: Iya, betul.
1: Oke, nah ini menarik sekali tadi Pak Yudi sempat menyampaikan ada apa namanya cover relawan ini, yaitu internal dan eksternal. Nah, kira-kira kalau untuk cover internal sendiri, yaitu relawan sendiri, seperti apa gitu?
0: Iya, oke, okay. Menarik ini. Kebetulan kita kan nanti September ini akan ada kongres SRPB Jatim, iya, di Pati Surabaya. Insya Allah 12-13 September di Surabaya.
1: Di Surabaya,
0: Surabaya ya,
1: 13
0: ini.
1: September ya.
0: Iya. Jadi ini salah satunya nanti yang perlu saya laporkan juga kepada para anggota, para mitra, bahwasanya ada beberapa program-program kerja yang memang dihususkan untuk relawan mitra. Nah, salah satunya yaitu mendorong organisasi relawan yang tergabung dalam SRPB untuk berbadan hukum. Nah, ini kan fungsi kita. Kita coba memprovokasi positif lah, memprovokasi positif para mitra kita, kayak jaga kota, kata teman ketua-ketua lain. Tetap harus berbadan hukum.
1: Harus berbadan
0: hukum. Nah, salah satunya itu. Jadi dalam tanda kutip terdata dan legal, begitu. Nah, itu. Terus juga kita juga mendapat tugas memberikan usulan peninjauan kembali perka nomor 17 tahun 2011 terkait dengan pedoman relawan penanggulangan bencana. Ini sedang komunikasi kita dengan pemerintah melalui DPRD. Kemarin kita pernah hearing juga dengan DPRD Jawa Timur. Dan alhamdulillah disambut baik, dan ini menjadi salah satu pembahasan di situ. Bagaimana relawan ini juga diwongke kalau bahasa orang Jawa itu. Diwongke dalam tanda kutip ya, artinya benar-benar diberi martabat yang baik dan diberikan legalitas yang kuat untuk dia bekerja. Nah, yang paling penting itu yaitu kita pernah melakukan waktu itu COVID, Mas.
1: Tahun 2020-an.
0: Iya, benar. Itu kita diberi BPJS, Mas. Diberi asuransi juga. Jadi teman-teman yang tergabung dalam tim TRC COVID waktu itu yang di SRPB dan waktu itu di launching langsung oleh Ibu Gubernur untuk se-Jawa Timur itu timnya, jadi itu diberi jaminan asuransi.
1: Oke.
0: Tidak terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, Mas. Jadi teman-teman relawan alhamdulillah
1: selamat. Paling tidak ada covernya,
0: ada cover,
1: ada perlindungan.
0: Ada perlindungan, betul. Tapi kan kita tidak mengharapkan terjadi, kan. Betul. Cuma ini mekanisme yang kita buat agar teman-teman itu juga dalam bekerja terjamin dan juga bisa nyaman gitu loh. Dan alhamdulillah teman-teman sampai sekarang sehat walafiat semua dan kita juga dulu ini bagian angkut-angkut mayat di iya, waktu di Pamekasan dulu waktu COVID. Kan Madura sudah tahu sendiri karakternya, Mas, waktu COVID kan enggak percaya COVID, percaya Tuhan. Betul. Katanya.
1: Iya. Sudah takdir.
0: Takdir katanya. Ya, tapi kita kasih ini, kasih.
1: Edukasi.
0: Ya.
1: Oke, baik. Itu, ya. Pak Bobby gimana? Sebagai kan relawan ini kan apalagi Bapak di tim reaksi cepat ya. Artinya dengan advokasi seperti ini apakah tidak justru malah ribet, harus prosedural, harus bagaimana, harus seperti ini, seperti itu. Padahal penanganan korban bencana itu kan butuh cepat, Pak. Butuh sesuatu yang langsung ditanggapi, ditangani sehingga tidak semakin korban tidak semakin bertambah atau kerusakan tidak semakin parah atau tidak semakin berdampak ke hal yang lain.
2: Iya, betul. Jadi kalau kita sadar dengan mekanisme awal, artinya sudah mempersiapkan sedini mungkin. Artinya ketika ada kejadian atau ada penugasan di kebencanaan, kita sudah tinggal berangkat saja gitu, karena sudah mempersiapkan diri dari awal. Nah, kadang
1: persiapan diri dari awal tuh artinya ya,
2: artinya sudah ada form surat tugas, tinggal nanti ditandatangan oleh koordinator ataupun ketua organisasi. Nah, tinggal ngisi formulir itu aja kan paling butuh waktu hanya 1-2 menit lah selesai. Nah, artinya kalau setiap mitra organisasi yang tergabung dalam SRPB ini sadar gitu untuk mempersiapkan ini dari awal, pentingnya advokasi ini, ya seharusnya tidak menjadi beban untuk pengabdian kita di lapangan. Kalau Mas Yudi tadi lebih ke subjek gitu ya, pribadi relawan.
1: Relawan sebagai subjek begitu ya.
2: Saya malah ada sebuah cerita ini kemarin lebih pada objeknya.
1: Gitu. Relawan juga sebagai objek berarti.
2: Iya, jadi begini, objek yang saya maksud adalah pentingnya advokasi ini. Kadang ketika kita di lapangan itu ada beberapa temuan atau beberapa kejadian yang kurang mengenakkan gitu kan. Di sini pentingnya pendampingan advokasi. Salah satu contoh mungkin ada kejadian kemarin di kabupaten kita ya, terkait dengan keluhan masyarakat dengan beberapa masyarakat lainnya, kelompok lainnya. Artinya keterganggungan secara
0: sosial,
2: secara sosial,
0: sosial kultural,
2: sosial kultural. Jadi fungsi advokasi di sini, nah, kita pendampingan gitu, pendampingan untuk memfasilitasi, menjembatani antara kepentingan satu kelompok masyarakat ini dengan kelompok masyarakat satunya, otomatis juga berhubungan dengan regulasi pemerintah. Nah, di sini fungsinya kita di advokasi.
1: Jadi upaya apa yang dilakukan ketika itu?
2: Pertama yang jelas kita itu pengumpulan bukti bahwa ada kejadian yang mengganggu masyarakat atas tindakan masyarakat lain. Nah, kita lakukan mediasi. Nah, kalau mediasi ini tidak bisa selesai karena kemarin juga lumayan alot kita itu kan. Akhirnya kita juga karena sudah punya bukti banyak, kita sampai audiensi ke DPRD kemarin. Dan ya alhamdulillah akhirnya ada titik terang, ada penyelesaian yang betul-betul memuaskan kedua belah pihak.
1: Ya.
2: Artinya tidak merugikan satu pihak, tapi malah menemukan titik terang, titik jalan yang sama.
1: Ya. Ya. Temu, begitu. Nah, relawan sebagai objeknya di sebelah mana itu?
2: Nah, kita justru di pendampingannya ini. Jadi bagian advokasi Mas Yudi ini ya pendampingan dalam hal
1: pendampingan ke masyarakat.
2: Iya, betul. Okay. Ya, kita mempush
1: para relawan?
2: Bukan, jadi masyarakat? Kita mempush pemerintah dalam hal ini agar mengeluarkan regulasi sesuai dengan keinginan atau yang menjadi harapan masyarakat.
1: Artinya di sini relawan bertindak sebagai penjembatan gitu ya, atau bisa menjalin sebuah komunikasi sehingga nanti dibuatkan sebuah jalan tengah atau titik temu sehingga masyarakat bisa kembali rukun begitu ya. Nah, ini menarik sekali. Nanti kita akan coba lanjutkan. Yeah, untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, program Kentongan untuk Anda.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Tato Winarto bin Supaat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan supir Bluebird, dahulu bertempat tinggal di Jalan Penjaringan Asri 6 nomor 31, PS2F 31, RT3, RW7, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara berdata nomor 2556 /PTDD/2026/PA.SBY antara Novita Wreda Astuti Mardijati binti Dr. Andes Haji Marjatmo sebagai penggugat dan Tato Winarto bin Supaat sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0852 8 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Muhammad Nas menyebut, unggahan itu adalah hoax. Ia menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi Kompas.com Amir Sodikin juga menegaskan, medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan darurat operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan, unggahan itu merupakan hasil rekayasa, sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Baik pendengar, tetap bersama kami. Saya akan terus kawal Anda dalam program Kentongan, masih bersama dengan Bapak Yudi dan juga Bapak Bobby dari Jaga Kota Pamekasan.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Kentongan ya, Pro 1 RRI Surabaya, masih bersama dengan Bapak Fuad dan juga Bapak Yudi, mohon maaf, Bapak Yudi dan juga Bapak Bobby ya. Bapak Fuad ini ya. Bapak Yudi, ini menarik sekali bicara soal advokasi gitu ya. Sejauh ini apakah pernah ada kendala Pak? Apa yang menjadi kendala dari program advokasi ini? Baik ini yang mungkin dirasakan secara langsung oleh para relawan Pak Yudi.
1: Sejauh saya bergabung di SRPB ya, dua periode ini, saya rasa untuk teman-teman mitra di SRPB tidak pernah ada masalah berkaitan dengan advokasi. Artinya begini, teman-teman telah memahami sebetulnya beberapa mekanisme-mekanisme administratif yang harus dilakukan ketika mereka turun ke lapangan atau ke bencana. Salah satunya apa? Salah satunya itu membawa surat tugas tadi.
0: Surat tugas. Ya,
1: itu sudah. Dan selalu kita ingatkan. Jadi kebetulan di grup pengurus itu selalu saling mengingatkan, terutama di grup kebencanaan. Kalau pada eksiden itu baru teman-teman tuh saling mengingatkan di situ, membuat checklist bareng lah bahasanya. Alhamdulillah berjalan untuk DSRPB ya, untuk DSRPB. Sehingga mekanisme advokasi yang ada tuh ada. Tetapi ketika di lapangan dengan banyaknya relawan di situ memang ada beberapa yang kita melihatnya ada beberapa yang enggan untuk register lah bahasanya tadi, bahasanya register ke posko-posko komandonya.
0: Jadi gitu kira-kira alasannya apa ya Pak?
1: Iya, kalau secara spesifiknya tidak tahu ya. Cuma mungkin tidak mau ribet mungkin ya.
0: Tidak mau ribet ya, lebih yang ke praktis aja.
1: Lebih yang praktis kayaknya begitu. Karena tadi rasa kemanusiaannya sangat tinggi sehingga lebih
2: lupa dengan
1: hal gitu ya. Yang mendasar banyak kan seperti itu. Kadang-kadang ke lapangan dulu, baru setelah dia rehat, baru dia lapor, baru diingat atau diingatkan oleh teman-teman relawan lainnya yang ada di lapangan itu. Itu kebanyakan seperti itu. Tapi saya rasa tidak ada yang keberatan secara signifikan sih oleh teman-teman di mendaftarkan atau register. Cuma timingnya mungkin ada yang masih mendaftar dulu, ada yang langsung ke lapangan, baru kalau sudah rehat, baru melapor ke posko seperti itu.
0: Jadi prosedurnya seperti apa sebetulnya Pak Yudi atau Pak Bobby mungkin?
1: Kalau yang kami lakukan itu biasanya ketika kita nyampe kita langsung laporan dulu ke pos terpadu atau pos komando, posko bencana waktu itu. Kita tunjukkan surat tugas kita, kalau kita rekomendasi dari mana, nanti siap ditempatkan di klaster apa, nanti pos komando yang menentukan kita. Atau kita biasanya disuruh nunggu dulu ya Mas Bobby ya, biasanya begitu.
2: Lebih ini sih kalau kita kalau kita secara pribadi sih sebagai mitra SRBB ini sudah terbiasa dilatih untuk tertib administrasi. Jadi sekecil apapun kegiatan yang dilakukan di SRBB itu harus menyertakan surat tugas dari organisasi atau delegasi dari organisasi asal.
0: Organisasi induk lah ya.
2: Iya, jadi sehingga di lapangan ketika sudah terbiasa, ketika kita menghadapi atau terjun ke dalam ke dunia kerelawanan, ke dunia bencana gitu ya, kejadian bencana, kita sudah terbiasa dengan legal standing itu tadi.
0: Iya. Artinya jelas. Ini dari jelas, mana? Utusan dari mana?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Sebenarnya lebih ke masalah kebiasaan, Mas. Kalau sering dibiasakan, Insya Allah tidak ada yang berat, tidak ada yang miss. Kebiasaan. Oleh karena itu mungkin perlu simulasi. Nah, di SRPB ini kan sering ada kegiatan bulanan yang memang mensimulasikan berbagai kompetensi di situ. Nah, salah satunya mungkin itu juga dibiasakan gitu loh, sehingga mitra-mitra yang tergabung sekitar 200 organisasi mitra Jawa Timur ini paham gitu loh, paham bahwa advokasi ini penting. Gitu loh. Ya, begitu.
0: Mungkin sejauh ini pernahkah ditemukan salah satu kondisi di mana mungkin ya ada relawan-relawan tuh yang datang tidak atas nama organisasi? Mungkin gerakan-gerakan masyarakat misalnya mereka ngumpulin nih tapi gak ada organisasinya. Saya dari warga RT mana gitu, tiba-tiba datang ke sana mau bantu. Nah, ini kan mereka juga mungkin tidak memahami tentang legal standing yang tadi disebutkan oleh Pak Bobby begitu atau Pak Yudi. Bagaimana Pak?
2: Ini menarik ini karena memang bidang saya di TRC memang. Jadi selama pengalaman kami di lapangan itu ya ini banyak kita temui. Jadi rasa kepedulian yang terlalu tinggi dari teman-teman itu sehingga kadang berangkat secara personal.
0: Nah, itu dia.
2: Organisasinya belum
0: ada
2: bahkan gitu. Atau mungkin ada organisasinya cuma belum punya badan hukum.
0: Wah, itu.
2: Tapi yang memang banyak kejadian di lapangan yang, karena saya sering ketemu dengan relawan-relawan di lapangan. Dari mana, Mas? Dari organisasi mana? Ya ternyata berangkat personal dan tidak membawa bekal apapun gitu. Nah, ini yang dibilang tadi sesuai dengan panca dharma kita relawan itu ya. Sebelum menolong orang ya kita harus mandiri dulu. Artinya kita harus mempersiapkan diri dulu. Nah, fungsi legal standing tadi kan juga mengklaster. Jadi di surat tugas itu jelas kan penugasan kita itu kita menguasai di bidang apa. Misal memang di bidang
0: kesehatan
2: misalnya, di medis nanti kan oleh Danru akan ditugaskan di bidang medis. Misal di bidang
0: pendidikan
2: nanti bisa, karena macam-macam yang bisa kita perbantukan.
0: Tidak, kalau yang seperti itu gimana cara menghadapinya? Saya pengen tahu juga ini. Apakah ini, mereka kemudian disuruh pulang atau atau gimana?
2: Tidak sih, tidak, selama kita ini tidak sampai ada seperti itu dari pihak pemerintah ataupun
0: tetap diterima tapi diberikan klaster tertentu gitu ya.
2: Iya, cuma ya itu tadi jadi
0: harus data gitu ya.
2: Memang harus sadar betul kita itu di dunia kerelawanan itu pentingnya advokasi ini.
0: Sebetulnya relawan sendiri itu ada tidak sih kayak semacam pelatihan khusus relawan gitu, sehingga kita ketika memberikan satu pertolongan atau bantuan itu punya standarisasi ketika datang harus ngapain dan itu kemudian ditunjukkan dengan misalnya ada sertifikasi khusus, oh ini udah pernah jadi relawan nih atau menangani apa nih.
1: Iya. Ada.
0: Ada ya.
1: Kita enggak berkaca ke yang lainnya.
0: Jadi memang ada. Seperti itu ya, tidak ada. Mudah menjadi relawan ya, harus melewati proses atau bagaimana sebetulnya.
1: Bukan, sebetulnya begini. Kita tidak bisa menjustis bahwa kita hanya kita relawan, tidak boleh. Artinya kita bicara relawan itu kan personal sebenarnya. Tetapi ketika kita menjadi relawan yang kompeten, artinya kompeten itu bisa memberikan sumbangsih sesuatu sesuai dengan kompetensi yang kita punya, lebih bagus. Tapi kalau sebenarnya relawan kan itu hati masing-masing.
0: Iya, abang juga relawan.
1: Iya, gitu. Abang juga kan bisa jadi relawan ini. Cuma mungkin lebih ke announce, lebih ke approach social approachment-nya. Nanti di situ nanti bidangnya. Banyak memang pelatihan-pelatihan yang ada, terutama di SLPB itu ada namanya arisan 0 rupiah.
0: Arisan 0 rupiah. Nah,
1: itu untuk wadah meningkatkan kapasitas relawan.
0: Seperti apa contohnya?
1: Contoh ada namanya itu kalau nggak salah ini PPGD, PPGD pertolongan pertama pada gawat darurat. Itu ada.
0: Itu gimana yang perlu dilakukan?
1: Ada pelatihannya apa? Ada. Dari dasar, basic ya, dari basic terus sampai ke level-level selanjutnya ada, dan ada bersertifikat ya? Itu. Ada, dan yang melatih juga itu asesor.
0: Asesor. Gitu. Jadi orang-orang yang memang
1: sudah memang punya. Nah, selain itu juga ada juga semacam sertifikasi kompetensi dari kalau Badan Sertifikasi Nasional
0: BNSP misalnya.
1: Ada.
0: Tapi tunggu, apakah itu memang harus mewakili induk organisasi atau dari relawan pribadi seperti tadi Pak Bobby sampaikan?
2: Kalau harus ikut. Saya dalam pengalaman berorganisasi ini itu tetap harus ada rekomendasi.
0: Rekomendasi. Oke.
2: Tidak bisa berangkat dari
0: pribadi. Itu dia, artinya gini, memang kita punya jiwa relawan, orang kita nolong itu nolong umatnya Gusti Allah lah, katakanlah begitu ya. Kita menolong seseorang itu kan kita dari hati kan. Tapi paling tidak kita harus ikut dulu nih sehingga gerakan kita juga semakin jelas, tidak asal-asalan ya. Datang ke sana bawa mie goreng ternyata nggak dibutuhkan. Iya,
1: sebenarnya kan, misalnya kayak sebenarnya gitu. Relawan itu kan gerakan hati, Mas.
0: Iya, gerakan hati.
1: Mau mindahkan duri di jalan aja sudah relawan gitu kan, menyelamatkan banyak orang gitu.
0: Betul.
1: Tidak usah kita ke medan ini,
0: medan yang cukup dahsyat, tapi cukup membantu orang aja udah relawan ya.
1: Dalam hal kompetensi ini memang menjadi kebutuhan khusus nantinya ketika mau masuk ke klaster-klaster yang saya bilang.
0: Mana, betul.
1: Tapi kalau memang secara umum dia secara umumnya tetap diterima biasanya, cuma diberi klaster yang paling reguler, paling mudah
0: dasar.
1: Helper atau apa ya, yang nanti bisa kolaborasi dengan unsur lainnya.
0: Dari situ dia bisa belajar.
1: Dari situ belajar. Artinya secara pribadi dia mau menempuh kompetensi di BNSP itu boleh. Sebenarnya kan itu pribadi sebenarnya. Cuma kadang-kadang memang kita ini berangkatnya dari organisasi untuk mempermudah komunikasi,
0: akses ke lokasi. Bekasi, apalagi kayak sekarang ini karhutlah di Kalimantan. Nah, kan
1: betul
0: itu kan
1: bener.
0: Bukan hanya kita nyelamatin orang, betul. Tapi menyelamatkan diri sendiri. Kalau kita nyelamatin orang, terus kita jadi korban gimana?
2: Kembali ke prinsip tadi itu, prinsip Pancadharma. Kita harus mandiri dulu.
0: Mandiri dulu. Oke, baik. Terakhir harapan Pak Yudi, singkat saja mungkin.
1: Ya, saya hanya menyampaikan dua hal. Artinya begini, kami di tim advokasi di tim advokasi SRBB Jawa Timur sekarang sedang menyiasati bagaimana kami membentuk lembaga bantuan hukum relawan bencana. Betul. Nah, ini saya rasa
0: relawan bantuan hukum
1: lembaga bantuan hukum
0: relawan kebencanaan.
1: Iya.
0: Apa itu singkatannya? Relawan
1: LBH-RB.
0: LBH-LB.
1: RB.
0: Oh, RB.
1: Iya. Nah, ini yang sedang kita ini kita godok dan kita akan jadikan lembaga nanti ini akan menjadi wadah advokasi secara resmi terutama bagi mitra SRBB Jawa Timur yang ada di seluruh pelosok kabupaten kota di Jawa Timur termasuk Pamekasan juga. Namun cikal bakalnya sekarang sudah mulai secara online. Saya buka hotline. Karena saya kan dasarnya advokat mas, saya advokat cuma ada di daerah. Di Surabaya saya sering juga beracara, artinya secara basic saya sudah buat, tapi online dulu dengan hotline beberapa tim nanti di situ dan banyak teman-teman di Pamekasan.
0: Kapan rencananya mau di launching?
1: Nah kalau soft launch-nya sudah,
0: cuma
1: kan ini untuk berkaitan dengan kelembagaan, infrastruktur semuanya kan butuh proses.
0: Betul, nah,
1: ini butuh waktu. Insya Allah dalam tahun ini mungkin bisa.
2: Mungkin di kongres ini nanti.
0: Nah, sekalian. Kongresnya tanggal September nanti.
1: Iya, 13 September.
0: 13 September
1: kita nanti. Kita kuatkan lagi di situ.
0: Boleh nanti per satu.
1: Itu harapan saya.
0: Diterai nanti.
1: Iya. LBH, LBH-RB.
0: LBH-RB. Terima kasih banyak. Silakan Pak Bobby, apa harapannya nih? Ya,
2: kalau Mas Yudi tadi lebih pada sifat teknis, saya lebih pada personal saja. Bagi rekan-rekan yang memang pegiat di bidang kebencanaan, relawan kebencanaan, saya berharap ya ayo kita mulai sadar diri, kita persiapkan dari awal agar seperti yang dibilang tadi, apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita perbuat ini betul-betul sesuai dengan kapasitasnya dan bertanggung jawab.
0: Bertanggung jawab. Baik, terima kasih Pak Yudi, Pak Bobby. Terima kasih, sukses untuk programnya nanti. Juga untuk tanggal 13 September tadi, apa tadi kongresnya juga sukses. Dan LBH-RB juga nanti akan sukses di launching secara rentak atau secara nasional gitu ya. Amin. Saya Jody Wada pamit, terima kasih, selamat selamat sore, sampai berjumpa kembali.
3: RRI Radio Tanggap Bencana.

Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya pukul 17.31 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti renungan agama Islam dengan judul Penciptaan Langit dan Bumi. Selamat sore, selamat jelang maghrib dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala pujiannya. Tiada penghitung manapun mampu mencakup bilangan nikmat karunia-Nya. Tiada daya upaya bagaimanapun mampu memenuhi kewajiban pengabdian kepada-Nya. Tiada pikiran sejauh apapun mampu mencapainya, dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakikatnya. Sifatnya tidak terbatas oleh lingkungan, tidak terperikan oleh ungkapan, dan tidak terikat oleh waktu, dan tidak menjumpai kesudahan. Diciptanya semua makhluk dengan kuasanya, ditebarkannya angin dengan rahmatnya, ditenangkannya getar bumi dengan gunung-gunungnya. Adapun pokok pangkal agama adalah makrifat tentang Allah. Namun takkan sempurna makrifat tentangnya kecuali dengan tasdik, pembenaran terhadapnya. Tak akan sempurna tasdik terhadapnya kecuali dengan tauhid dan keikhlasan kepada-Nya. Tak akan sempurna keikhlasan kepada Allah kecuali dengan penafian segala sifat dari-Nya. Karena setiap sifat adalah berlainan dengan yang disifatkan, dan setiap yang disifatkan bukanlah persamaan dari sifat yang menyertainya. Pendengar RRI yang berbahagia, maka barang siapa melekatkan suatu sifat kepada-Nya sama saja dengan seseorang yang menyertakan sesuatu dengan-Nya, dan barang siapa menyertakan sesuatu dengan-Nya maka ia telah menduakannya, dan barang siapa menduakannya maka ia telah memilah-milahkan zat-Nya, dan barang siapa memilah-milahkan zat-Nya maka ia sesungguhnya tidak mengenal Allah, dan barang siapa tidak mengenal-Nya akan melakukan penunjukan kepada arah-Nya, dan barang siapa melakukan penunjukan kepada-Nya maka ia telah membuat batasan tentang-Nya, dan barang siapa membuat batasan tentang-Nya, para pendengar, sesungguhnya ia telah menganggap-Nya. Dan barang siapa berkata, di manakah Allah? Maka sesungguhnya ia telah menganggap-Nya terkandung dalam sesuatu. Dan barang siapa berkata, di atas apakah Allah? Maka sesungguhnya ia telah mengosongkan sesuatu dari kehadiran Allah. Allah maujud, bukan suatu ciptaan, bukan pula muncul dari ketiadaan. Dia itu ada bersama dengan segala sesuatu, namun tidak dengan suatu kesertaan. Bukan pula dia lain dari segala sesuatu disebabkan keterpisahan dari-Nya, dan dia adalah pelaku, namun tanpa menggunakan gerak ataupun alat. Allah Maha Melihat, meskipun sebelum adanya suatu makhluk apapun sendiri disebabkan tak ada sesuatu yang dengan-Nya ia merasa terikat ataupun gelisah, dan bila ia terpisahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada yang diserahi amanat wahyunya oleh Allah, penyambung lidah, penyambung firman Allah kepada Rasul-Rasulnya, dan berulang kali menyampaikan ketetapan dan perintah Allah. Dan di antara mereka ada yang kakinya dengan teguh berpijak di bumi terendah, dan lehernya dalam tanda kutip menjulur di langit yang teratas. Anggota tubuhnya melampaui segala penjuru, pundaknya kukuh serasi dengan tiang-tiang penopang aras,
singgasana Allah Subhanahu wa taala. Mereka memikulnya seraya menundukkan pandangan mata di bawah kekuasaan Allah. Berselubung sayap-sayapnya terdinding antara mereka dan makhluk lainnya oleh tabir keperkasaan dan tirai kekuasaan tidak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada mereka pernah menggambarkan Tuhan mereka walau hanya dalam angan-angannya. Tiada pernah mensifatkannya dengan sifat-sifat makhluk apapun. Tidak mengaitkan Allah dengan ruang atau menunjuk Allah dengan pandangannya. Semoga kita senantiasa dekat dengan Allah. Itulah dambaan akhir dari kehidupan manusia. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Satu, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita perbanyak sholawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudari Tristi Devi Cahyanti binti Kusno, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kembang Kuning 5 nomor 26B, Kelurahan Darmo RT 12 RW 9 Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2807/PDT.DG/2026/PA.SBY antara Diki Yan Aldi bin Budiono sebagai penggugat dan Tresti Devi Cahyanti binti Kusno sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0816-0457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di sore hari ini bersama saya Jody Yuwanda dalam program Surabaya Sore ini. Hari Selasa pukul 20 hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026, dan saya akan terus kawal Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya juga nanti akan berbagi kabar untuk Anda dari dalam dan juga dari luar negeri. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar untuk Anda, pecinta atau yang memiliki hobi menyanyi, nanti saya akan berikan satu informasi menarik untuk bisa Anda ikuti seputar Bintang Radio RRI 2026.

Baik, pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyiapkan sejumlah SMA dan juga SMK negeri sebagai tempat transit peserta Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang akan berlangsung pada tanggal 27 hingga 31 Agustus mendatang. Dan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aris Agung Paiwai, yang mengatakan bahwa seluruh sekolah jenjang SMA-SMK negeri di Jawa Timur akan memberikan dukungan dengan menyiapkan fasilitas sekolah yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat transit peserta muktamar. Dan dalam informasi yang ia sampaikan, langkah tersebut menjadi sebuah bentuk dukungan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk membantu kebutuhan peserta, terutama di tengah keterbatasan akomodasi di Kabupaten Jombang, begitu. Dan dukungan tersebut juga disesuaikan dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, yaitu pada tanggal 26, 27, dan 28 Agustus, di mana seluruh sekolah yang berada di kecamatan dan kota seperti SMA Negeri 1 Jombang, kemudian SMA Negeri 2 Jombang, SMA Negeri 3 Jombang, ada juga SMKN 1 Jombang, SMKN 2 Jombang, dan SMKN 3 Jombang, juga SLBN Jombang, serta sekolah yang berada di Kecamatan Tambelang melakukan pembelajaran daring. Sedangkan sekolah-sekolah yang berada di luar kecamatan tersebut nanti akan melakukan pembelajaran seperti biasa. Dengan kondisi tersebut, pendengar, ruang kelas yang tidak digunakan untuk kegiatan pembelajaran dapat dimanfaatkan sebagai tempat transit peserta muktamar. Kemudian juga ruang kelas nanti juga diinformasikan seperti masjid sekolah yang kosong juga dapat digunakan untuk tempat beristirahat dan juga tempat untuk melaksanakan sholat. Selain menyediakan tempat transit, sejumlah sekolah juga menyiapkan makanan ringan seperti snack gitu ya bagi rombongan peserta yang singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke lokasi muktamar. Dan keterlibatan Satuan Pendidikan dalam menyambut muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama ini bukan sekedar dukungan fasilitas saja, pendengar, tetapi juga menjadi pengalaman pembelajaran sosial bagi para murid. Kehadiran peserta dari berbagai daerah nanti akan memberikan kesempatan kepada murid untuk melihat secara langsung semangat kebersamaan, gotong royong, toleransi, dan juga penghormatan terhadap keberagaman dalam pelaksanaan agenda besar organisasi kemasyarakatan. Dan diharapkan nanti para siswa juga bisa mendapatkan pengalaman ya, juga pembelajaran dari acara Momentum Muktamar NU ini. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Bendera merah putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

0: penyesalanku berakhir di saat kau pergi selamanya. Rasa cintaku, maafkan aku.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Surabaya Sore Ini bersama saya Juadi Yuanda. Kasus kebakaran hutan kali ini terjadi di wilayah Tahuran R. Suryo atau kawasan Gunung Arjuno yang sampai sekarang pun juga masih terjadi ya hingga hari Selasa ini. Petugas gabungan mendeteksi adanya dua titik api yang terletak di bawah puncak Gunung Arjuno. Titik api yang terletak di area curam tersebut membuat petugas tim darat kesulitan untuk menjangkaunya, sehingga operasi jalur udara dan menggunakan helikopter pun dilakukan ya dengan menggunakan water bombing. Kemudian hingga hari ini pendengar sampai dengan tadi siang gitu ya, operasi water bombing telah dilaksanakan sebanyak 8 sorti dengan kapasitas air sebanyak 8.000 liter begitu. Dan kita berharap semoga saja ini segera bisa diatasi. Menurut Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, ini dari pantauan udara masih terlihat beberapa lokasi sudah terlihat padam begitu. Dan ia juga mengatakan bahwa karhutla di kawasan Arjuno hingga Welirang pada hari Jumat tanggal 21 Agustus kemarin sebetulnya sudah padam. Namun karena faktor cuaca berupa angin, ini kembali memicu kebakaran yang akhirnya menjalar begitu. Jadi sebetulnya api itu sudah padam sejak tanggal 21. Sementara itu berdasarkan data Pusdalops BPBD Jawa Timur, hingga hari ini sudah tercatat area terdampak karhutla Gunung Arjuno Welirang mencapai 146,85 hektar. Cukup besar sekali ya. Semoga saja ini bisa segera teratasi dan api sudah bisa dijinakkan, bisa padam dan kembali bisa adanya vegetasi-vegetasi baru.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Pendengar, untuk Anda yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun dan Anda ingin menjadi seorang bintang masa depan selanjutnya, nah ini dia nih, ada informasi yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Kalau Anda ini ingin menjadi bintang masa depan, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, siap menjadi bintang, Bintang Radio RRI 2026 kembali hadir. Sebuah ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, bahkan lebih digital, Anda bisa ikuti. Kalau Anda berusia 16 hingga 25 tahun, kemudian Anda memiliki bakat menyanyi, kemudian Anda juga percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu-lagu pop Indonesia dan juga lagu pop daerah. Lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio RRI 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum dan peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Khusus untuk Anda, para peserta wanita, tidak dalam atau tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar saja. Kini saatnya Anda bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradiorri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia. Dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia adalah Anda. Informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026 pendengar, Anda bisa menghubungi untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Anda bisa menghubungi saudari Ayu Arta. Nomornya di 0896 30 0893 kali 0, ya. 0896 30 0893 kali 0. Untuk Anda yang berdomisili di wilayah Tuban, Bojonegoro, Lamongan, ya, Anda bisa juga menghubungi saudara Witra. Nomor teleponnya di 0896-160-457-45. Sekali lagi 0896-160-457-45. Begitu ya. Untuk Anda di wilayah Kediri, Trenggalek, Tulungagung, yang juga bisa mendengarkan siarannya RRI Kediri, silakan Anda bisa mendaftar melalui saudara Fauzi Ahmad. Nomor teleponnya di 0857-283-43752. Saya ulang lagi ya, nomor teleponnya di 0857-283-43752. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga mengikuti Bintang Radio 2026. Saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Kami informasikan untuk Anda mendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada. Azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya akan berada pada pukul 18:41 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada beberapa menit lagi untuk Anda yang sedang berkendara, ya, sedang melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya yang menuju ke arah luar kota ataupun juga sebaliknya. Terus pantau Pro 1 karena kami juga akan hadirkan beberapa informasi menarik untuk bisa Anda ikuti. Jelang pukul 19 malam nanti, kita juga akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI guna mengikuti siaran Sentral Warta Berita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita perbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893-0. SP Tuban, Witra, 0896160457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat ya, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran Sentral Warta Berita pukul 19. Dan selepas itu nanti kami masih akan kembali ke ruang dengar Anda untuk bisa menyajikan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami pendengar, dan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kita ikuti Relay Pro 3 Jakarta, pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
5: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
7: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar, disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
5: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Ya, terima kasih juga semua UPD bergerak.
5: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
9: Iya, kita bawa 7 truk.
10: Wah, 7 truk?
9: Iya, 7 truk, ya.
10: Mungkin bisa diperjelas.
9: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu.
10: Jadi dengan persetujuan
9: Pak Camat dan Pak Wabu.
8: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
11: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
8: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek, Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
12: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
13: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
12: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
14: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
12: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
16: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
16: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
17: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
16: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
18: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
19: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
18: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
19: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun Dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
20: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
19: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
21: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
1: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
21: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
3: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
21: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badarup, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabor untuk bulan Juli dan bulan Agustus. Ketika cabor sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI itu sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggungjawaban mutlak cabor masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabor yang telah dimonis, baru sekitar 10-an lah. Belum cukup setengahnya cabor melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabor yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa program
2: so kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Selasa 25 Agustus tahun 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol ataupun juga mungkin menikmati suasana malam kota Surabaya dan juga tempat Anda dengan penuh kebahagiaan dan juga keceriaan. Sebelum kita ajak Anda untuk melanjutkan perjalanan kita malam hari ini, kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik bersama Romo Satrio dengan judul Bertumbuh Dalam Iman. Dan selepas itu nanti Anda akan bisa mengikuti program Ngobras bersama dengan teman-teman dari Surabaya Drone Community dan juga jangan lewatkan drama radio bersama RRI seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Umat Allah yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Romo Leonardo Satrio Priambodo dari Paroki Santo Yusuf Parangpilang Surabaya. Dalam mimbar agama Katolik ini saya akan menyampaikan sebuah renungan dengan tema Bertumbuh dalam Iman. Baiklah, sebelum kita memulai renungan ini saya akan awali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ialah Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur kami aturkan kepadamu atas anugerah iman yang boleh kami terima, resapi, dan hidupi sebagai umatmu hingga pada saat ini. Kami mohon bantulah kami pula untuk berjuang menumbuhkan iman yang telah Engkau tanam ke dalam hati kami, sehingga kami pun dapat menjalankan segala hal dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan tema bertumbuh dalam iman yang akan kita awali dengan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 32. Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang." Saudara-saudari terkasih, seperti halnya biji sesawi, seringkali memang iman itu bertumbuh dari hal yang sederhana, hal yang kecil bahkan. Begitupun dengan hidup kita untuk semakin mengenal Tuhan yang diresapi oleh karena iman. Iman itu tentu awalnya juga kecil seperti biji sesawi. Maka beriman itu sebenarnya adalah proses bertumbuh seperti halnya biji sesawi itu dan tidak berlangsung secara instan. Seperti halnya orang yang jatuh cinta itu kan ya, tidak mungkin cintanya itu langsung total, langsung 100% membara di awal ketemuan. Pasti di tengah jalan, ketika semakin mengenal, semakin dekat, maka cinta itu akan bertumbuh semakin lebih dalam. Begitu pula dengan beriman kepada Tuhan, juga tidak instan langsung kita menjadi sungguh-sungguh suci, sungguh menjadi orang kudus, santo-santa, dan seterusnya. Bahkan mungkin berawal dari keberdosaan kita sebagai manusia, lalu kemudian beralih untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Seperti halnya iman biji sesawi itu, sekiranya itulah juga yang dihidupi di dalam keluarga untuk mencintai suami, istri, anak-anak, kakek, nenek, dan seterusnya. Cinta itu bertumbuh seperti halnya juga biji sesawi. Ketika mungkin di dalam keluarga itu ada persoalan, sebenarnya itu juga adalah suatu proses untuk bertumbuh. Ya. Semua orang mengalami hal yang demikian. Saya yakin Anda sebagai bapak juga pertama kali ini dalam hidup sebagai bapak. Sebagai ibu juga pertama kali sebagai ibu. Kita semua belajar untuk menjadi orang tua. Dan itu semua adalah proses untuk bertumbuh, untuk semakin bisa bagaimana caranya mencintai, seperti Kristus mencintai itu sendiri. Maka ketika ada persoalan, ingatlah bahwa itu adalah bagian dari proses untuk bertumbuh. Kita pernah gagal, pernah jatuh. Tetapi Tuhan menjamin bahwa ketika itu semua juga dibarengi dengan pertumbuhan imannya, dibarengi dengan ketekunan untuk berdoa, maka kita pun juga akan dibantu dan kemudian menemukan setiap solusi dari segala permasalahan yang kita alami.
Maka yang bertumbuh tidak hanya badan kita, tetapi juga iman kita. Yang bertumbuh juga adalah rasa kasih sayang kepada keluarga dan juga kepada Tuhan sendiri. Iman seperti biji sesawi bisa memindahkan gunung. Bukan gunung lawu, bukan gunung merbabu, tetapi gunung persoalan, gunung kegelisahan, gunung kekhawatiran di dalam hidup. Itu semua adalah proses untuk bertumbuh. Semoga kita pun bisa semakin bertumbuh dengan baik, terarah kepada apa yang Tuhan kehendaki.

Umat Allah yang dikasihi Tuhan, demikian renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Leonardus Satrio Priambodo dari Paroki Santo Yusuf Karangpilang, Surabaya, dengan tema Bertumbuh dalam Iman. Terima kasih atas perhatian dan perjumpaan Anda hari ini. Saya akhiri dengan doa dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas iman yang sudah Engkau tanam di dalam hati kami semua. Semoga kami pun dapat menumbuhkan iman ini, juga berkenaan dengan segala persoalan, segala pengalaman peristiwa

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
8: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
7: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
8: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
7: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
8: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
0: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, benar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran drama radio yang kali ini akan berjudul Di Balik Bulir Harapan, persembahan dari RRI Fak-Fak. Dan selepas itu nanti kita akan ajak Anda untuk menikmati atau mengikuti program Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas Pro 1. Yang hadir di studio nanti adalah rekan-rekan dari komunitas SDC, Surabaya Drone Community. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, bapak dengar sekarang kau jadi sarjana
1: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
0: Bapak apa kabar baik anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
1: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
0: Bah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
1: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, bapak.
0: Dulu banyak anak muda juga yang bilang begitu, tapi akhirnya dong tetap pergi.
1: Tapi saya mau buktikan bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
0: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
1: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketum bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
0: Kupu ide bagus sekali, Ana.
1: Jadi nanti ketum bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk, nanti BUMDES yang siapkan.
0: Bapak dukung kau, Samuel. Dan bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
1: Terima kasih bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
0: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini, banyak tanaman terserang penyakit.
1: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
0: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
1: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
0: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
1: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
0: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
1: Waduh, saya kira kemarin panjang bendengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketum perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketum tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
1: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
1: Baik ibu, saya catat semua.
0: Kita berhasil Samuel. Keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
1: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
0: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
1: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ya?
0: Itu lagi, pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa Pak Lukas, Samuel? Panen kalian ini berhasil toh?
1: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
1: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
1: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
0: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
1: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau Bumdes buat usaha ayam petelur juga.
0: Ayam petelur?
1: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
0: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
1: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
0: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketompo ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketompo kampung ini.
1: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketompo kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga. Jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
0: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketumpuk kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.
3: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
4: Sayang, kenapa?
3: Keluarga?
5: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
3: Misteri?
6: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
3: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jo Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi Selasa tanggal 25 Agustus 2026. Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan teman-teman dari SDC, salah satu komunitas drone yang cukup aktif di Surabaya. Langsung saja, saya ajak Anda untuk berkenalan dengan mereka. Halo, selamat malam teman-teman SDC.
1: Selamat malam.
0: Ya, perkenalkan saya Jo ya, jangan dipanggil Pak ya. Atau
2: Siap Om.
0: Oke, malam hari ini kita bersama dengan SDC. Ada Mas Wiwit atau Om Wiwit, ada Om Pundi, ada Om Andi, dan Om Daru. Malam semuanya sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, boleh diceritakan ini Om Wiwit ini di SDC sebagai apa Om?
2: Saya Wiwit Prasetya.
0: Agak deket.
2: Saya Wiwit Prasetya. Jabatan saya itu humas. Jadi saya pemegang IG-nya SDC official.
0: Pemegang ya. Kayak piala anu ya, piala award gitu ya, piala award ya. Kemudian Om Pundi, silakan.
4: Oke, kalau saya di SDC ini kebetulan dulu sih Pak, dari era dulu itu masih di Amanis Sekretaris, cuma sekarang saya berasosiasi yang agak tinggi dari SDC, saya sebagai pembinanya SDC.
0: Pembina SDC. Oke, kalau Om Andi, monggo Om Andi.
5: Baik, selamat malam. Untuk saya sebenarnya sama dengan Om Pundi. Saya saat ini sebagai pembina karena saya dulu mantan ketua dari Surabaya Drone Community yang periode 2020-2025. Sekarang kebetulan malam ini ketua kami tidak bisa hadir, berhalangan hadir. Jadi saya diminta untuk hadir
0: mewakili
5: beliau.
0: Kalau boleh tahu ketuanya?
5: Ketuanya Pak Eko.
0: Oke, Om Eko. Baik. Terus yang terakhir ada Om Daru. Halo Om Daru, selamat malam.
6: Selamat malam juga.
0: Kalau Om Daru ini sebagai apa di SDC?
6: Saya di SDC ini sebagai anggota member, cuman ya kita kadang-kadang sama teman-teman yang lain berbagi sharing ilmu pengetahuan dalam hal apapun juga soal drone juga.
0: Gitu ya.
6: Kadang juga edukasi ke teman-teman baru, kita memberikan masukan gini-gini. Ya, saya di sini termasuk dibilang masih cupu lah, masih baru.
0: Masih baru bergabung.
7: Cupu ya. Rasa suhu.
0: Cupu rasa suhu. Ya, ini merendahnya tuh kebangetan gitu ya.
2: Merendah tuh meroket, Pak.
0: Gitu, siap. Oke, tadi kan disampaikan oleh Om Pundi dan juga Om Andi bahwa dulunya sempat jadi sekretaris gitu ya, sempat jadi ketua juga. Nah, dulunya tuh kapan? Boleh diceritakan kira-kira awal berdirinya Surabaya Drone Community ini sejak kapan? Boleh, silakan. Siapa yang mau ini menjelaskan? Oke, Om Pundi ya, silakan. Om.
4: Dulu sejarah dari Surabaya Drone Community itu memang teman-teman tuh lagi bermain drone-drone toys, Pak. Mainan sebelum menuju ke drone profesional ya. Itu insya Allah teman-teman berdiri mendirikan resmi SDC itu di bulan Maret tanggal 18 itu 2017. Jadi kita ini udah hampir 9 tahun lebih ya.
0: Tanggal berapa?
4: 18.
0: 18 Maret tahun 2017. Surabaya Drone Community lahir. Pertama kali ngedrone tahun segitu ya, sebelum pandemik berarti ya.
4: Sebelum pandemi. Itu kegiatan teman-teman sangat luar biasa, Bapak. Tadi hampir tiap minggu, tadi kopdar kita nggak setiap bulan ya. Hampir tiap minggu kita itu hunting, ambil footage dan sebagainya, terus kita sharing ilmunya di situ. Udah.
0: Awalnya kok bisa ketemu sama teman-teman pecinta drone ini seperti apa?
4: Memang awalnya ya sama-sama drone toys ya, ya karena ketemu di sosial media ya, di Facebook, sama-sama pecinta drone ya, akhirnya kita bentuk grup di situ.
0: Kopi darat
4: di markas besar kita sampai saat ini di Tugu Pahlawan.
0: Di Tugu Pahlawan tuh di mananya?
4: Di tamannya yang dalam.
0: Oh, di taman yang dalam.
4: Iya, kalau sore kadang kita di sebelah
0: yang pintu museum masuk itu kiri. Bukan museum?
4: Nggak sampai museumnya.
0: Oh, nggak sampai museumnya.
4: Jadi
0: ya,
4: setelah pintu masuk, nah itu yang sisi sebelah kiri.
0: Oh, kalau sore di situ ya, pada ngumpul.
4: Pada ngumpul di situ Minggu sore.
0: Ya. Selalu hari Minggu sore.
4: Selalu.
0: Oh, awal bulan.
4: Kalau saat ini awal bulan. Kalau sebelum pandemi dulu hampir setiap minggu.
0: Setiap minggu kumpul. Kumpul.
4: Karena mungkin hal baru ya, hal baru waktu itu.
0: Jadi terus, sekarang usianya berapa ini SDC? Sudah berapa tahun?
4: Sudah 9 tahun.
0: 9 tahun ya, luar biasa. Nah, ketika itu dibentuk Om Andi ini sebagai ketua.
5: Belum.
4: Periode kedua Om Andi ini.
0: Periode kedua. Ya. Oh, berarti sudah berapa periode sampai sekarang pergantian?
4: Tiga kali
0: periode. Oh, tiga periode. Ya. Baik. Nah, berawal dari hobi yang sama, kemudian berkumpul di daerah Tugu Pahlawan, membentuk SDC.
4: Ya.
0: Langsung kebentuk atau memang teman-teman ini berangkat dari komunitas-komunitas lain atau pecahan gitu dari komunitas lain atau memang secara individual aja sama-sama suka drone terus ngumpul di situ atau gimana?
4: Kalau dulu memang awalnya sama-sama suka drone, Pak. Jadi memang benar-benar drone toys, belum drone profesional waktu itu. Jadi memang
5: individual ya.
4: Lah masih individual.
0: Bedanya drone toys sama drone profesional apa sih?
4: Lah kalau sekarang ini kan sudah mengarah ke komersial ya. Tadi untuk pengambilan footage foto maupun video kan udah luar biasa banget. Kalau dulu memang mainan, terus dari segi pergerakan drone-nya pun kalau kena angin masih geser-geser lah, kualitas gambar kurang bagus lah. Dan sampai saat ini ya ini teman-teman sudah mulai banyak job sampai akhirnya pandemi sepi job lagi dan sepi ngumpul lagi.
0: Job itu artinya job untuk buat konten gitu ya?
4: Iya. Ya, jadi ada beberapa perusahaan atau konten lah itu kadang kita diundang.
0: Oke.
4: Okay. Itu.
5: Company profile.
0: Company profile gitu. Perusahaan seperti itu ya.
4: Iya.
0: Om Andi ya.
4: Iya.
0: Nah kenapa harus drone yang dipilih? Kenapa bukan yang lain? Karena kan ketika itu mungkin drone belum jadi salah satu mainan yang mainan ya, karena drone toys tadi awalnya salah satu mainan yang populer gitu loh. Bahkan mungkin bagi sebagian besar orang drone ini kan cukup mahal ya alatnya atau untuk mengoperasikannya pun juga kalau misalnya jatuh atau gimana, nah ini taruhannya kan juga biaya duit. Nah mungkin bisa disampaikan kenapa alasannya satu persatu mungkin ya. Satu persatu mungkin. Kalau ini lebih kepada pribadi nih. Oke, dari Mas Wiwit dulu nih, Mas Om Wiwit, silakan. Apa alasannya memilih drone? Kalau Om Wiwit ini dari tahun berapa bergabung?
2: Saya tahun 2000.
0: Tahun 2000.
4: 2020.
2: 2001.
0: Oh, 2020.
2: 2010 lah.
4: 2021. Oh,
2: 2021. Iya, sorry, Pak.
0: 2010. Tambah mundur.
4: Tambah mundur.
0: Padahal kita rapornya tahun 2017 ke 2020 sekarang. Gabungan besok apa iki?
4: Bingung detik-detik.
0: Dari tahun 2020.
2: Iya,
0: Pak. Pandemik ya?
2: Pandemik.
0: Apa alasannya? Kenapa harus drone gitu?
2: Waktu itu kan suka fotografi dong, suka foto-foto. Lalu setelah itu tak lihat-lihat itu kan kalau gedung kan lebih bagus ya kalau anginnya itu ya, kalau difoto dari ketinggian
0: gitu.
2: Nah itu jadi akhirnya gabung ke Surabaya Drone Community. Kayak gitu. Jadi,
0: awalnya memang suka foto.
2: Iya, awalnya suka
0: foto-foto landscape gitu ya, foto-foto gitu. Jauh
2: iya,
0: gitu ya.
2: Iya, gitu.
0: Oke. Nah, kalau Budi sendiri apa alasannya? Kenapa harus drone? Kenapa enggak komunitas mobil gitu atau komunitas apa gitu?
4: Kalau komunitas saya sebenarnya ada beberapa komunitas yang lain sebenarnya.
0: Dan saya kenapa memilih ini gitu? Memilih juga ikut komunitas drone?
4: Lah memang basic saya memang saya seorang pengajar Bapak ya. Om ya, sorry. Seorang pengajar di multimedia. Nah, terus
0: dosen.
4: Saya SMK.
0: Oh, guru.
4: Guru SMK.
0: Oh, guru SMK.
4: Mau enggak mau karena kamera darat mungkin sudah banyak pemainnya juga
0: lawan. Kamera darat. Oh, ya. Kamera di bawah itu kamera darat kamera namanya. Darat, ya. Saya baru tahu ini istilah-istilah ini ya. Oke, kamera terus, darat ya, oke.
4: Ambillah peluang itu karena peminat drone atau yang memiliki drone itu sedikit. Disitulah peluangnya waktu itu saya ambil lah. Sampai saat ini alhamdulillah saya juga sebagai instruktur untuk si pilotron ini yang berlisensi yang mana
0: ada lisensinya juga?
4: Ada, Bapak. Tadi ketika kita terbentur dengan aturan mau gak mau harus mengurus itu sebagai lisensinya.
0: Lisensi.
4: Misalnya nih kita mau terbang di daerah bandara ada job di situ. Lah kita wajib memiliki lisensi itu untuk mengurus perizinannya.
0: Kenapa harus begitu?
4: Karena
0: apakah itu mengganggu apa gitu atau gimana?
4: Memang ia mengganggu.
5: Peraturan dari Menteri Kementerian Perhubungan, Pak.
0: Oh gitu ya.
4: Kemenhubnya. Kemenhubnya seperti itu. Jadi misalnya gini ya, tadi ketika kita terbang di atas 120 nih karena
0: 120 apa?
4: Meter.
0: Meter. Oh, oke okay, ya. Nah,
4: di situ kita harus wajib izin. Karena di atas 120 pasti kan ranahnya untuk lalu lintas helikopter ya. Nah, di situlah ketika kita sudah dapat izin, semua diberitahu atau sama otoritas bandara, ini ada misi, ada job dengan ketinggian sekian, lah silakan terbang.
0: Nah itu untuk lisensinya setelah Permenhub itu dibuat, kemudian seperti apa izin namanya apa surat izin lisensinya untuk
4: namanya NOTAM.
0: NOTAM.
4: NOTAM.
5: Notice to Airman.
0: Notice
4: to Airman.
0: Notice to Airman.
5: Informasi yang diberikan untuk semua pengguna ruang udara, Pak, itu nanti.
0: Informasi yang diberikan untuk semua pengguna udara ya.
5: Jadi kita andai kata mau terbang di area yang istilahnya terlarang ya itu ya, ataupun mungkin terbatas. Itu pun nanti kita harus izin dulu nih kepada pihak bandara setempat ataupun mungkin Airnav di situ yang menangani masalah penerbangan udara sipil ini. Jadi di situ setelah kita izin, surat keluar, informasi akan diberikan ke seluruh pengguna ruang udara di area tersebut. Nah, jadi ibarat kalau Bapak mungkin tahu, mungkin kalau ada acara 17-an nih di kampung, di gang sebelah ini ditutup, kampung sebelah dikasih tahu jangan lewat situ, karena di sini ada penerbangan, kampung ini ditutup, semacam begitu.
0: Berarti surat izin untuk mengemudikan gitu ya?
5: Iya.
0: Mengemudikan si drone ini tadi.
5: Karena kan waktu di project ini kan nggak menutup kemungkinan itu areanya lintasan pesawat.
0: Area terbatas lah ya, atau area-area yang gitu, rahasia yang nggak mungkin dipublish gitu ya. Oke, kalau Om Andi sendiri kenapa memilih drone.
5: Oke, memang basicnya saya suka di hobi aeromodeling,
0: Om Jo. Aeromodeling ya.
5: Aeromodeling. Nah, dulu memang sebelum ada drone ini populer sih, seneng nih dengan pesawat-pesawat udara, entah itu pesawat yang harus dikendalikan pakai remote. Mungkin yang terbang dengan karet, semacam begitu. Nah, terus ternyata keluar drone ini, saya pengen coba-coba nih. Bagaimana sih asiknya main drone ini seperti apa? Akhirnya saya belilah drone ini biarpun hanya drone toys. Dan saat itu dengan modal nekat saya bergabung nih dengan SDC.
4: Waktu itu dan sembunyi-sembunyi
0: karena jadi tujuannya untuk fun-fun aja ya, bukan fun-fun untuk aja. Untuk mengambil foto seperti tadi kan Om Bundi kan karena beliau guru, jadi teknik-tekniknya mungkin lebih diperhatikan ya. Soal itu, tapi kalau Om Andi sendiri tidak ya, hanya untuk senang-senangan aja.
5: Awalnya memang hobi. Awalnya memang hobi, Om Jo. Jadi setelah hobi itu saya masuk ke SDC, tujuan saya hanya kepingin sharing. Kalau ini rusak harus larinya kemana sih? Apa yang dibetulin? Itu saya ketemu teman-teman di SDC, saya bisa sharing. Lalu apa itu namanya, di situ kita bisa istilahnya saling berbagi ya, Om Jo ya. Jadi berbagi. Nah setelah itu timbul nih kepikiran saya, kalau saya cuman hanya sekedar tahu teknisnya tapi tanpa tahu harus aturannya, itu kan namanya juga nggak bisa diterima kan begitu ya. Nah akhirnya waktu menjabat ketua, itu pun juga saya sampaikan ke teman-teman semua, siapapun yang kepingin informasi ataupun mungkin kepingin tahu tentang mengenai drone, aturan harus kita sosialisasikan.
0: Nah, jadi aturannya ketinggiannya berapa dan segala macam secara teknis gitu ya.
5: Betul. Jadi istilahnya kalau sampai aturan nanti dilanggar, efeknya akan jadi berantai nih. Teman-teman pengguna apapun mungkin yang suka drone ini nanti akan berimbas.
4: Rezeki dipersempit.
0: Gitu ya.
4: Begitu.
0: Biasa kalau coba-coba.
4: Iya, betul.
5: Terus dengan berjalannya waktu kita ya alhamdulillah lah. Sampai dengan hari ini kita sama dengan sama Pak Armuji ini kita haturkan beliau ataupun mungkin kita ajak beliau untuk menjadi pelindung di dalam Surabaya Drone Community.
0: Jadi pelindungnya Pak Armuji. Ini lebih kuat ya.
5: Ya istilahnya karena beliau sendiri tertarik nih dengan
0: tertarik kontennya banyak beliau. Betul. Oke, terima kasih Om Andi. Om Daru gimana Om Daru? Ini suhu malah cupu ini kan.
6: Suhu malah cupu. Awal mulanya gini, Om Jo. Saya tuh main drone yang murah-murah dari yang 400 ribu terbang sampai pernah dikatain temennya wis tuwek rek dolinan
0: arek iki. Iya itu tuh sekali jawab pertanyaan saya juga nanti itu sebetulnya.
6: Tapi saya enggak sakit hati, tenang, cukup tenang karena saya tahu potensinya ke depan gimana. Main-main seiring bergiringnya waktu ikut komunitas kecil dulu kan sebelum gabung SDC. Begitu pertama kali ngerasain dapet job, puas kan? Oke lah kecil tapi punya rasa bangga diri lah seneng. Dan di situ pernah ikut lomba foto masuk 5 besar. Wah,
4: tambah seneng.
6: Tambah pede. Dan akhirnya yo iki asine ya apa ya, komunitas kucing dulu kan akhirnya membuyar, ketuanya keras sama aku. Ya gara-gara itu tak bantai.
0: Jadi
6: tak kasih suatu, aslinya kita ngasih paham itu gini.
0: Jadi jangan, komunitas lain ya?
6: Iya, bukan SDC. Jangan pernah ngeremehkan apa kapasitas orang. Ya maaf ya, video saya share di Instagram.
0: Viewersnya banyak.
6: Di viewers udah gitu di repost sama Love Surabaya.
0: Wah. Wow.
6: Dan di situ PD dan akhirnya wis wassalam gabung SDC udah. Cari yang lebih pro. Bukan cari yang di situ akhirnya ya semacam-macam ya biasalah.
0: Gara-gara yang ngepost di repost tadi ya, di repost yang nge-like banyak. Coba kalau enggak di repost paling SDC ditinggal kali ya.
6: Oh, belum Pak, itu di komunitas lama itu.
0: Iya.
6: Habis dari situ udah menang telak, udah gabung ke SDC.
0: Oh, ngono ya. Le kalah.
6: Oh, belum tentu.
0: Yakin dia ya, pede.
6: Karena
0: iya.
6: Apa ya, melihat sesuatu dari udara view-nya tuh beda sama dari darat. Mau pakai sebagus apapun, meskipun kita pakai drone kecil, tapi kalau dari udara view-nya dapat, udah ciamik deh pokoknya. Jaminan ciamik udah.
0: Ciamik soro ya.
6: Ciamik soro.
0: Iya. Oke, okay. Ini menarik sekali untuk Anda pendengar yang mau bergabung boleh ya, langsung aja bisa menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 081 33 1-4 kali 992. Kita mau tanyakan nih untuk Anda yang ingin bergabung ya, kira-kira bagaimanakah ya mungkin dukungan dari keluarga, karena kan kalau kita melihat drone ini pesawatnya aja apa alatnya aja udah mahal tadi kan. Tadi katanya Om Daru petangan tuh sewu, kebah zaman ini kok petangan tuh sewu ya. Ya tadi beras perang kilo gitu kan.
4: Benar ini.
0: Tapi nanti kita akan bahas ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, BPBD Jawa Timur kerahkan helikopter water bombing berkapasitas 1.000 liter untuk memadamkan karhutla Gunung Arjuna Welirang. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ani Hasana. Ani.
1: Pendengar, BPBD Jawa Timur terus mengupayakan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Arjuna Welirang, Kabupaten Pasuruan. Selain aksi pemadaman api melalui jalur darat yang dilakukan tim gabungan Tahura Raden Suryo dan Manggala Agni, memasuki hari ke-7, tepatnya pada hari ini, BPBD Jatim juga mulai mengintensifkan pelaksanaan waterbombing menggunakan helikopter PKDAP yang berkapasitas 1.000 liter. Hingga hari ini operasi waterbombing telah dilaksanakan sebanyak 8 sorti dengan air yang dicurahkan sebanyak 8.000 liter. Pemadaman melalui jalur udara ini dilakukan menyusul masih adanya 2 titik api yang berada di bawah puncak Gunung Arjuna yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dan pendengar, guna memastikan lokasi titik api dan upaya percepatan pemadaman, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto bahkan memantau langsung kondisi area terdampak kebakaran melalui helikopter dan helikopter. Dari pantauan udara beberapa lokasi terlihat sudah padam dan 2 titik lainnya masih terlihat menyala dengan asap yang masih membumbung. Sementara itu pendengar, berdasarkan data Pusdalop BPBD Jatim, hingga saat ini area terdampak karhutla di kawasan Gunung Arjuna Welirang telah mencapai 146,85 hektar. Demikian laporan Ani Hasana.
0: Terima kasih Ani Hasana, informasi dan juga laporannya. Karhutla di kawasan Gunung Arjuna Welirang tampaknya sudah mulai padam, bisa kondusif begitu ya. Tetapi tetap saja Anda juga harus waspada, khususnya untuk Anda yang punya rencana untuk pendakian begitu. Kita masih di program ngobras bersama dengan teman-teman SDC, Surabaya Drone Community. Nah, bicara soal drone itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan, drone ini kan identik dengan mainan yang cukup mahal gitu ya. Sudah nggak familiar ketika itu, tapi Om Daru yakin bahwa ini pasti bakal jadi cuan gitu ya. Oke, gimana? Apakah sempat ada dukungan gitu dari keluarga ketika teman-teman ini gabung di SDC? Boleh, silakan. Yang mewakili aja,
2: Om Budi misalnya. Kalau saya dulu memang pertama kali beli memang dari pihak istri nggak mendukung. Memang dikira mainan.
0: Dikira mainan, ngapain kok dengan
2: ngono-ngono loh ya. Dengan harga waktu itu memang, kalau saya ada beberapa teman-teman sih nggak jujur memang. Kalau saya memang itu harga motor Vario.
0: Oh. 15 juta sekian dan di atas 10 juta lah ya paling tidak.
2: Lah terus memang waktu itu tidak setuju banget. Memang nanti dapatnya apa? Nah, seiring berjalan ya saya tunjukkan bahwa dari situlah kita mendapatkan job, event dan sebagainya. Akhirnya awal lama malah justru saya kalau di rumah disuruh keluar. Ya, enggak keluar cari job-joban ya.
0: Sama sekarang seperti itu ya nanti ya. Itu alias ngusir halus ya.
2: Iya, kalau pulang-pulang harus bawa duit. Seperti itu Pak, jadi sampai sekarang pun kalau gak ada job, ya diusir malah kita. Diusir,
0: ngusir halus waktu itu. Iya. Tapi sempat ada ini gak, ada anggapan kan, mungkin masyarakat menganggap bahwa ini orang-orang yang bergabung dalam SDC ini adalah orang-orang yang punya dalam tanda kutip ya, artinya secara materi cukup ya, karena waktu itu juga kena pandemi. Banyak orang yang tiarap begitu ya, banyak berbagai sektor tiarap. Ini cukup bertahan di situ. Apakah sempat merasakan dampaknya?
3: Dampaknya ada.
0: Ada.
3: Ada Om Jo. Waktu itu memang sebelum pandemi, kita intens nih untuk masalah apa itu kopdar ataupun kumpul. Kita sering tiap malam tuh sering nongkrong. Aha. Kita terbang bareng di area-area yang istilahnya punya footage yang bagus nih di Surabaya. Tapi setelah pandemi, ya itu tadilah yang seperti Om Jo katakan, lebih banyak tiarap. Teman-teman saat pandemi pun
2: banyak yang dijual.
3: Banyak yang dijual untuk
0: drone unitnya. Untuk hidup ya.
3: Mungkin seperti itu.
0: Iya iya iya. Jadi, Om Budi gimana? Iya benar enggak Om Budi tempat kejual enggak itu?
2: Saya enggak hobi menjual. Enggak hobi menjual memang.
0: Hobinya membeli.
2: Membeli. Memang event-nya sepi sekali memang.
0: Oh iya.
2: Semua event panggung dan hiburan itu kan pada
0: ngadadain. Jadi sempat terdampak juga.
3: Terdampak,
0: nah, betul. Ini kita bicara soal teknologinya ya. Bicara soal teknologi drone-nya itu sendiri. Kamera itu kan juga akhirnya berkembang.
3: Betul.
0: Teknologinya berkembang. Otomatis perlu ada penyesuaian. Alias kalau dalam bahasa kekinian itu upgrading. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, gimana teman-teman dari SDC ini menyikapi hal itu?
3: Ya, kalau memang yang disampaikan Om Jo tadi untuk perkembangan drone nih ya istilahnya ya. Untuk mengenai drone. Sampai saat ini perkembangan drone itu sangat pesat sekali Om Jo. Jadi mulai dari perang, pertanian, pemetaan, dan juga untuk SAR, search and rescue. Jadi saat ini pun ada teman-teman juga yang berangkat ke NTT untuk memetakan area terdampak dari bencana ini menggunakan drone juga. Dan juga untuk agriculture sekarang itu penyemprotan spraying ataupun mungkin naburan benih itu bisa digunakan menggunakan dengan drone.
0: Drone juga. Pemadaman karhutla mungkin bisa ya?
3: Bisa.
0: Sekarang ya karena drone udah cukup kuat ya. Bisa.
2: Yang Kalimantan
3: yang kemarin.
0: Ya, Kalimantan bisa ya.
3: Di Kalimantan sudah dan di Bromo kemarin sempat
0: dipakai juga.
3: Dipakai juga saat di Bromo kemarin. Dan juga untuk masalah yang disampaikan Om Jo tadi mengenai masalah kamera, perkembangan kamera untuk sampai saat ini itu untuk drone itu ada kamera yang termal, bisa memantau untuk suhu tubuh. Jadi untuk SAR, jadi untuk pencarian orang hilang di area yang mungkin rimbun ya, semacam di tengah hutan gitu, itu bisa menggunakan drone yang menggunakan kamera termal.
0: Gitu. Jadi bisa mendeteksi suhu tubuh. Betul, ya. Nah. Jadi kelihatan gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, nah.
3: Masih ada satu lagi untuk nanti namanya kamera itu RGB.
0: RGB.
3: Ya, jadi red, green and blue.
0: Red, itu green and blue RGB ya.
3: RGB, ya. Betul. Nah, itu untuk ini pemantauan usia tanaman. Jadi kalau kita memetakan menggunakan drone yang mempunyai kamera RGB itu tadi, itu untuk mana tanaman yang bagus, mana tanaman yang waktunya dipanen, mana tanaman yang mati, itu bisa kelihatan
0: terdeteksi
3: semua disitu, terdeteksi menggunakan warna itu tadi.
0: Menggunakan warna red, green, and blue.
3: Betul. Ya.
0: Nah, itu teman-teman sendiri kayak seperti apa drone-nya? Apakah yang dulu dipakai ketika pertama kali beli toys itu sampai sekarang sudah mulai mengalami per-upgrade-an atau bagaimana?
3: Nah, ya, berkembang dengan sendirinya ya.

0: seperti apa?
1: Ya semacam gate.
0: Gate. Oh, gate gitu.
1: Ya, atau okay. Garis lurus. Pokoknya tergantung nanti tergantung panitia ya. Macamnya seperti apa. Tapi kalau yang umumnya
0: biasanya seperti itu. Oke. Okay. Nah,
1: jadi harus masuk di dalam lingkaran itu dan top speed-nya dapat berapa?
0: Oh, setiap tetap satu, tetap harus top speed ya. Tentu iya. Kecepatan tinggi ya.
1: Meskipun jatuh dia bisa berangkat lagi berdiri, andai kata melewati gate ini ya harus kembali.
2: Jadi kalau lolos balik lagi.
0: Berapa laps? Berapa putaran?
2: Dua.
0: Dua laps.
1: Rata-rata ya, tergantung dua. Tergantung anunya ya.
2: Iya, baterai.
1: Baterai sama jenis besarnya
2: drone. Besaran drone ya.
0: Oke. Okay. Bisa dijelasin nih jenis-jenisnya apa aja. Kalau sekarang itu kan HP udah banyak tuh jenisnya. Kalau kamera juga udah mulai banyak tuh kan. Kalau drone sendiri seperti apa sih perkembangan teknologi drone itu?
3: Kalau drone itu kan dibagi dua ya. Ada yang drone aerial sama drone FPV.
0: Drone apa namanya? Aerial.
2: Aerial.
0: Oh, aerial.
2: Aerial.
0: Aerial. Oke. Okay. Itu seperti apa tuh?
3: Drone aerial itu kayak dibuat foto-foto kayak gitu. Jadi ketinggian. Jadi kalau yang FPV itu yang merobos-merobos itu, Pak.
0: Oh, yang merobos-merobos itu FPV. FPV.
3: Buat balapan.
2: First person ya. View.
3: First and view.
2: First person view.
0: First person view. FPV.
2: FPV.
0: Oke, first
2: person view.
0: Itu untuk yang beropos-beropos.
2: Ya, jadi istilahnya
0: apa ya? Aku bingung benar.
2: Kita lihatnya pakai ini,
3: pakai VR.
0: Kita pakai VR, pakai kacamata itu.
2: Ya. Jadi pilot pakai VR.
0: Wow.
2: Jadi seolah-olah kita naik nih di drone-nya.
0: Kita kan benar-benar mengendalikan itu ya, yeah. Kayak game ya,
2: betul.
0: Kayak konsol game, wah keren ya.
1: Dan itu pun juga dipakai pekerjaan teman-teman juga
0: untuk, dipakai pekerjaan untuk?
1: Untuk video sinematik kan dipakai tuh.
0: Untuk kualitas kamera, nah. Seperti apakah sama drone yang tadi disampaikan
2: aerial ya?
0: Aerial tadi
2: sama FPV,
0: sama.
1: Tergantung, sama. Karena rakitan ya, jadi tergantung dia rakitnya pakai kamera action cam-nya yang
0: jadi bisa dipecah-pecah ya? Kameranya mau pakai yang mana? Yang
1: pabrikan pun ada.
0: Pabrikan, oh yang sudah jadi ada. Ya, oke.
1: Okay. Ya tergantung kualitas kameranya mau dipakai seperti apa.
0: Oke, okay, wow. Gitu. Mahal juga ya ternyata ya. Nah, mahal nggak sih?
1: Ya sebenarnya murah ya. Kalau istri murah ya.
0: Asalkan dapat ACC ya.
2: Kalau perbedaannya itu lebih baik.
3: Perbedaan yang paling mendasar itu kalau yang FPV banyak jajannya.
0: Oh gitu loh. Banyak jajannya. Kok bisa begitu FPV-nya bisa
2: karena
0: begitu?
2: Dia nggak terbang ya terlalu tinggi rendah dan yang disampaikan Pak Wiwi tadi merobos-merobos ya jadi nggak menutup kemungkinan mesti crash. Propeller rusak, motor rusak, kadang baterai juga rusak.
0: Iya. Lele, lele terus tabrakan rusak itu terus gimana? Apa kenikmatannya gitu loh? Apa rusak terus? Aduh
2: kan? Bedanya dari sudut pandang pemirsanya.
0: Pemirsanya, oke. Okay.
2: Jadi kalau andai kata aerial, itu kalau kita lihat jarak itu. Ada kata yang disampaikan seperti sampaikan Om Daru tadi melihat gedung itu dari sisi yang berbeda gitu dari atas. Jadi memang ngambilnya dari jarak jauh. Tapi kalau untuk yang FPV itu pun masuk ke area ruangan
1: dinamis.
2: Sini pun bisa.
1: Jadi pergerakannya dinamis.
2: Dinamis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau aerial kan dia slow.
0: Slow. Berarti tidak bisa disamakan ya.
2: Beda.
0: Jadi kalau misalnya kita nih user baru nih yang mau gabung gitu ya, harus tahu nih jenis drone-nya kayak mana gitu ya, FPV atau aerial tadi gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Okay. Kalau Om Jo lihat di media sosial itu yang sekarang yang lagi rame perang Rusia sama Ukraina
0: itu,
2: yang untuk mantau itu dia pakai aerial. Mantau nih ada pasukan ada di sini. Lalu yang eksekusi ini pakai FPV.
0: Oh, yang nyerang.
2: Ya, gitu ya. Yang kami kasih.
0: Yang kami kasih.
2: Nah, itu FPV.
0: Oke, ya.
2: Perbedaannya semacam begitulah.
0: Siap. Oke, ini ada Ibu Nana sepertinya. Ibu Nana ini mau coba memberikan satu pertanyaan kepada kita ya. Coba kita putarkan suaranya. Ibu Nana kirim voice note. Halo Bu Nana, selamat malam.
4: Assalamualaikum, oh, iya. Mabras.
0: Waalaikumsalam.
4: Komunitas SDJ. Ini gini, saya cuma mau tanya aja. Saya punya cucu ya, yang waktu TK saya belikan dia hadiah saat ulang tahun, itu helikopter yang bisa terbang ke atas. Dan dia senang banget. Nah, setelah itu, ini SD kelas 1, dibelikan drone. Drone tapi yang murah-murah aja, yang sekitar 200-an. Tapi dia senang ngeliatnya, gitu loh. Saya mau tanya, apakah ada dampak negatifnya ya dengan permainan seperti itu buat anak-anak? Kalau untuk orang dewasa sih ya

0: bisa cari cuan, maksudku gitu. Terima kasih, wassalamualaikum.
1: Jangan tanya dampak negatifnya kalau sama teman-teman komunitas gak ada dampak negatifnya.
2: Selalu positif ini. Semua positif. Yang jelas pasti dapat cuannya lah.
3: Jadi ini ada rekan kita ini.
1: Iya.
3: Yang di daerah itu apa Pak namanya? Sekolah robotik ya?
1: Sekolah robotik. Iya, robotik kita
3: ada. Dia melatih atlet-atlet kecil, Pak.
1: Atlet-atlet kecil.
3: Iya. Jadi dia
1: atlet-atlet drone maksudnya. Oke.
3: Dan kebetulan Om Andi juga melatih dari
4: saya
3: sekolah.
4: Saya eskul, guru eskul.
1: Eskul di
4: International School.
1: International School.
4: Di Ciputra.
1: Itu eskul drone juga.
3: Eskul iya, drone juga. Itu pun sebenarnya masih SD.
1: Oh, iya, international school. Orang tuanya sesanggup. Kono ya enggak masalah.
3: Yang negatifnya orang tuanya masalah dalam untuk memberikan
1: negatif negatifnya kok kira-kira menggeser anggaran belanja negara itu, ya kalau menggeser ya rontok pilu ya. tapi apa sih sensasi kenikmatan ketika Anda itu bermain drone itu apa? Mungkin ya, mungkin karena saya juga belum pernah mencoba. Jadi apa ya kenikmatannya? Tapi kalau saya menikmati hasil gambarnya, saya suka. Ya ketika saya kan suka lihat Discovery Channel tuh misalnya masuk gua, waduh rasanya detail sekali setiap gambar itu, nggak ada pixel, nggak ada pecah-pecah, detail bagus. Nah kalau om-om ini apa sebetulnya titik saya tuh suka
4: kepuasannya
1: dengan dia, titik kepuasannya tuh di mana gitu?
4: Ya
2: kalau saya secara pribadi titik kepuasan yang paling puncak bisa mendapatkan view bagus
1: itu udara, tadi ya.
2: Terus kalau kita bikin video bisa sesinematik mungkin. Mm-hmm. Nah, itu kalau kita share itu pasti banyak orang tanya, "Wih, pakai apa ini? Drone apa? Pakai apa? Drone apa?"
3: Tapi paling seneng itu berapa, Om?
1: Iya. Tapi di itu sini, itu berarti Om pakai yang Aerial tadi ya?
2: Iya, Aerial.
1: Aerial ya.
2: Saya kan juga pakai apa? DJI Mini 2 sama Mavic Pro. Nah, itu kadang juga pernah kan waktu main dibilang sama orang, "Wah, drone anak-anak." Oh iya, drone anak-anak. Padahal saya lagi dibayar orang ini, ngejob ini.
1: Anak presiden padahal ya. Anak-anak tapi anaknya presiden. Apa anak menteri ya padha ae. Anak bos.
4: Desil 10
1: pasti. Iya, desil dulu anak ya. Jadi okay, itu titik kepuasannya di situ.
2: Iya. Sampai akhirnya dia bilang, "Loh Mas, kok ngikutin orang itu?" Dalam hatiku, "Loh, saya kan dibayar ya apa sih?"
1: Oh,
2: langsung diem dia langsung.
1: Oh, iya. Itu kan drone itu dulu yang saya pernah tahu itu kan suaranya kenceng ya. Baling-balingnya itu loh. Itu sampai sekarang juga sama ya?
2: Oh, sudah enggak. Untuk
1: teknologinya sekarang, berkembangnya seperti apa?
2: Oh, sudah low noise.
1: Oh, low noise.
3: Jadi tetap ada bunyinya, cuma enggak separah dulu. Ya. Jadi agak-agak meredam ya suaranya. Ya,
4: dan untuk hasil videonya pun juga enggak ada suara, Om Jo.
1: Oh iya,
4: untuk hasil video enggak ada suara. Jadi suara baling-baling itu enggak ada.
1: Enggak ada, terus yang ada enggak masuk ya? Enggak
4: masuk. Nanti enggak kita kalau mau edit kasih background sendiri.
1: Ah ya ditutup ya, biasanya ya. RCT. Oke. Okay. Cuman dulu ya. Ini mengalahkan Jimmy Chip ya kan.
4: Betul, iya Jimmy Chip.
1: Karena saya dulu pernah nge-MC di satu acara itu kayak gitu. Ini apa ini? Jadi gak konsen.
3: Itu yang kecil mungkin itu yang
1: itu buang terkala-kalai suara di sound system. Tapi memang begitu, itu perkembangan ya. Perkembangan dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi memang ini sebuah teknologi yang sangat-sangat ya bisa kita sekarang jadi lebih familiar lagi. Nah kalau bicara soal apa anak kecil yang suka bermain drone, ini sarannya untuk Ibu Nana tadi apa? Yang cucunya Bu Nana tadi nih, sarannya apa?
3: Om Adi mungkin yang pengalaman.
1: Om Adi mungkin yang juga melatih anak-anak dari sekolah internasional apa?
4: Okay, untuk dampak negatif ya ini tadi yang disampaikan sama Ibu Nana.
1: Apakah ya, ada ya?
4: Dampak negatif sebenarnya tidak ada sih. Sebetulnya kalau untuk drone ini baik karena kalau untuk usia anak-anak itu bisa melatih untuk sensor motoriknya.
1: Sensor motorik, oke. Okay.
4: Nah, jadi istilahnya karena biarpun pilot pemula pun kalau untuk memundikan drone atau mengontrol drone itu pun juga tidak bisa. Sekarang saya coba pasti saya akan bisa gitu. Jadi istilahnya ini harus hafal nih, kalau maju itu harus pakai yang jari yang mana, kalau mundur harus kemana, kalau kiri itu harus pakai jari yang mana, itu harus hafal di luar kepala. Karena pergerakannya bukan seperti mobil, kalau mobil setir kita kanan pasti akan kita ke kanan. Tapi kalau drone ini menghadap ke kita, kanan jadi kiri.
1: Betul. Nah ini betul, melatih sensor motorik kita ya. Betul. Konsentrasi betul. Motorik itu bagus loh, Bu Nana. Ini coba dicoba aja ya, asalkan ada spare budget tentu misalnya itu no bro.
4: Dan juga no yang pasti harus ada yang mengarahkan.
1: Ada yang mengarahkan. Ya. Oke. Okay. Nah kira-kira untuk teman-teman atau pendengar yang baru atau pengen gabung, seperti tadi cucunya Bu Nana ini pengen ikutan agar terarah gitu ya. Jadi betul, diarahkan. Bukan terus ojok larang loh. Karena larang itu nanti akhirnya jadi sesuatu hal yang mungkin dulu mungkin teman-teman merasa begitu ya. Merasa begitu, tapi kalau sekarang sudah dapat hasilnya ya itu terbayar lah gitu.
4: Dari
1: ya.
4: Dari hobi menjadi ini ya, apa? Profesi.
1: Profesi. Nah, akhirnya
4: dari menjadi hobi profesi.
1: Gitu kan. Ya, nah, ini saran untuk cucunya Bu Nana, kira-kira apa nih sarannya nih? Atau untuk pendengar yang pengen gabung, yang
4: sarannya
1: baru?
4: Sarannya didampingi kalau memang cucunya mau terbang, didampingi. Tadi disampaikan juga kalau saat ini masih dibelikan drone, tapi yang mainan. Harga murah atau mainan.
1: Gak masalah ya?
4: Gak masalah, tapi kalau memang mau terbang, usahakan jangan di atas kerumunan. Jadi itu tadi, karena drone ini kan punya propeller atau baling-baling nih, kalau sampai kena orang ataupun kena mata juga fatal juga akibatnya. Jadi kalau memang mau terbang, didampingin ataupun mungkin diarahkan nih ke lapangan yang terbuka dan bebas ataupun mungkin aman dari kerumunan. Itu.
1: Gitu ya. Betul, nah, untuk lisensi nih, kan orang itu ketika dia punya drone pengennya wah langsung jos gitu lah.
4: Itu yang saya dulu rasakan pertama kali.
1: Iya kan, pegangnya tuh terbang terus ya, akhirnya lupa daratan.
4: Aturan akhirnya.
1: Nah, kayak gitu apa yang perlu diperhatikan?
4: Silakan.
1: Oke, Om Budi. Iya, Pak Guru gimana nih, Pak Guru? Ini Pak Gurunya ada dua nih ya. Dipikir menggandingkan cinta lagi.
3: Jadi kalau untuk lisensi memang diarahkan ke teman-teman yang mengarah ke profesional. Jadi kalau sekedar hobi, gabunglah di komunitas dulu.
1: Gitu ya.
3: Di komunitas
1: SDC.
3: Makanya kalau di Surabaya memang SDC inilah tempatnya teman-teman yang sudah banyak berlisensi, meskipun lisensi itu dari berbagai asosiasi
1: nggak masalah, yang pasti sudah diakui ya, sudah aman lah kalau mau terbang ya, sudah tahu aturan. Ya, oke. Nah, gimana caranya supaya gabung ke SDC? Nah, itu pertanyaan selanjutnya begitu.
3: Nah, kalau gabung di SDC ini sangat gampang sekali sebenarnya. Nggak punya drone silakan.
1: Silakan.
3: Boleh. Dipinjemin. Mampir dulu. Kita pinjemin.
1: Iya.
3: Dipinjemin ya. Ada beberapa teman-teman yang datang, memang orang baru datang, pengen tahu SDC itu seperti apa, datang memang.
1: Datang.
3: Caranya ngeterbangin drone itu bagaimana, sensasinya bagaimana, kita pinjemin.
1: Gitu ya.
4: Iya. Kalau orang mau datang itu kan pastinya punya niat sudah.
1: Punya niat.
4: Entah 2 tahun lagi dia beli, entah tahun depan dia beli,
1: atau tertarik dengan Om.
3: Racunnya di situ.
1: Itu tolak.
3: Racunnya nanti di situ.
1: Aku ngerti.
3: Banyak apa di sini?
1: Kira Om enggak gitu ya.
4: Jangan kita racun deh pasti.
1: Tapi gabung itu lebih, karena dengan berkomunitas itu kita bisa tahu ya info-info terbaru, perkembangan teknologi. Kalau rusak itu bagaimana, terus gimana cara merawatnya, menjaga.
4: Yang penting satu regulasi.
1: Regulasi itu penting, aturan ya, karena kita nggak mau terbang kalau nanti ujung-ujungnya kita jadi terseret ke meja hijau karena berkoro hobi ya. Oke deh, terima kasih buat Om semua.
4: Baik, terima kasih.
1: Om Mimit sehat ya, Om? Terima kasih buat Om Mimit, Om Undi, Om Ardi, Om Daru, semuanya, teman-teman semuanya di luar sana. Insya Allah nanti kalau ada waktu lagi, kalau ada kegiatan kita dikabari. Semoga nanti jadi satu apa ya, kolaborasi yang luar biasa antara perusahaan dan juga teman-teman dari Surabaya Drone Community. Selamat malam, sampai jumpa.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi Selasa 25 Agustus tahun 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Tapi tahunnya yang baru ya. Tahunnya adalah tahun 2000-an, jadi silakan Anda bisa merapat untuk request lagu-lagu seperti Gigi dan juga lagu-lagu yang enak seperti yang ini. Gabungan ya, 0315344474 dan juga 081331499 92. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: dari The Chang Shooters, I Love You Baby. Sudah kita nikmati bersama. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Juadi Yuanda, inilah dia Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam Bu Siti, sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Yo, silakan Ibu mau request lagu apa ini Bu?
1: Indonesia, rumah kita.
0: Rumah kita, siap. Salamnya buat siapa Bu?
1: Sambil minum,
0: Mas. Udah. Lapos ya kok minum. Ya gak mungkin, masa saya minum waktu kerja, enggak boleh. Nanti ceguen nanti ya. Ayo, salamnya buat siapa?
1: Umi yang tikuin. Umi Gustia Pondok Maritim. Pak Parno. Bukan Pak Parno, Pak Mulyono. Bang Kobar, Bang Preti. Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Rameli. Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Astor, Bu
0: Pak cukup.
1: Mariono, Pak Mariono, Pak Kanedi, dan Mas Ali, Mas Dio.
0: Terima kasih ya. Terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Juat.
0: Waalaikumsalam Bu Wira.
2: Ya, saya mau request lagu Entah dari Iwan Fals. Salamnya, selamat malam untuk Bu Wati sekeluarga, Bu Wartini, Bu Siwati, Bu Rikairin, Pak Mariono, Bu Siti, Bu Dewi, Mas Bandi. Dan semuanya yang lain-lainnya besok ya. Terbanjo, sehat, sukses, selalu makmur. Semoga pulang nanti.
0: Amin.
2: Sampai tiba dengan selamat. Masuk ke dalam rumah.
0: Masuk ke dalam rumah.
2: Amin. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wira. Thank you so much. Oke, ada lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Sikaro, silakan
3: ini
0: Ibu.
3: Ini tahun berapa aja, Mas?
0: Tahun 2000, Ibu. 2000.
3: Oh, 2000 ta, Mas.
0: Iya.
3: Ya wis lek 2000 ya iku ae. Empat mata aja Mas.
0: Empat mata, siap ya. Salamnya buat
3: empat mata Mas, aja enam mata.
0: Enggak, empat Bu.
3: Ya Allah.
0: Kalau dinya
3: kurangin 10 ya.
0: Iya, kurangin 5 ya.
3: Bu Dumus, Bu Nana, Mayanti, Bu Siti, terus Bu Hartini, Bunda Dewi, Bunda Wati Ramli, Bunda iku lo Mas, Pak iku lo Yani Jaya, Bunda Esther, Bang Kobar, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Jo, kalau pulang hati-hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, selamat malam. Oke, ini ada siapa yang gabung ini? Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Iya, Ruang Rindu. Dengan siapa ini? Oke, sebentar ya. Sebentar. Ini ada yang masuk tapi kok enggak ada. Terputus ya. Oke, kalau begitu kita nikmati lagu dulu, pendengar. Jangan bergeser ya, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0893 008930, SP Tuban, Witra, 0896160045745, SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Di mana kalau bukan di rumah kita? Di mana rumah kita? Ya, di sini rumah kita, di Indonesia. Halo, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini. Saya Juadi Yuanda, siap untuk menemani Anda. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, melewat laku.
0: Iya, selamat malam. Dengan
1: halo, Mas Ju.
0: Halo, Irfan. Apa kabar?
1: Iya. Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabarnya baik ya. Siap, silakan.
1: Iya, mau request lagunya. Kalau dari apa ya? Tulus yang Sewindu bisa Mas Jo?
0: Sewindu bisa.
1: Oh iya, itu aja Mas Jo.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Mas Jo, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya.
0: Terus siapa lagi?
1: Halo?
0: Ya, halo. Terus siapa lagi?
1: Sama buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1.
0: Gitu. Siap. Makasih ya. Yoi. Ya, selamat malam. Irfan ini dari Mojokerto. Itu dia tadi Mojokerto Irfan. Oke, terima kasih Irfan. Sehat selalu ya. Kemudian ada lagi di belakang Irfan ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Idris.
2: Aku pingin Mas Jo putarkan lagu yang pernah diputar Mas Jo beberapa hari yang lalu.
0: Apa itu?
2: Judulnya keliru tapi yang nyanyi cowok.
0: Oh, itu versi baru Pak.
2: Oh, masih baru.
0: Iya, itu baru. Kalau keliru yang versi yang apa namanya Rusanaya ya, bisa. Tapi kalau yang versi cowok itu versi apa cover.
2: Oh iya, ya. Itu lagu rancang.
0: Ya, rancang tapi cover Pak, belum bisa.
2: Anu yang rancang lain wis. Dari Gito Rolis ya.
0: Tahun 2000-an loh Pak, Gito Rolis itu enggak ada tahun 2000-an Pak.
2: Tapi sampai di sini.
0: Kalau Gito Rolis itu enggak ada tahun 2000-an Pak.
2: Oh, enggak ada. Stop sampai di sini dulu lama ya.
0: Iya dong.
2: Anu aja. Apa? Aribowo.
0: Tahun
2: Kadal dan Buaya.
0: Nah, itu sama, Pak. Kadal dan Buaya itu sama, Bapak.
2: Pop. Proyek Pop. Project Pop.
0: Project Pop boleh yang judulnya apa?
2: Bukan Superstar.
0: Aku bukan Superstar. Ya, siap.
2: Ya, salam untuk Bu Sikaro tadi ya, ada Bu Siti, Bu Dewi, Bu Omayanti, Bang Kobar, Bung Freddy, semuanya,
0: ya.
2: Pada kecuali.
0: Oke.
2: Okay.
0: Siap.
2: Makasih.
0: Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris ya dari mana tadi? Dari Pasuruan. Oke. Okay. Kembali lagi di line WhatsApp kali ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aku lagu lumpukan ingatanku.
0: Lumpukan ingatanku, Gesya ya. Ya. Oke, salamnya buat siapa, Bu?
3: Pak Idris yang baru turun, Bu Dewi, Bu Siti, Bu Tiara, Bu Ira, Om Ayani, Bu Wit, Bu Nita, Miyanti, Mbak Awi, Mas Bang.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
3: Halo, Angan, Kak.
0: Ya.
3: Angan, Kak.
0: Ya. Ya.
3: Iya. Hati-hati,
0: ya. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Wati Ramli ya. Apa kabar juga ini? Waduh, banyak betul ya malam hari ini bergabung ya. Ada Mas Afif. Halo Mas Afif, apa kabar? Mas Afif request lagunya Jikustik 1000 tahun lamanya. Oke. Salamnya buat Mas Ali, Bang Kobar, Budian, Bu Wira, buat Mas Jonya, terima kasih ya. Saya siapin dulu lagunya ya. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya, tetap bersama kami malam hari ini. Saya Jody Yuanda masih akan terus kawal Anda. Dan kali ini saya akan mainkan satu lagu dari Iwan Fals dan The Massive. Ini disuka oleh Ibu Wira. Entah.

0: asa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896-300-0893-0. SP Tuban, Witra, 0816-0457-45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857-2834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia.

informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di ruang rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Tadi ada yang request, oh Mas Afif ya. Mas Afif, terima kasih. Jikustiknya sudah saya puterin ya Mas Afif ya, semoga terhibur. Ada lagu-lagu yang belum saya putar ini. Di antaranya ada dari Tulus, ya, kemudian juga Project Pop tadi ya, ditunggu saja. Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada, coba kita terima dulu Mas Faris. Halo, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Mas Faris.
1: Malam Kak Jo.
0: Oke, silakan.
1: Lagunya 2000-an ya. Lagunya BCL.
0: BCL yang
1: Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama. Siap.
1: Oke, salamnya untuk ke semuanya aja Kak Jo ya. Oke, untuk Kak Jo-nya sehat selalu ya.
0: Itu ya. Terima kasih Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Faris ya, dari Batu, Kota Batu. Kita ke, sebentar saya siapkan dulu lagunya BCL yang Cinta Pertama Sani ya, nih ya, Cinta Pertama Sani kita. Cinta Pertama. Oke, dicoba lagi 5345474. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, mau riot lagu.
0: Ya, Mas Ali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mas Ali.
2: Ya, assalamualaikum, Mas Jo. Selamat malam. Mas Jo,
0: ya.
2: Sampai tutup usia.
0: Lagunya siapa itu?
2: Tangga.
0: Tangga, yang mana judulnya?
2: Sampai tutup usia.
0: Tangga. Sampai tutup usia. Oke, siap. Salahnya buat siapa, Mas?
2: Ya, buat Om Yanti.
0: Oh, Martini. Tangga. Angga tetangga.
2: Angga, Angga.
0: Oh, Angga nggak ada, Mas.
2: Oh, nggak ada ya?
0: Iya.
2: Itu aja. Rapper tuh Chris Patti.
0: Yang mana?
2: Kau Harus Bahagia.
0: Kau Harus Bahagia. Oh, vokalis baru ya?
2: Bukan, lama itu.
0: Yang lama ya?
2: Yang semi itu.
0: Oh, yang semi ya. Coba. Oke. Salahnya buat siapa, Mas?
2: Sama Yanti, Bu Artini, Bu Istri Bawa, Bu Mimi, Pak Mariono, Pak Hiluja, lagi sakni dan semuanya lah.
0: Ya.
2: Buat Mas Jumwa Tersun, semoga masih sehat.
0: Sama-sama, Mas. Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati lagunya Tulus Sewindu.

0: Mas Ali, lagunya tadi itu bukan Chris Patih ya, Kau Harus Bahagia itu Semi Simorangkir, Mas. Jadi tidak bergabung dalam Chris Patih itu lagunya Semi Simorangkir sendiri ya. Oke, bisa diputerin. Ditunggu ya. Kemudian juga ada Ibu Siti Rumiah. Halo Ibu Siti Rumiah, apa kabar? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ibu request lagunya Irwan Syah yang Tentang Perasaanku. Coba saya cari dulu ya Bu ya. Irwan Syah yang Siap Apa Malam Hari Ini. Kalau ada nanti saya langsung hadirkan ya. Nunggu giliran tapi. Irwan Syah, coba saya coba carikan dulu Irwan Syahnya ya. Oke, kemudian juga selamat malam untuk Ibu Kustia. Ibu Kustia, requestnya Agnes Mo, Matahariku boleh. Selanjutnya buat Ibu Wira, Bu Istikaro, Bu Siti, Mas Ali, Bang Kobar, Bu Siti, untuk Mas Junya sehat selalu, semangat. Oh iya, Bu Siti Rumiah dari Tuban, ini yang tersedia Irwan Syahnya yang Pecinta Wanita. Gimana? Kalau mau saya puterin ya. Kalau tidak berkenan tidak apa-apa. Kita lewati dulu ya. Kita ke line telepon ini. Halo, selamat malam. Oh, terputus. Baik. Kita coba lagi yang mau bergabung. Bilang kali WhatsApp ada yang telepon. Oh, tidak ada yang telepon berarti. Oke, line telepon on air dulu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori Lewat Lagu.
0: Ya, selamat malam Ibu Dewi.
1: Malam Bang Jo, sehat Bang Jo.
0: Sehat, Alhamdulillah. Silakan Ibu.
1: Tak ada logika.
0: Tak ada logika, lagunya siapa?
1: Agnes Monica.
0: Wah, ini barusan saja Agnes Monica ada yang request.
1: Oh,
0: Matahariku.
1: Ya. Bicara Cinta.
0: Lagunya siapa itu?
1: Ruth Sahanaya,
0: Bicara Cinta. Coba saya cari dulu ya Bu. Oke, salamnya buat siapa, Bu?
1: Salamnya buat Umayanti,
0: Bicara
1: Tante
0: Cinta.
1: Siti. Oh iya, Tante. Paketannya udah nyampe tadi, makasih ya. Bu Wira, Bu Estifaro, Bu Nana, Bu Siti Rumia, Mama Yu, dan Bu Siti Damiati. Tak lupa juga buat Pak Idris, Bang Kobar, Bung Peredi, Pak Kennedy,
0: oke,
1: Pak
0: Bambang. Terima kasih.
1: Dan semuanya.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita nikmati dulu lagunya. Kali ini ada sebentar, ada BCL yang disuka oleh Mas Faris dari Kota Batu.

0: Ya, bicara cinta dari Ruth Sahanaya sudah kita nikmati bersama malam hari ini ya. Untuk kalian yang masih setia bersama kami, apa kabar Ibu Mishke Sadia dari Trenggalek? Apa kabar Ibu? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pilot yang sepanjang hidupku, baik. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Selamat bertugas untuk Mas Jo. Baik, terima kasih. Untuk Ibu Mishke Sadia. Terima kasih. Trispati, oh saya misi mau rangkir tadi. Ditunggu ya, kita terima telepon dulu nih. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Iya, Abawi.
1: Malam, Mas.
0: Malam.
1: Kalau tadi ini usia itu sama matahari ya, Mas. Sayangnya. Listrik anti itu mengejar matahari aja.
0: Mengejar matahari, Ari Lasso.
1: Ari Lasso.
0: Baik. Salamnya buat siapa?
1: Buat Pak Bambang. Tulang Kobar, Mas Ali, Mas Bandi, Bu Wati Ramli, Bu Nana, dan Bu Istiharo.
0: Itu aja.
1: Matur nuwun.
0: Sama-sama. Baik, terima kasih buat Abah Awi ya. Mengejar mataharinya ditunggu nanti. Saya misi mau rangkir, kau harus bahagia.

Satu, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

biasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Mengejar Matahari dari Ari Lasso, Pilot, kemudian Agnes Monica, Semi Simorangkir, wow ya. Semuanya saya hadirkan untuk Anda malam hari ini, Bu Meiske dari Trenggalek tadi. Lagunya Sepanjang Hidupku dari Pilot sudah saya putarkan ya. Semoga terhibur. Salam hangat untuk keluarga di Trenggalek. Wah, ini insya Allah September nanti kalau ada waktu main-main. Tapi bukan ke Trenggalek ya, tetangganya, Tulungagung gitu. Oke, selamat malam juga Ibu Yani Jaya nih malam hari ini. Waduh, waduh, panjang sekali. Sebentar, di Kampung Malang. Iya Ibu, terima kasih. Leto, Ruang Rindu, atau Selamat Jalan Kekasih dari Bobby de Baby Romeo ya. Selanjutnya buat Ibu Nana, Oma Yanti, Bu Ani Esther, Bu Hartini, Bu Siti, Pak Wandi, buat yang lainnya selamat, salam sehat aja gitu. Terima kasih. Terus ya oke, dua kali ngetiknya. Nggak apa-apa, Bu Yani Jaya, terima kasih. Lagunya Leto ya. Saya coba siapkan dulu lagunya Leto yang Ruang Rindu, betul begitu. Oke, sebentar ya. Oke, Leto yang Ruang Rindu, siap. Kemudian Mas Faris tadi sudah, Mas Afif sudah. Kita terima telepon dulu aja kali ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Rindu, memori lewat lagu, malam juga.
0: Malam Bang Kobar.
1: Bang, dari Margaret Bang. Manis dan sayang.
0: Manis dan sayang, gak punya kayaknya. Gak ada.
1: Margaret gak ada ya. Yang berat aja kalau gitu Putri.
0: Putri, gak kekencengan tuh Bang, udah malam nih, yang agak slow malam. Dikit boleh ya.
1: Kekencengan, kalau kekencengan, ya sudah, kalau gak ada lagi ya.
0: Yang
1: ya.
0: boleh jambrut, tapi yang agak slow dikit, karena ini sudah malam. Ya gimana? Setuju? Biar nanti pas dengan lagu yang lain. Atau kalau mau saya puterin, Seventeen, kalau mau gak apa-apa, tapi saya puter lagu terakhir ya. Gak apa-apa.
1: Boleh.
0: Putri ya. Iya. Bentar. Putri ini lagunya jelek ini masalahnya. Belakangnya keputus tuh. Ada tulisannya belakang keputus. Berarti Seventeen. Seventeen ya, Bang? Seventeen. Ya, yang mana Seventeen-nya?
1: Jangan paksa rindu.
0: Seventeen, jangan paksa rindu. Enggak ada nih kayaknya. Gak punya ini yang jangan paksa rindu. Seventeen-nya.
1: Yang ada apa?
0: Seventeen ini. Ada ya, di sini Seventeen ada jaga selalu hatimu, jalan terbaik.
1: Angkasa.
0: Ini butuh waktu lagi nih kayaknya, saya harus butuh waktu lagi nih sebentar.
1: Masih ada enggak? Apa adanya lah Bang, ikut aja lah sudah.
0: Yang mana jadinya?
1: Yang nyalami Bang Kobar.
0: Oke, makasih. Yo. Saya jadi bingung ini yang mana jadi. Aduh, Seventeen. Ya udah, saya Seventeen. Tadi sudah ketemu nih, tinggal saya ambil tadi ya. Oke. Terima kasih Bang Kobar. Saya sapa-sapa dulu nih yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Ada Pak Setiawan Mujari. Halo Pak Setiawan Mujari, apa kabar? Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Salam untuk Mama Yu, Bu Rumiah, Mas Budi Wasesa, Aba Awi, Bang Toto, sampai jumpa dan semuanya. Ya, sepatu dari kulit rusa belum bisa Pak, ini terlalu lama lagunya. Mungkin yang agak baru dikit tahun 2000-an boleh. Oke, status palsu dari Vidi Aldiano. Siap, ini dari Ibu Siti Rumiah di Tuban ya. Tadi sudah saya bacakan atensinya, cuman lagunya yang diganti status palsu. Mungkin ini di belakang ya Bu, status palsunya mungkin saya jadikan lagu terakhir aja kali ya. Oke, siap, nanti saya puterin. Kemudian juga selamat malam buat Pak Mariono di dari Tulungagung ini, Saat Bahagia versi Ungu dan Andin ya. Oke, terima kasih. Kenapa dihapus Pak? Aduh, banyak dihapus nih pesannya ya. Ya deh, terima kasih Bu Sri Suhartini, lagunya sudah terputarkan. Lagunya, oh iya, waduh, ini coba saya cari dulu ya, nijinya bisa atau enggak nih yang jangan lupakan. Ya udah, kita mainkan dulu lagu-lagu yang sudah Anda request ya, yang pasti sabar dulu, sabar, sabar, kita mainkan satu persatu.

Allahi wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar Rakyat, tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Dua lagu saya akan putarkan untuk Anda, Status Palsu dan Saat Bahagia, dari Ungu dan Andin. Jody Yuana pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sampai bertemu kembali esok hari di waktu dan juga stasiun yang sama, Pro 1 RRI Surabaya, untuk Anda.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 089 616 04 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Allahi wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

Bendera merah putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

Bendera Merah Putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

keberhasilan tidak diukur dari seberapa sedikit kesalahan yang engkau perbuat, melainkan dari seberapa cepat engkau belajar dan memperbaiki setiap kekeliruan tersebut.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Rabu 26 Agustus 2026. Kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah program acara tersebut diantaranya, sesaat lagi Anda kami ajak untuk mengikuti kajian islami dalam program Mutiara Pagi. Tema kita adalah syukur, mengikat yang ada, meraih yang belum ada. Nanti kami juga undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992. Selain itu juga nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, ada buletin warta pagi berisikan kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperluas jangkauan pasar murah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Di tengah dinamika harga bahan pokok yang fluktuatif saat ini, isu perlindungan konsumen menjadi sorotan tajam. Pemerintah diminta untuk melakukan pengendalian harga. Serta sejumlah program acara kami lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian juga jangan lewatkan dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan topik naik turun harga sembako. Bagaimana menjaga stabilitas? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Soleh BBA, Ketua Asosiasi Himpunan Pengusaha Pasar Kabupaten Sidoarjo, dan juga Ibu Dia Paramati SIKOM MSI, PLT Kepala Kantor Wilayah 4 KPPU Surabaya. Kami juga undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Selain itu program Halo RRI, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan untuk Anda. Bagi Anda yang memiliki keluhan terkait pelayanan publik, Anda boleh sampaikan kepada kami. Selain itu program acara kami lainnya masih akan tetap temani Anda hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini sesaat lagi dengan program Mutiara Pagi.

0: Tiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan kali ini di hari Rabu 26 Agustus 2026. Semoga pagi ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan, keberkahan, dan kasih sayang Allah SWT. Mengawali pagi ini, mari sejenak kita menundukkan hati, menyadari bahwa begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, keluarga, kesempatan, pekerjaan, rezeki, bahkan nikmat masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara pagi ini dan memperbaiki diri. Dan tema kita di pagi hari ini nanti berkaitan dengan syukur mengingat yang ada, meraih yang belum ada. Sebelum kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Ali Imran ayat 135 berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Ali Imran ayat 135. Dan pendengar, kami juga ingatkan Anda nanti dalam sesi interaktif dan juga tanya jawab, Anda boleh memanfaatkan line telepon kami 5345474 atau WA 081-3314-992. Berkaitan dengan tema mutiara pagi kita di edisi kali ini, syukur mengikat yang ada, meraih yang belum ada. Saya tidak sendiri, di studio sudah ada Ustadz Agus Zulkarnain MA, Dai PW Persis Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Kabar baik juga sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Baik, tentunya kita berharap bahwa setiap hari kita bisa bersyukur dengan apa yang kita lalui. Namun agaknya mungkin tidak mudah, apalagi kalau kita dihadapkan pada hal-hal yang sulit. Namun tentu kita mau belajar pagi ini bersama agar benar-benar kita bisa menyampaikan rasa syukur itu atas nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan kita. Berkaitan dengan tema tersebut, saya beri kesempatan kepada Ustaz Agus untuk bisa menyampaikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silahkan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Aliyy al-Kabir, al-Latif al-Khabir, al-Qa'im ala kulli nafsin bima kasabat wal mujazi laha bima 'amilat. Nahmaduhu wa nashkuru wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تثبتنا على قاعدة الإيمان وتمضي بنا على طريق الإحسان وتبعدنا عن تأثير الشيطان وتقربنا من رضا الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله جاءنا بالهدى ودين الحق ليذكره على الدين كله وكفى بالله شهيدا يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. Para pendengar radio Surabaya yang berbahagia, tiada kata yang pantas kita ungkapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Terlebih lagi sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup bagi kita. Pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Dua nikmat ini yang seringkali banyak manusia ini tertipu, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Para pendengar, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang satu ibadah di mana kalau kita melakukan ibadah ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan. Ibadah ini adalah ibadah syukur. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hal-hal yang lain, ada orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan atau tidak. Jika ada seseorang yang hidupnya sehari-hari merasa kesulitan, hidupnya sumpek, ruwet dan segalanya, dari segi ekonomi juga seringkali keteteran gitu. Itu juga tergantung Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkelimpahan rezeki atau tidak? Semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal semuanya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk ibadah ini Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengucapkan kata pasti wa qata al bil mazid ma asyukr. Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita ini pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan tambah nikmat kita. Wa sanajid syakirin, Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan balas, kami akan kasih balasan orang-orang yang pandai bersyukur. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tangan salah seorang sahabat mulia yang bernama Mu'ad bin Jabal. Beliau pegang tangan beliau dan beliau katakan, "Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'ad, aku sangat cinta kepadamu. Dan itu diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dua kali, "Wallahi ya Mu'ad, inni la uhibbuka." Demi Allah wahai Mu'ad, aku sangat cinta kepadamu. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan wasiat. "Usika ya Mu'ad. Aku kasih wasiat kepadamu wahai Mu'ad. La tada'anna fi duburi kulli shalah. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan di ujung salatmu itu taqul, kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa ingat kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Para pendengar, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam wasiatnya itu mewanti-wanti, beliau katakan, "La tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan." Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Mu'ad bin Jabal itu juga merupakan nasihat kepada kita semua. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sulit untuk mengingat Allah. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga sulit untuk mensyukuri nikmat Allah. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga tidak punya kemampuan untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu doa pendek ini harus menjadi wirid kita, amalan harian kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa ingat Allah, agar kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, dan agar kita senantiasa memperbaiki ibadah kepada Allah. Para pendengar, ibadah syukur ini adalah ibadah yang kata ulama adalah qaidun lil mawjud wa saidun lil mafqud. Ibadah ini adalah merupakan ibadah yang akan melanggengkan, mengekalkan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, dan juga akan meraih nikmat-nikmat Allah yang belum kita raih. Gak banyak orang yang bisa melakukan ibadah ini, karena kita punya musuh bubuyutan namanya iblis. Iblis ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya tekad yang kuat untuk menggelincirkan umat manusia dari jalan Allah yang lurus. Terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam alaihi salatu wasalam, dia enggak mau sujud, aba wastakbara. Dia itu membangkang dan menyombongkan diri. Lam yakum minas sajidin, tidak termasuk hamba yang mau sujud kepada Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya, "Qala ma mana'aka alla tasjud?" Kenapa engkau enggak mau sujud? Iblis mengatakan, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis merasa dirinya baik, lebih baik. Para penggemar, kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat, mengusir iblis. Kemudian iblis mengatakan, "Fabima aghwaitani la aqudanna lakum siratal mustaqim." Ya Allah, karena engkau telah menghukum aku ya Allah, saya akan senantiasa menghalang-halangi umat manusia min siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Saya akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Wala tajidu aksarahum syakirin. Apa yang menjadi target mereka? Wala tajidu aksarahum syakirin. Sehingga tidak dapati engkau ya Allah kebanyakan dari mereka hamba yang pandai bersyukur. kita punya musuh bebuyutan sehingga kita seringkali lupa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qalilum min ibadiyasyakur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Para pemirsa, bersyukur itu bisa dengan beberapa cara. Bisa dengan hati kita, bersyukur bisa dengan lisan kita, bersyukur bisa dengan jiwa raga kita. Raga kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati artinya senantiasa melakukan sesuatu itu mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Bersyukur dengan lidah, lisan kita artinya apa? Senantiasa mengucapkan hamdalah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Bersyukur dengan anggota badan kita adalah dengan cara mendaya gunakan apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kasih kita pendengaran, Allah Subhanahu wa taala kasih kita penglihatan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Mulut kita juga bisa berbicara. Kaki kita bisa melangkah, tangan kita bisa bergerak dan segalanya. Itu semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mensyukuri telinga kita? Imam Al-Ghazali mengatakan, ketika kita mensyukuri nikmat kita, ketika kita mendengar aib saudara kita yang muslim, maka aib itu harus kita tutup seakan-akan kita tidak mendengar. Begitu juga bagaimana mensyukuri nikmat penglihatan kita, juga demikian. Kalau kita melihat aib saudara kita melakukan sesuatu hal yang aib, yang tercela, maka mata kita itu seakan-akan kita itu tidak melihat. Kenapa? Islam mengajarkan kepada kita, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita nanti pada hari kiamat. Para pendengar, jadi kita enggak mungkin bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kasih kita kesehatan, Allah Subhanahu wa taala kasih kita kesempatan hidup, itu untuk apa? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala kasih kita berkelimpahan rezeki, itu juga untuk apa? Kita kalau punya ilmu, itu pun juga itu untuk apa? Harta yang melimpah umpamanya, apakah kita akan menjadi tandon yang akan menyimpan air lama, enggak digunakan, enggak dipakai? Atau kita akan menjadi sebagai orang yang akan membuka keran, yang akan mengalirkan air jauh sampai jauh? Apakah demikian? Nah, perlu kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ini sekarang biasa belajar dan belajar agar kita tahu apa sih keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saudara-saudara kita, teman sekelas kita dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita sampai sekarang kok masih hidup? Ada tetangga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk apa? Para pendengar, perlu kita renungkan bersama. Perlu kita ketahui bersama, apa sih keinginan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya, kepada kita. Karena kita enggak mungkin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada syukur adalah mendaya gunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sementara makna kufur nikmat itu adalah boleh jadi orang itu tidak mendaya gunakan, tidak menggunakan nikmat itu, atau boleh jadi orang itu mendaya gunakan nikmat itu di jalan-jalan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada kufur nikmat. Para pemirsa, saya kasih gambaran semacam ini. Makna syukur itu adalah mendaya gunakan apa yang Allah inginkan. Kalau satu saat nanti kita memberikan hadiah kepada kawan kita, baju yang bagus atau kaos yang bagus, kita inginkan apa? Agar dia pakai. Ketemu kita gak dipakai, ya baju yang kita kasih itu belum pernah dipakai. Ketemu lagi gak dipakai juga. Artinya baju atau kaos yang kita berikan kepadanya itu tidak dimanfaatkan sebagaimana yang kita inginkan. Atau boleh jadi satu saat kita itu berkunjung ke rumahnya, ternyata kaos yang kita kasih kemarin untuk kawan kita itu ternyata dibuat keset untuk masuk rumah. Betapa ngenesnya hati kita. Ini kaos kita berikan kepada kawan kita untuk dipakai sedemikian rupa, lalu dibuat keset atau dibuat ngelap jendela. Itu artinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Para pendengar, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita gadaya, kita manfaatkan, kita gunakan justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita yang bisa melihat, telinga kita yang bisa mendengar, kaki sehat kita, ya Allah kasih kesehatan untuk kita semua, lalu kita gunakan kesehatan itu justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa, kalau kita melakukan ibadah yang satu ini, Allah Subhanahu wa taala dengan kata pasti mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Demikian sebagai pengantar pertemuan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada tutur kata atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Agus Zulkarnain untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Tentu pagi ini kita diingatkan kembali agar bagaimana kita mensyukuri semua nikmat yang sudah Allah berikan. Tentu tidak mudah, ada begitu banyak hal. Namun kita terus ingin belajar begitu ya, agar benar-benar kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya Allah. Sekali lagi, line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992 boleh Anda gunakan untuk bisa berinteraksi bersama dengan Ustadz Agus Zulkarnain. Langsung saja Ustadz, kita terima pendengar yang tadi dari tadi sudah mendengarkan telepon kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, Cikgu.
0: Ya, Budian.
2: Assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini, Ustadz, ada orang itu yang hidupnya serba kecukupan, tapi orang itu apa ya, tidak pernah bersyukur, bahkan nggak mau bersedekah dengan harta yang dimiliki. Tetapi dia orang tersebut selalu mengharapkan untuk diberikan sedekah oleh orang lain, dan kalau nggak diberi sakit hati, marah-marah. Itu bagaimana cara menyikapi orang yang demikian itu? Tidak dinasihati tapi juga masih tetap aja. Itu aja pertanyaannya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Dian, bagaimana Ustadz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, gak banyak orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, wa qalilu min ibadiyas syakur. Kalau kita gak tahu ilmunya, ya, itu sulit untuk mensyukuri nikmat Allah. Sering kita merasa kekurangan, dan itu dibisikkan oleh syaitan. Syaitan itu seringkali melihat itu apa? Kita kan senantiasa kurang, kurang, kurang. Bahkan ada orang yang berkelimpahan rezeki itu merasa kurang terus. Kenapa demikian? Gak pandai syukurnya, Bu. Kita seringkali mengeluh ketika kita gak punya sepatu. Kita seringkali mengeluh kalau kita gak punya sepatu. Apalagi melihat sepatu teman-teman kita, kok sepatunya kok bagus-bagus ya. Baru kita ini bisa mensyukuri, ternyata ada orang-orang yang gak punya kaki loh. Ada orang-orang yang gak punya kaki. baru kita diem. Baru kita, ah ternyata ada juga orang yang gak punya kaki bahkan itu. Ya. Kita seringkali melihat sesuatu itu, apa ya, cara menyikapinya bagaimana. Ya. Cara menyikapinya. Ada orang-orang yang melihat kepada kita, umpamanya yang pakai mobil, kok enak ya pakai mobil ya. Ya, kok enak ya pakai mobil. Ternyata ada pandangan yang berbeda. Ada juga orang-orang justru yang pakai mobil itu melihat pasang suami istri goncengan naik sepeda motor. Oh, kenapa saya kok gak bisa seperti itu ya? Ini bagaimana cara kita melihat nikmat? Bagaimana cara melihat nikmat? Di dalam Islam itu diajarkan bagaimana kalau kita ini mau tidur dan bangun tidur. Hal yang biasa kita lakukan. Kalau dalam kehidupan kita ini banyak masalah, banyak persoalan, ya begitulah hidup. Tetapi orang ini seringkali lupa. Ketika mau tidur yang diingat-ingat masalahnya terus. Masalahnya terus. Padahal Islam mengajarkan kepada kita ketika kita mau tidur bagaimana segalanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika. Ya Allah, aku serahkan diriku ini kepadamu ya Allah. Aku serahkan ya persoalan ini kepadamu ya Allah. Biarkan ketika kita tidur itu alam bawah sadar kita yang akan bergerak. Kemudian ketika kita bangun, Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengajarkan kepada kita ketika kita bangun tidur lalu kita ingat-ingat masalah yang kita hadapi sehari penuh kita ingat-ingat, tapi tidak. Islam mengajarkan kepada kita sebuah doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku masih hidup ini sekarang. Jadi ungkapan syukur yang semacam itu kelihatannya sepele, tapi membuat diri kita semangat di hari ini. Ketika kita bangun tidur lalu kita ucapkan terima kasih ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya, itu akan menambah. Apalagi kalau kita langsung bergerak, temannya ambil wudu. Atau ada aktivitas-aktivitas kecil yang kita lakukan, kita rapikan tempat tidur kita, umpamanya itu. Itu akan memberikan semangat-semangat untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Syukur itu mesti kita kedepankan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang itu kalau kita nanya ke satu ke lain ketemu, "Eh, gimana kabarnya ya?" Alhamdulillah. Bahkan Umar bin Khattab itu punya kebiasaan, dia keliling keliling, kemudian dia nanya, hanya untuk nanya, kabarmu pagi ini gimana ya? Umar bin Khattab hanya ingin mendengarkan kata-kata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Itu yang ingin didengar oleh Umar bin Khattab. Karena baginda Rasulullah SAW, ketika ada dua sahabat bertemu, satu sama lain nanyakan itu, eh apa kabarmu? Jawabannya alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulu hakadha." Katakan yang seperti ini. Ya, itu menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, satu rumus dalam kehidupan kita ini, rezeki itu datang kepada orang yang pandai bersyukur, bukan kepada orang yang pandai mengeluh. Ya, kalau sudah bangun tidur lalu kita ngeluh-ngeluh, pening kita. Seharian itu pening. Saya kira demikian, Ibu.
0: Ya, baik. Itu jawaban untuk Ibu Dian. Saya geser lagi ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu Istiharo, silahkan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, benar, Ustaz. Apa yang dikatakan Ustaz itu, insya Allah Ibu bisa menjalankan dengan baik. Tapi ya ini, Pak Ustaz, kadang-kadang itu ya, Pak Ustaz, ya, lihat tetangga kiri kanan saya itu, saya, ya Allah, orang itu kok enak, ya, rumahnya bagus, gelangnya banyak, kalungnya besar, suaminya taat.
0: Bu Isti, loh, kok hilang?
1: Putus.
0: Iya, Bu Isti. Baik, putus. Nah, mungkin sudah menangkap juga apa yang disampaikan. Oh, mungkin kita coba lagi gabung. Halo, selamat
3: Halo.
0: pagi. Oh iya, Bu
3: Halo,
0: silakan.
3: Iya. Gak taunya Ustadz, dia itu kena kencing manis, kena darah sih. Gak taunya sudah meninggal, Pak Ustadz. Dengan Geng. Itu baru umur 40, kurang sedikit, Pak Ustadz. Makanya saya, ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Saya bisa, apa namanya, dikasih umur yang sampai 65, Pak Ustadz. Saya semakin bersyukurnya banyak, semakin ngerti apa Allah yang dikasih sama umat-umatnya itu yang baik, Pak Ustadz. Apa benar yang saya lakukan, Pak Ustadz, selalu bersyukur.
0: Ya, baik. Bu Isti agaknya persoalan sinyal ya, tapi kita sudah menangkap apa yang dimaksud dari Bu Isti Haro begitu ya Ustadz ya. Boleh, monggo ditanggapi Ustadz.
1: Nggih. Terima kasih Ibu. Memang doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita jadikan amalan harian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa pendek itu, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para pendengar, kita seringkali itu melihat nikmat itu apa yang kita dapatkan. Kita seringkali lupa tentang nikmat yang Allah tidak berikan kepada kita. Kita melihat tetangga kita kok mobilnya bagus ya, gelangnya kok besar, kalungnya kok besar ininya ya. Sementara kita belum punya itu, mobil bagus belum punya, gelang yang besar juga belum punya, kalung yang besar belum punya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kasih kita hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan itu semua. Ya. Memerlukan itu semua. Anak kita enggak terkena narkoba, badan kita sehat, umpamanya. Ada orang penghasilannya itu, gajinya itu bahkan puluhan juta setiap bulannya, tapi dia mesti cuci darah, mesti ini, mesti ini, mesti ini. Hartanya melimpah, anaknya kena narkoba, kena ini. Sementara keluarga kita terjaga dari itu. Walaupun kita gak punya mobil, walaupun kita gak punya kalung yang besar itu. Ya, seringkali begitu. Ada orang gajinya itu 10 juta, tapi setiap bulan pengeluarannya lebih dari itu. Ada orang yang cuma ini, penghasilannya cuma ratusan ribu. Kalau sakit dia cuma sakit kepala, beli panadol selesai. Ya, sementara ada orang yang hasil penghasilannya itu banyak, pengeluarannya juga banyak. Ya, ini yang sering kita salah di dalam melihat apa yang kita sudah peroleh. Syukur itu bagaimana cara kita melihat apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Sama seperti tadi kita, kalau kita punya kaki yang sehat, bisa berjalan, bisa ini, ya syukurnya bukan main. Walaupun kita gak punya vario, kasarnya begitu. Kasarnya begitu. Saya kira demikian Ibu.
0: Baik, itu jawaban untuk Ibu Istiharah. Saya ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, pagi juga Mas. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masalah doa dan kebaikan Ustaz.
1: Okay.
4: Yang ada di surat Al-Jariyah ayat 19. Ini kisah sahabat saya Ustaz.
1: Okay.
4: Kisah sahabat saya itu mulai umur 0 sampai umur 21 tahun itu menjalankan agama itu dan kebaikan itu masih simpang siur Ustaz. Masih simpang siur artinya masih enggak fokus 100%. Setelah umur 21, dia fokus memegang agama Islam, Ustaz. Fokus dan menjalankan apa yang dikatakan di surat Al-Zariyah ayat 19, Ustaz. Setelah itu, Ustaz, umur 40 tahun, dia meninggal dunia. Pertanyaannya, Ustaz, apakah kebaikan beliau itu bisa menjamin masuk surga? Mohon penjelasannya yang berilmiah. Mbak Sari, terima kasih.
0: Baik, terima kasih dari Bang Kobar. Bagaimana Ustaz?
1: Yeah. Dalam surat Az-Zariyat, Allah mempunyai tujuan menciptakan jin dan manusia. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semua ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita di bulan Agustus ya, di sana sini ada memperingati hari kemerdekaan kita. Orang semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadi hamba Allah. maka orang itu akan senantiasa merdeka. Kemerdekaan kita ini itu tergantung sejauh mana kita memahami akan makna daripada kemerdekaan itu. Di dalam Islam, semakin orang itu menjadi hamba Allah, maka orang itu akan semakin merdeka. Dia tidak diperbudak oleh yang lain, tidak diperbudak oleh jabatan, tidak diperbudak oleh harta, tidak diperbudak oleh segalanya, atau pujian atau celaan. Itu di dalam Islam. Orang itu sudah berusaha sedemikian rupa, ya, orang itu sudah sedemikian. Tugas kita ini berusaha mengamalkan apa, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan surga dan neraka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi doa kita yang sering kita baca dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan ya Allah dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat itu apa artinya? Rahmat Allah. Rahmat Allah yang kita inginkan. Itu orang-orang itu masuk surga itu lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata amal yang dia kerjakan. Amal yang kita kerjakan. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita, ada orang yang hidupnya itu terasing di sebuah pulau kecil. Allah Subhanahu wa taala itu berikan nikmat yang berupa buah-buahan, nikmat yang berupa air. Dia tidak bergaul dengan orang lain. Sehari-hari dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makan dari buah-buahan, minum dari air yang segar. Ketika nanti di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan hambaku itu ke surga lantaran rahmatku. Orang itu mengatakan, ya Allah, aku mau masuk surga lantaran amalku ya Allah. Lantaran amalku ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan hambaku itu ke surga lantaran rahmatku. Enggak ya Allah, aku ingin masuk surga lantaran amalku. Dia terlalu pede dengan amal yang dia lakukan selama ini. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala katakan, masukkan hambaku itu ke surga lantaran rahmatku. Manusia seringkali membangkang. Suka debat lah, suka debat, suka ngeyel. Dia katakan, ya Allah, aku mau masuk surga lantaran amalku. Kata Allah Subhanahu wa taala, baik kalau begitu, coba ditimbang mana yang lebih banyak antara amal yang dia lakukan dan nikmat yang aku berikan kepadanya. Ditimbang oleh malaikat, baru nikmat mata saja enggak seimbang ibadah yang dia lakukan selama ini dengan nikmat mata yang Allah berikan kepadanya, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Lalu hadis itu menceritakan, masukkan hambaku itu ke neraka. Masukkan hambaku itu ke neraka. Baru orang itu sadar, ya Allah, aku kepingin masuk surga ya Allah lantaran rahmatmu ya Allah. Itu doa yang kita panjatkan setiap hari. Doa sapu jagat istilahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita di akhirat enggak perlu lagi jabatan, enggak perlu lagi harta. Yang kita inginkan adalah rahmat Allah. Saya kira demikian, Pak.
0: Baik. Masih ada beberapa pertanyaan dari para pendengar yang dikirimkan via WA. Kita coba manfaatkan waktu yang ada dari Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah nikmat sekecil apapun jika disyukuri dengan hati yang ikhlas itu akan membuat hidup terasa cukup, tentram dan juga mendatangkan keberkahan dari Allah. Kemudian bagaimana cara bersyukur atas nikmat bisa melakukan ibadah sholat tahajud dengan istiqomah, katanya begitu. Nah, bagaimana Ustadz?
1: Sekecil apapun nikmat, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dalam satu ayat mengatakan, "Wa ma min ni'matin fa min Allah." Tidak ada nikmat kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab, Allah Subhanahu wa taala di kata-kata nikmatin itu menggunakan nakira bukan alif lam. Artinya itu mencakup segala, sekecil apapun nikmat yang kita sekarang terima adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmat yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan nikmat-nikmat Allah yang belum kita raih. kalau kita melakukan ibadah syukur ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan apa? La azidannakum, menggunakan lam taukid dan nun taukid. Itu untuk mempertegas. Untuk mempertegas, saya akan pasti akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun nikmatnya, kata. Maka untuk doa itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, orang bisa bangun kemudian munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dialog kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga merupakan nikmat yang luar biasa. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi, doa pendek tadi. Ya, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa ingat kepadamu. Wa syukrika, untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Tetap ini doa ini dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak semuanya orang itu ya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an itu menceritakan kepada kita, ada orang-orang wasagalatna amwaluna wa ahluna, ya Allah kami senantiasa disibukkan dengan harta kami ya Allah, kami disibukkan dengan keluarga kami ya Allah, enggak sempat belajar lagi dia itu. Ya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan keluarganya untuk menambah ilmu kebaikan dunia dan akhiratnya, itu enggak sempat lagi. Ya. Ini harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian demikian Pak Zari.
0: Baik, geser lagi ke penanya selanjutnya. Masih banyak yang harus kita tuntaskan Ustaz. Ada dari Bapak Korul Huda di Lamongan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersyukur adalah berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dengan cara beribadah. Yang kami tanyakan, bagaimana caranya kita bisa beribadah dengan istiqomah dan bagaimana bisa terhindar dari godaan setan? Mohon pencerahan. Bagaimana ya Ustaz?
1: Pertama, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita sholat, ya, ketika kita sholat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu minta istiqomah. Ya, istiqomah itu enggak mudah.

0: entahkan. Ya, istiqamah itu memang enggak mudah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah. Dengan doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang suka membolak-balikkan hati, mantapkan hati ini kepada agamamu. Ini juga doa ini, walaupun doa pendek semacam ini, ini harus menjadi amalan harian kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqamah. Yang kedua, kita enggak boleh merasa puas dengan ilmu yang kita dapatkan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Hampir setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doa juga diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tambahan ilmu. Karena makna daripada syukur adalah mendayagunakan apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan keinginan Allah. Nah, kalau kita enggak tahu ilmunya, apa sih yang Allah inginkan kepada kita? Tentu enggak mungkin orang itu pandai mensyukuri nikmat Allah. Ya. Para pendengar, ada satu hal yang menarik yang dikaji oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Kenapa di dalam Islam sekaya apapun orang itu gak boleh menggunakan bejana dari emas maupun dari perak? Sekaya apapun orang itu, di dalam Islam gak boleh kita menggunakan bejana emas dan bejana perak. Kenapa? Karena Islam memandang emas dan perak itu adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mempermudah kita bertransaksi. Untuk mempermudah kita bertransaksi. Dulu orang itu kalau mau sesuatu itu saling nukar, apa yang disebut dengan barter itu, apa yang disebut, dan itu menyulitkan. Ya, kemudian pada abad ke-7 sebelum Masehi di kerajaan Lydia membuat satu kesepakatan, ada koin khusus ya untuk menjadi alat transaksi. Dan itu berkembang terus-terus sampai kepada dinamanya dinar wa dirham. Ya, itu mata uang dari ini. Nah, itu untuk mempermudah transaksi kita. Untuk mempermudah transaksi. Ketika orang itu ya menggunakan ini untuk bejana ya, untuk ini, itu tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh kecil saja. Sebagai contoh kecil. Makanya di dalam Islam itu enggak boleh kita numpuk-numpuk emas, numpuk-numpuk ini enggak boleh. Ya. Islam itu mengajarkan kepada kita, kalau kita berkelimpahan rezeki, bagaimana kita itu jadi keran yang akan mengelarkan banyak, memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita punya ilmu juga demikian. Saya kira demikian, Pak.
1: Baik, mungkin singkat karena waktu kita juga terbatas. Satu pertanyaan dari Ibu Niken sebelum nanti kita beri penutup begitu ya Ustaz. Ketika sudah diberi kenikmatan yang tiada tara namun terkadang masih ada rasa kurang bersyukur, apakah ini memang iman kita masih kurang atau bagaimana katanya Ustaz?
0: Artinya kalau sudah demikian, godaan iblisnya itu lebih kuat daripada pola pandang dan ilmu kita. Iya. Yeah. Merasa kurang dan itu merupakan target daripada iblis. Wala tajidu aktsarakum syakirin, sehingga tidak dapati kebanyakan daripada manusia itu apa namanya yang pandai bersyukur. Nah, harus kita enggak boleh lengah ini. Ya, dengan musuh bubuyutan kita ini enggak boleh lengah ini. Ya, seringkali kita ini apa ya? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, terlena dengan ini.
1: Iya.
0: Terlena dengan ini. Ya, ini semua. Oke. Sebagai penutup, barangkali ya mau kata ibadah syukur ini harus kita latih dan kita latih. Ya, kita latih dan latih terus, gitunya. Sehingga apa? Akan melanggengkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan juga akan meraup, meraih nikmat-nikmat yang belum kita raih.

0: qaidun lil maujud wa saidun lil mafqud. Saya kira demikian, Pak.
1: Baik. Terima kasih kepada Ustadz Agus Zulkarnain MA dari PW Persis Jawa Timur. Tentu pagi ini kita diingatkan kembali begitu ya. Bagaimana sih kita menjalani kehidupan? Sudahkah kita bersyukur? Tentu ya tadi tidak mudah, akan ada godaan. Tapi bagaimana ketika kita meminta pertolongan Allah, ketika kita dekat dengan Allah, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang pandai bersyukur begitu ya dengan apapun yang sudah kita miliki. Bahkan mengikat yang ada dan kita akan meraih yang belum ada. Sekali lagi terima kasih Ustadz untuk waktu dan kesempatannya, untuk ilmunya. Insya Allah bermanfaat dan mudah-mudahan ini terus menjadi pengingat kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain.
0: Amin, amin.
1: Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperluas jangkauan pasar murah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Di tengah dinamika harga bahan pokok yang fluktuatif saat ini, isu perlindungan konsumen kembali menjadi sorotan tajam. Pemerintah diminta turun untuk melakukan pengendalian harga. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 26 Agustus 2026. Bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperluas jangkauan pasar murah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Ani Asana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus memperluas jangkauan pasar murah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pasar murah merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam pengendalian inflasi yang manfaatnya harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya tidak cukup dilakukan di pusat-pusat perdagangan, tetapi perlu didekatkan ke kawasan pemukiman dan titik aktivitas masyarakat. Sehingga intervensi pemerintah tidak hanya berorientasi pada pengendalian harga, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat.
3: Jadi bisa dipersandingkanlah antara harga beras, harga gula, harga minyak kita, harga telur dan termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov. Dan tentu harapan kita ini menjadi bagian dari penetrasi inflasi di setiap titik di mana kita melaksanakan pasar murah.
2: PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindag Jatim Iwan menuturkan, selain menyediakan kebutuhan pokok, pasar murah juga menjadi ruang untuk memperkenalkan dan memasarkan produk industri kecil dan menengah IKM kepada masyarakat.
4: Dan yang paling penting adalah kita setiap pasar murah ini memberdayakan IKM, 10 IKM. Jadi kalau total 280 dikali 10 IKM itu sudah 2.800 IKM yang sudah terfasilitasi di dalam pasar murah ini, ya.
2: Pengendalian inflasi dan keterjangkauan pangan membutuhkan kolaborasi lintas pihak. Pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah kabupaten kota, bulog, pelaku usaha, distributor hingga produsen pangan. Hingga pertengahan Agustus 2026, Pemprov Jatim telah menggelar 95 pasar murah di berbagai daerah. Ani Hasana melaporkan.
0: Di tengah dinamika harga bahan pokok yang fluktuatif saat ini, isu perlindungan konsumen kembali menjadi sorotan tajam. Pemerintah diminta turun untuk melakukan pengendalian harga. Faris Yarbo melaporkan.
5: Di tengah dinamika harga bahan pokok yang fluktuatif saat ini, isu perlindungan konsumen kembali menjadi sorotan tajam. Pemerintah dituntut untuk tidak tinggal diam menyerahkan mekanisme pasar sepenuhnya pada hukum ekonomi bebas. Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen, YLPK Jawa Timur, Said Sutomo mengatakan, perubahan harga sembako terutama saat mengalami kenaikan memberi dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, utamanya yang berpenghasilan rendah atau desil terbawah. Upaya penyediaan barang bersubsidi yang harusnya membantu masyarakat justru disalahgunakan karena kerap tidak sesuai sasaran. Hal ini menurutnya karena minimnya pengawasan pemerintah agar barang subsidi dapat tetap sasaran.
6: Terutama bagi masyarakat yang desilnya bawah, desil 1 sampai 10 itu adalah masyarakat yang sangat terdampak dan perlu ada mendapatkan subsidi. Hak-hak untuk mendapatkan subsidi itu harus dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah harus memastikan hak subsidi itu diterima oleh masyarakat yang berhak. Jangan sampai produk-produk publik yang sifatnya subsidi itu dinikmati oleh orang-orang yang disilnya tinggi, 9-10 itu ya. Hanya masyarakat yang dalam hal ini terkelompok masyarakat yang mampu, yang tidak berhak untuk mendapatkan subsidi.
5: Sementara itu, Widiana, seorang konsumen, mengatakan saat ini tengah terjadi kenaikan sejumlah harga komoditas di pasaran.
7: Ya, kalau harga pasar naik, ya kebutuhan juga pasti ikut naik juga kan. Apalagi yang paling dibutuhkan sekarang itu kan kayak daging, telur, itu kan naik. Apalagi kalau ayam, ya daging ayam, itu biasanya 35-30an. Nah, sekarang per kilonya itu sampai 40.000. Kayak minyak goreng juga ada naik sedikit, ya semuanya juga banyak yang naik juga, kayak cabai juga gitu. Meskipun naiknya nggak yang signifikan tapi kan perlahan naik, jadi ya kebutuhan juga ikut naik juga.
5: Oleh karena itu, ia berharap ke depan pemerintah dapat menggelar berbagai kegiatan intervensi menekan harga di pasar untuk meringankan beban masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Meski pengunjung pasar mengalami peningkatan di momen libur peringatan Maulid Nabi, sejumlah pedagang di Pasar Karas Surabaya mengeluhkan kenaikan harga di beberapa komoditas. Faiz Putra melaporkan.
8: Sejumlah pedagang di Pasar Karah, Jalan Karah Agung, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, sedikit mengeluhkan kenaikan harga di beberapa komoditas. Meski pengunjung pasar mengalami peningkatan di momen libur peringatan Maulid Nabi, 12 Rabiul Awal atau tanggal 25 Agustus 2026 kali ini. Kenaikan harga terjadi di beberapa komoditas, seperti bawang putih, cabai kecil, cabai besar, beras, daging ayam, daging sapi, serta minyak goreng. Selisih kenaikan dari harga sebelumnya, diakui pedagang mencapai rata-rata Rp3.000 sampai Rp5.000 per satuannya. Salah satu pedagang, Eko, saat dimintai keterangan oleh RRI Selasa 25 Agustus 2026, mengaku kenaikan harga paling ekstrim yakni harga cabai kecil, di mana harga sebelum libur Maulid Nabi masih sekitar Rp30 sampai Rp35.000 per kilo, saat ini mencapai Rp50.000 per kilo. Untuk harga lainnya, seperti bawang putih, naik Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kilo, sedangkan bawang merah mengalami penurunan cukup signifikan dari Rp30.000 menjadi Rp20.000 per kilo. Untuk harga daging ayam, masih stabil Rp35.000 sampai Rp40.000 per kilo, sedangkan harga daging sapi rata-rata Rp130.000 per kilo.
9: Kebetulan ya lumayan naik, masalahnya kan bertepatan
10: Maulid ya.
9: Iya, tanggal merah. Kisaran ya antara 3 sampai 5.000 biasanya.
10: Cabai kecil aja berapa nih, Mas?
9: Cabai kecil kalau dari sananya gulanya ya, itu sekarang 50 ke atas,
10: 50 ke atas ya. Biasanya
9: sekitar 35.
8: Sementara salah satu pengunjung pasar, Tio, mengaku sedikit perlu adaptasi dengan kenaikan harga tersebut dan dirinya tetap menaruh harapan pada pemerintah untuk terus melakukan kontrol harga, khususnya saat momen libur agar harga komunitas dapat lebih stabil.
11: Hari ini memang rodok larang, Mas. Selisihnya iso sampai 5.000-an. Yo, umumnya tanggal merah sih. Tapi harapannya ya pemerintah itu iso, apa ya, Mas, menstabilkan harga pas tanggal merah ini iki. Dan gak terlalu anjlok harganya.
8: Selain itu, faktor cuaca kemarau panjang diyakini juga menjadi faktor dari naiknya harga komoditas. Para pedagang, khususnya di Pasar Karah, berharap meski situasi pengunjung di momen libur Maulid Nabi tahun ini cukup ramai, harga seluruh komoditas dapat kembali stabil sehingga keberlangsungan ekonomi dapat lebih kondusif. Faiz Putra melaporkan.
0: Harga bahan pokok penting seperti komoditas beras di seluruh pasar tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Jombang terus mengalami lonjakan. Cantia melaporkan.
12: Harga bahan pokok penting seperti komoditas beras di seluruh pasar tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Jombang terus mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Gelombang kenaikan harga beras dari berbagai jenis tersebut saat ini tengah dikeluhkan secara luas baik oleh para konsumen rumah tangga maupun para pedagang di pasaran. Dalam menanggapi kondisi ekonomi yang kian menghimpit, salah seorang pembeli, Aini Yulianti, menyampaikan keluhannya secara langsung mengenai mahalnya berbagai kebutuhan pokok di pasaran. Selain beras, ia juga mengeluhkan lonjakan harga komoditas penting lainnya seperti daging ayam yang ikut-ikutan meroket tinggi di pasaran bebas.
13: Berat banget gitu loh, apalagi ayam semua naik semua sekarang, terutama ayam. Ayam itu gara-gara MPG itu, kalau MPG stok tuh enak. Kemarin pas itu turun banget itu waktu kan libur sekolah, itu ayam turun, telur turun.
12: Menanggapi hal tersebut, pedagang beras di pasar tradisional Danu Nugroho mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini dipicu oleh faktor dari tingkat petani di hulu.
14: Kondisi penjualan sekarang menurun, soalnya dari petani harganya sudah naik. Awalnya medium 13,5, sekarang 14,2. Premiumnya awalnya 14,8, sekarang 15,4.
12: Langkah cepat yang sangat dinantikan oleh masyarakat luas adalah digelarnya program operasi pasar secara masif guna menekan angka kenaikan harga yang terus meroket. Melalui pelaksanaan operasi pasar tersebut, seluruh harga kebutuhan bahan pangan pokok sehari-hari diharapkan dapat segera kembali stabil, normal, dan terjangkau. Jantianov melaporkan.
0: Bupati Bojonegoro mengajak ASN dan masyarakat untuk menggunakan produk lokal sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian pangan di daerah. Informasinya akan disampaikan reporter Witra Adila berikut ini. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengambil langkah strategis dalam memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus mendongkrak serapan hasil pertanian lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran gerakan ASN Peduli Pangan yang diiringi dengan diperkenalkannya produk beras lokal berlabel Rajak Wesi hasil produksi Perumda Pangan Mandiri Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setio Wahono mengatakan gerakan ini dirancang untuk menggerakkan para ASN, BUMD hingga masyarakat agar aktif menggunakan serta mempromosikan produk pangan buatan petani setempat. Ia mengakui jika Bojonegoro tercatat sebagai salah satu daerah produsen pertanian terbesar kedua di Jawa Timur.
15: Kita itu salah satu penghasil produk padi terbesar kedua di Jawa Timur. Ini yang harus menjadi catatan kita semua. Gaspol, gerakan ASN pelopor pangan, ini menjadi komitmen kita bersama, dan tadi sudah saya sampaikan betul, saya minta tolong nanti testernya disampaikan ke BUMD Pangan, dan BUMD Pangan harus mampu menyajikan kualitas dan harga yang kompetitif.
0: Sebagai langkah awal, ia mengajak seluruh pegawai untuk memulai kebiasaan sederhana, yaitu membeli minimal 15 kg beras lokal dalam kurun waktu 1 bulan. Ia juga membuka akses berupa masukan demi perbaikan kualitas produk ke depan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Tuban dan juga RRI Kediri. Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya mencatat 16 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Agustus 2026. Berikut laporan Ermina Jin.
16: Teriknya cuaca di Surabaya dan Sidoarjo dalam beberapa hari terakhir membuat warga mewaspadai potensi kebakaran lahan kosong. Kondisi lahan yang kering ditambah angin kencang dinilai dapat membuat api cepat membesar dan merembet ke pemukiman warga. Ika Rahma, salah seorang warga, berharap masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, terlebih meninggalkan api tanpa pengawasan. Menurutnya, kebiasaan membakar sampah perlu dihentikan karena dapat memicu kebakaran terutama di lahan yang dipenuhi rumput kering.
17: Saya berharap masyarakat tidak lagi membakar sampah sembarangan karena api dapat dengan cepat merembet ke lahan di sekitarnya. Mengingat saat ini cuaca sangat terik, pemilik lahan kosong hendaknya bisa rutin membersihkan rumput dan sampah yang mudah terbakar untuk mengurangi resiko kebakaran.
16: Di Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Surabaya mencatat ada 16 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Agustus 2026. Kepala DPKP Surabaya, Laksita Rini, mengatakan bahwa kebakaran lahan kosong menjadi perhatian karena terjadi cukup sering.
18: Ini kebakaran sampahnya ini ya. Lahan kosong, ada juga beberapa bangunan. Jadi untuk lahan kosong ini sampai dengan hari ini itu sudah 16 kali. Kalau untuk bangunan kita masih insya Allah lah, naudzubillah mindzalik, jangan tambah lah. Jadi kalau bangunan kosong, kita memang ada beberapa bangunan kosong, tapi alhamdulillah warga itu sudah berpartisipasi, bisa melakukan pemadaman sendiri. Itu memang ada beberapa, ada juga yang dia memang membakar sampah, terus ditinggal. Ditinggal itu dalam artinya, begitu ditinggal, anginnya sekarang kan sangat kencang. Kencang sekali, akhirnya merembet ke tempat yang lain, pada lahan-lahan kosong yang pada lokasi di situ banyak rumput yang sudah kering, sehingga akhirnya lah terjadi kebakaran yang luar biasa.
16: DPKP Surabaya menghimbau masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, terlebih meninggalkan api tanpa pengawasan. Warga juga diminta segera melaporkan potensi kebakaran untuk mencegah api meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar. Ermina Jain melaporkan.
0: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengatakan fenomena El Nino memperparah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
19: Fenomena El Nino memperparah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut membuat suhu semakin panas dan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Amin Widodo Selasa siang mengatakan El Nino memperburuk kondisi kekeringan. Menurutnya, kondisi panas dan kering menyebabkan ketersediaan air semakin menyusut. Amin Widodo menjelaskan kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah Kalimantan. Kawasan yang memiliki lahan gambut menjadi sangat rentan ketika kandungan air di dalam tanah terus menurun.
20: Kekeringan dan El Nino jelas. Ya, jadi pada posisi sekarang kan panasnya sudah super. Jadi kekeringan plus El Nino, jadi El Nino tadi juga panasnya menjadi lebih lebih kering lah, kemarau-nya lebih panjang. Nah itu menyebabkan tadi banyak kekeringan tadi dan airnya surut, susut. Nah, biasanya kan di daerah Kalimantan yang banyak gambut tadi itu kan airnya kan tinggi ya. Sekarang sudah surut, jadi begitu. Jadi dia kering. Nah, matahari kena El Nino tadi menjadi lebih kering, jadi sangat mudah.
19: Sementara itu, warga Surabaya Ivan meminta aparat menindak tegas pelaku pembakaran hutan apabila dilakukan secara sengaja. Menurutnya, pembakaran hutan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang sangat berbahaya.
3: Ya kalau memang disengaja ya harus ditangkap, Pak. Ya sangat berbahaya. Ya hutan yang semestinya kan buat apa? Mencegah banjir, misalnya hujan lebat kan. Terus kalau ditanam ulang kan nggak semudah apa namanya? Butuh waktu yang lama gitu buat jadi hutan lagi.
19: Ivan menilai keberadaan hutan sangat penting untuk membantu mencegah banjir ketika hujan lebat. Ia juga mengingatkan pemulihan hutan membutuhkan waktu yang cukup lama setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran. Oni Arianto melaporkan.
0: Dalam agenda pelantikan 121 ASN, Bupati Kediri Hani Dito Himawan Pramana atau Mas Dito menginstruksikan pejabat untuk tidak merasa aman. Ayu Citra melaporkan.
21: Dalam agenda pelantikan 121 ASN, Bupati Kediri Handito Himapramana alias Mas Dito menginstruksikan pejabat untuk tidak merasa aman. Menanggapi hal itu, Bupati Kediri Mas Dito mengatakan agar seluruh pejabat yang dilantik tidak merasa aman dengan posisi barunya pada saat ini.
22: 150 kekosongan jabatan kita isi dan ini sudah terisi 78, berarti masih ada kekurangan 60 sekian. Akan segera kita tuntaskan dan tentunya segala masukan dari berbagai pihak itu menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi. Yang pertama pertimbangannya adalah pertimbangan kinerja. Yang kedua adalah kejujuran. Yang ketiga masukan dari rekan sekantor dan lain-lain. Dan tentunya pertimbangan dari teman-teman Dewan juga menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi. Jadi alhamdulillah Kabupaten Kediri hari ini saya rasa cukup harmonis.
21: Sementara itu, seorang pejabat Pemkab Kediri yang ikut dilantik, Waldan Mahbubi mengaku siap untuk terus melanjutkan program pemerintahan yang sudah ada dan sekaligus berupaya keras untuk memenuhi target dengan baik.
23: Setelah dilantiknya, kita berusaha menjaga amanah yang disematkan kepada kami dari Mas Bub. Ya, kita berusaha menjalankan sebaik-baiknya lah. Apa yang menjadi amanah, yang menjadi tanggung jawab lebih besar lagi kepada saya khususnya. Yang pasti meneruskan yang sudah ada dan membuat yang lebih baik lagi yang dari sebelum-sebelumnya sih. Tapi ya kita sambil belajar, cuma jangan sampai target-target tidak terpenuhi.
21: Diketahui dalam pelantikan tersebut, rincian pejabat yang dimutasi meliputi 3 pejabat pimpinan tinggi pratama, 47 pejabat administrator, dan 71 pejabat pengawas. Sebelumnya, Pemkab Kediri mencatat ada sebanyak 41 kursi jabatan yang kosong, namun dengan pelantikan ini maka 38 jabatan tak terisi dan tersisa 63 jabatan yang akan segera dituntaskan. Ayu Citra melaporkan.
0: Ribuan pelajar Lamongan menampilkan keragaman budaya Nusantara dalam Karnaval Lamongan Megilan. Farin Regi melaporkan.
24: Keragaman budaya Nusantara mewarnai Karnaval pelajar tingkat SD dan SMP di Kabupaten Lamongan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ratusan pelajar tampil mengenakan berbagai kostum, pakaian adat dari berbagai daerah, busana bertema perjuangan, hingga kreasi yang mengangkat identitas budaya Lamongan berpadu dalam satu iring-iringan karnaval. Bupati Lamongan, Yudhara Revendi, mengapresiasi antusiasme para pelajar yang turut memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia melalui kreativitas dan penampilan budaya.
25: Yang tadi kita lihat ada 24 regu, semuanya menampilkan kesenian, budaya yang cukup variatif. Dan ini menunjukkan kegairahan anak-anak semua. Dan ini tentu akan menyemarakkan kegiatan dalam rangka merayakan HUT Proklamasi RI yang ke-81 ini.
24: Ketua Yayasan Sapilillah Lamongan, Ongki Wijaya, menuturkan keterlibatan pelajar dalam karnaval tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya karnaval menjadi sarana pembelajaran bagi siswa untuk mengenal budaya dan sejarah secara langsung.
26: Konsep yang kami usung pada tahun kali ini adalah untuk mengekspresikan
2: kebanggaan memiliki kebudayaan Indonesia. Kemudian selain kebudayaan, kami juga menampilkan kreativitas yang tentunya juga tidak jauh-jauh dari kebudayaan yang kita miliki, baik dari anak-anak maupun dari guru dan pembina di sekolah.
24: Karnaval pelajar ini sekaligus menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kreativitas generasi muda. Beragam kostum dan budaya yang ditampilkan menjadi gambaran keberagaman Indonesia tetap dapat dirawat dalam semangat persatuan. Varian Regi melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari Varian Regi, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga masih dalam kondisi yang sehat dan juga baik untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian. Setelah kemarin libur begitu ya, di tengah minggu saatnya kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda. Bagaimana untuk hari ini? Sudah siapkah Anda untuk kembali lagi berjuang dalam tanda kutip tentunya ya, mengisi aktivitas-aktivitas Anda tentunya dengan hal-hal yang positif. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin agak sedikit terganggu begitu ya pendengaran Anda karena suara Sari Julia pagi ini sedikit berbeda. Kenapa? Terima kasih banyak untuk para pendengar yang sudah memberikan atensi dan juga perhatiannya kepada saya, Bu Soehartini, kemudian Pak Teguh. Mohon doanya agar suaranya lekas pulih, bisa kembali optimal lagi untuk menemani Anda, menghadirkan sejumlah informasi dan juga tentunya mengasuh program acara. Cuaca seperti ini emang agak kurang bersahabat begitu ya. Aktivitas padat begitu ya, cuacanya nggak menentu. Wah ini bikin kita gampang jatuh sakit gitu ya. Ini setahun ini saya sudah 2 kali kena radang. Ingat banget saya gitu ya. Ya mungkin ada keteledoran saya dalam menjaga kesehatan sehingga ya kondisinya harus seperti ini. Tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk tetap menemani Anda dan semoga suaranya masih tetap berkenan begitu ya. Pagi ini sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Cukup cerah cuacanya, semoga ini juga secerah hati Anda untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian. Line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992 tentu boleh Anda akses untuk bisa berbagi kabar bagi kami di studio. Arus lalu lintas pagi ini seperti apa? Karena sudah kembali lagi setelah libur kemarin begitu ya. Itu tentu anak-anak kembali sekolah, aktivitas pekerjaan juga sudah kembali beberapa ruas jalan. Dipastikan juga kondisinya sudah mulai padat. Saya kemarin perjalanan dari kawasan Trawas begitu ya, ada satu agenda tugas mulia sebenarnya ini ya, bentuk pengabdian, itu kondisinya cukup ramai. Meskipun hanya satu hari libur agaknya masyarakat di sekitaran wilayah Jawa Timur gitu ya, khususnya Surabaya karena plat mobil L itu banyak di sana, itu memanfaatkan waktu untuk sekedar ya menghirup udara sejuk lah ya gitu kan ya. Untuk kemarin dan saatnya pagi ini sudah kembali lagi melanjutkan aktivitas. Bolehlah tambahkan informasi-informasi lain sebelum nanti saya juga ajak Anda membuka kabar-kabar yang lain. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Banyak itu minum esnya.
0: Oh, enggak minum es beneran. Beneran, saya enggak minum es, enggak makan gorengan. Jadi sejak nyari sebulan ini karena memang saya sudah berusaha mengurangi gitu ya karena saya ingat
1: kemarin wah minggu gak jalan kemana
0: oh ini. Itu posisi saya libur memang hari minggu
1: jalan-jalan
0: enggak istirahat aja katanya udah terawat. Minggu Senin kemarin karena ada tugas mulia nganterin orang tua ada satu agenda kegiatan yang gak bisa ditinggalkan
1: gitu.
0: Jadi ya udahlah
1: jalan-jalan
0: enggak sempet jalan-jalan udah kondisi kayak begini tuh bawaannya pengennya tidur Bu. Pengen pulih aja ya, gitu.
1: Kalau terawat kan kayak ini.
0: Apa?
1: Tempat pemandian air hangat itu.
0: Oh enggak kesana. Tapi agendanya beda. Jadi enggak bisa.
1: Mampir.
0: Oh enggak bisa. Udah rame banget kemarin di sana. Udah kepala tuh keliengan gitu ya. Udah pusing di sepanjang jalan. Udah yang berdoa aja semoga cepat pulang gitu.
1: Ini kan bawa mobil sendiri kan?
0: Iya bawa mobil sendiri.
1: Ya emang sih cuacanya kan ya menentuannya.
0: Betul.
1: Kadang dingin, kadang panas.
0: Iya. Kalau suaranya kayak gini aja aman ya. Biasanya tuh batuk banget. Nah itu yang ganggu banget.
1: Ya aku yang hari minggu kemarin. Sempat hampir-hampir suara aku juga.
0: Waduh itu.
1: Sepanjang kan teriak-teriak soalnya kan.
0: Oh lomba-lomba ya.
1: Iya bukan lomba,
0: apa?
1: Pawai.
0: Oh iya pawai sih.
1: Anak
0: ya. Anak
1: saya ya.
0: Iya.
1: Rame banget.
0: Iya.
1: Dari satu kelurahan mulai dari yang bapak ibu yang muda remaja anak-anak semuanya pada ikut sampai jalanan macet aduh
0: iya ya udah aktivitas kemarin banyak ya
1: tadi kan bersama ini ada yang jalan jalan juga jadi makanya ramai
0: iya benar
1: nah, tapi ya selalu juga teman-teman lihat tingkah polanya orang-orang itu loh kok bisa aja bikin kreasi tuh. Ada yang sampai apa nyebarin uang ke penonton.
0: seru-seruan, iya.
1: Iya. Terus ada yang pakai kostum apa Pak Tani. Terus ada yang pakai yang ini kostum horor juga ada.
0: Iya.
1: Terus ada yang pakai bapak-bapak pakai baju anak SD. Pakai merah putih ini. Tapi seru banget teman. Bahkan tapi alhamdulillah semuanya lancar, nggak ada halangan. Walaupun ada satu apa ya, satu kelompok yang ini loh, kan semuanya pakai pengeras suara mbak. Itu apa kakinya apa itu loh terbakar.
0: Oh aduh.
1: Iya, tapi untung segera teratasi kok.
0: Iya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Hari ini cuacanya kayak lumayan lah, nggak dingin banget tapi.
0: Oh ya udah mulai gerah, udah puncak, mau masuk puncak ya, musim kemarau nih ya kayaknya.
1: Makanya itu kesehatannya dijaga, banyak minum air putih, jangan minum es, jangan makan gorengan.
0: Nah itu, saya udah sadar betul kemarin sebulan itu memang benar-benar jaga. Apalagi kan di RR Surabaya itu ada medical check up ya, mau gak mau ya udah harus jaga kesehatan memang biar hasilnya juga baik gitu.
1: Iya betul. Ya kalau memang kita harus apa ya, dengan hal kesehatan harus sering check up walaupun ada
0: penyakit. Benar.
1: Kalau kan ini nggak tahu kondisi tubuh kita setiap harinya gimana.
0: Kayak gimana, benar.
1: Walaupun kita udah hati-hati ada jaga, kadang kan virus itu ada aja.
0: Nah, itu dia.
1: Yang masuk ke tubuh kita, makanya kita harus selalu check up. Kadang kan orang alah, kayak apa, males, tambah kurus apa penyakit.
0: Iya loh, nggak boleh apa-apa. Gitu.
1: Kita kan untuk waspada, karena kita tidak
0: berhati-hati. Benar.
1: Kan gitu.
0: Oke.
1: Kadang itu orangnya itu gitu apa ya. Istilahnya nyepelek nol.
0: Iya, janganlah.
1: Demi nanti kalau sudah sakit, baru terasa sambat, mengeluh.
0: Iya.
1: Kata-kata saya gini, ya salah sama yang Dewi, si kandangnya. Ini ada kesempatan, cekap berat itu melok. Tapi dia juga gak popo, siapa-siapa gak tahu orang laku. Ya sembuh pikiran Dewi lah.
0: Iya, baik.
1: Ya, kita Pak Sari.
0: Siap, Budian, terima kasih banyak.
1: Okay. Selamat pagi, Cekku.
0: Selamat pagi, anak-anak. Aduh, mohon maaf. Terima kasih, tapi supportnya luar biasa pendengar-pendengar saya. Saya geser ke penelpon lainnya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wah, Pak Ardiansa Malik, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ardiansa Malik, iya. Silakan.
2: Ini beberapa hari ini kok tidak terdengar suaranya Mbak Sari. Tapi hari ini kok lain suaranya, Mbak.
0: Lagi radang, Pak. Doain cepat sembuh ya.
2: Iya, saya doakan cepat sembuh. Itu saya kena radang. Kalau saya kena radang satu bulannya lalu.
0: Iya, lagi musim nih, Pak. Makanya iya. Itu, iya.
2: Iya. Satu bulan yang lalu kena radang, tapi saya tidak minum obat. Saya kasih kumur air garam hangat itu, 4 hari sembuh.
0: Oh iya, tadi pagi udah nyoba sih, mudah-mudahan besok udah sepulih lah suara saya ya. Mudah-mudahan.
2: Iya.
0: Baik.
2: Mbak Sari ini mau mengabarkan cuaca di kawasan Kalidawer Tulungagung. Saat ini cuaca sangat cerah, tapi udaranya sangat dingin pagi ini.
0: Tuh, baik.
2: Ya, dan untuk lalu lintas ramai lancar, tetap dominasi roda 2 saat ini.
0: Baik, siap, Pak Ardiansa.
2: Iya. Ya, itu aja. Terima kasih, Mbak Sari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardiansa Malik ini juga pendengar setia saya. Aduh, terima kasih banyak untuk doanya para pendengar. Mohon maaf ya, ini bukan penyiar baru, tapi Sari Julia yang suaranya agak terganggu. Tapi semoga besok lah ya, banyak yang kasih tips, banyak yang kasih doa juga buat saya, mudah-mudahan besok pulih. Tadi pagi saya sempat kumur garam. Jadi biar, ya harapannya tadi loh, lekas sembuh, karena kalau ngomong gini enak ya, kalau nggak batuk. Tapi kalau udah pas batuk, waduh udah ganggu banget aktivitas gitu ya. Terima kasih banyak doanya. Doa yang baik juga untuk kembali kepada Bapak-Ibu pendengar begitu ya. Sehat-sehat selalu, karena memang ini ya, data terbaru itu ya, menyebutkan kasus ISPA itu seminggunya di Indonesia tembus 400 ribu kasus. Wah luar biasa loh ini. Jadi kasus ISPA itu sedang tinggi-tingginya. Apalagi di tengah puncak musim kemarau di beberapa wilayah, belum lagi ditambah dengan beberapa wilayah yang dilanda kebakaran hutan dan lahan, seperti di Kalimantan begitu ya. Jadi ya kita tentu perlu ekstra waspada terhadap kualitas udara. Paparan asap karhutla itu juga bisa meningkatkan resiko gangguan pernafasan. Di sekitaran Jawa Timur, lepas dari Gunung Bromo, ada Gunung Arjuna dan juga Gunung Welirang gitu ya, yang juga terjadi kebakaran. Kita doakan lah ya, ini nggak semakin meluas gitu ya, karena dampaknya juga luar biasa begitu ya. Dan kalau dari data yang ada begitu ya, hingga Januari sampai Agustus 2026, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Indonesia tembus lebih dari 10,6 juta kasus. Dan lonjakan terjadi di minggu ke-27 sampai ke-35 dengan 400 ribu lebih kasus per minggunya. Dan Kemenkes menyebut jumlah ini dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu. Lima provinsi dengan kasus ISPA tertinggi yang pertama itu adalah Jawa Barat, 1.858.779. Kemudian posisi kedua ada Jawa Tengah, 1.819.793 kasus. Kemudian di posisi ketiga ada DKI Jakarta, 1.241.791 kasus. Dan di Jawa Timur ini posisi keempat, ada 1.007.305 dan terakhir Banten, 637.542. Dan ISPA ini bukan sekedar flu biasa. Menurut IHME 2019, penyakit pernafasan itu masuk 10 besar penyakit yang banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya ISPA yang perlu kita waspadai. Gejalanya seperti apa? Ya ini batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan juga suara serak seperti saya ini ya. Kemudian demam, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, dan juga lemas atau mudah lelah. Saya nggak demam sih beberapa hari ini, cuman saya ngerasa kayaknya kok lemes banget, kok capek banget, padahal hari Minggu dan Senin posisi saya libur itu aktivitas udah banyak dikurangi dan saya lebih banyak istirahat total. Tapi entah kenapa ngerasanya seperti itu. Kemudian gejala lainnya, nafsu makan menurun, kemudian mual, muntah, diare, kemudian juga sampai nyeri sinus gitu ya. Gejala bisa berbeda tentunya pada kondisi masing-masing orang. Dan jangan lupa untuk mengenali apa sih gejalanya dan jangan abaikan perubahan kondisi tubuh Anda. Kemenkes mencatat lebih dari 3 juta warga di kabupaten atau kota terpapar asap kebakaran menyebabkan kasus ISPA itu signifikan melonjak 78%. Dan untuk mengatasi masalah tersebut ada 314 nakes gabungan dari dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog yang diterjunkan Kemenkes ke lapangan begitu ya untuk mengatasi persoalan ISPA. Mengingat puncak musim kemarau diprediksi sampai bulan September 2026 dan juga semakin banyak wilayah rawan karhutla, Kemenkes ini mengingatkan masyarakat di daerah terdampak untuk lebih waspada. Karena kita yang nggak di daerah terdampak karhutla aja bisa terkena ISPA, bagaimana dengan mereka yang ada di wilayah-wilayah rawan karhutla atau yang sudah terjadi karhutla. Dan di tengah krisis karhutla, maksud kami di tengah krisis kualitas udara gitu ya, akibat karhutla, polusi udara dan lain sebagainya begitu ya, resiko terkena ISPA itu juga sangat tinggi. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah ISPA. Yang pertama, ini pakai masker N95 untuk menepis partikel mikro atau asap sebelum masuk paru-paru. Ya, ini baik ada di wilayah karhutla ataupun Anda di kota-kota besar dengan tingkat polusi udara tinggi. Kemudian mandi dan cuci tangan, langsung bersihkan diri saat sampai rumah seperti ketika pandemi COVID begitu ya. Kemudian hindari kontak langsung dengan orang yang terindikasi gejala ISPA. Hidrasi maksimal, perbanyak minum air putih seperti kata Budian. Kemudian jaga udara ruangan, gunakan air purifier. Dan juga tutup celah ventilasi saat asap pekat, itu untuk yang ada di karhutla. Kemudian juga perhatikan pola makan, pastikan makan bergizi supaya tubuh kebal dari penyakit. Dan dapatkan vaksinasi supaya terhindar dari infeksi pernafasan yang lebih parah. Itu penting ya, karena udah banyak orang-orang di sekitar kita yang sudah mulai terkena ISPA begitu ya. Saya pun posisinya udah pakai masker nih, karena khawatir juga bisa menular kepada teman-teman yang lain. Semoga semuanya lekas baik. Kondisi-kondisi bencana yang di Indonesia, termasuk untuk Anda yang kondisinya pagi ini sama seperti saya, kurang sehat, kurang fit, semoga semuanya kembali pulih dan aktivitas bisa berjalan lancar.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Motivasi hari ini. Belajarlah dari hari-hari kemarin dan hiduplah untuk hari ini. Lalu berharaplah untuk hari esok.

nih Anda pagi ini, saya juga mau bagikan satu kabar begitu ya. Berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan inovasi tepung ubi atau singkong untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan dari Sumatera Selatan untuk diproduksi massal. Jadi ini disampaikan Presiden Prabowo pada hari Senin kemarin 24 Agustus 2026 saat beliau memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Inovasi berbentuk gel tersebut dikembangkan oleh Babinsa di Lubuk Linggau untuk mendukung penanganan karhutla. Dan Presiden Prabowo awalnya menanyakan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengenai kemungkinan penggunaan zat kimia yang lebih efektif dibandingkan air untuk memadamkan api. Jadi memang kan kalau kita lihat ya, waterbombing yang kemudian disampaikan sebagai salah satu upaya memadamkan karhutla itu kerap kali menemui sejumlah tantangan. Misalnya jarak pengambilan air yang terlalu jauh, kemudian kondisi angin yang cukup kencang dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada begitu ya inovasi yang dilakukan sebagai upaya untuk penanganan karhutla, Presiden Prabowo Subianto ini kemudian menyarankan hal tersebut. Terkait hal itu, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Kapolri kemudian menyampaikan adanya bahan berbasis tepung yang sebelumnya telah ditemukan dan disebut dapat membantu mencegah serta memadamkan api. Bahan tersebut menggunakan bahan baku tepung dari ubi atau singkong. Namun, Listio menyampaikan bahwa bahan tersebut berasal dari tepung ubi

0: Saya juga dapat informasi nih, di sekitaran exit tol Dupa ya, Pasar Loa, itu juga ada lahan kosong, ada alang-alang, itu juga terjadi kebakaran. Nah, ingat lagi bahwa yang mengakibatkan kebakaran itu adalah aktivitas manusia. Misalnya, membakar sampah yang padamnya belum tuntas benar, kemudian membuang puntung rokok dan sebagainya. Kalau gesekan daun misalnya, batu, itu nggak bisa memunculkan api dan mengakibatkan kebakaran. Jadi, kita coba cek, apakah benar kita ini sudah melakukan upaya pencegahan atau jangan-jangan kita penyebabnya.
1: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
2: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
1: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
2: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
1: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
2: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
3: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.
4: Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

satu informasi lain ya, ini ramai juga dibicarakan karena di kawasan eksit tol Tambak Sumur Sidoarjo itu didapati adanya ribuan jarum suntik bekas hingga limbah medis yang masih terdapat bercak darah itu ditemukan berserakan di saluran air yang berada tidak jauh dari lokasi warga beraktivitas. Dan temuan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 ini pertama kali diketahui warga Wedoro Kecamatan Waru bernama Bagong saat hendak memancing di kawasan Tambak Sumur pada hari Selasa kemarin. Ia menemukan sekitar 10 kantong plastik besar gitulah ya. Isinya itu jarum suntik bekas, botol obat, kasa dan juga kapas. Ini karena kok ada di saluran air. Limbah medis itu ya memang tentu tidak terlihat langsung di jalan raya maupun pintu keluar tol. Tapi karena Pak Bagong ini ada aktivitas memancing, jadi tahu gitu kan ya. Kemudian kecurigaan itu semakin menguat setelah sejumlah kantong itu ditemukan tulisan Hadi Doktor begitu ya. Dan Bagong juga menemukan kertas berlogo RSUD Eka Chandrarini Surabaya, Jalan Madian Asri Tengah nomor 3 Kecamatan Rungkut. Meski demikian, temuan tersebut belum dapat memastikan sumber limbah dan masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, Pak Bagong ini khawatir ya, limbah tersebut tidak hanya mencemari lingkungan, tapi juga diambil oleh orang untuk diperjualbelikan atau digunakan kembali. Kan bahaya gitu kan ya. Terkait hal itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi Utama Nasir mengatakan, pihaknya itu sudah menerima laporan itu. Dan DLHK akan melakukan penelusuran terkait asal-usul limbah dan juga akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk menelusuri dugaan keterkaitan dengan fasilitas kesehatan di Surabaya. Jika terbukti berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional itu bisa diterapkan. Aparat penegak hukum juga akan dilibatkan tentunya nanti ya apabila ditemukan unsur pidana. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati Yuwantina, ini mengatakan pihaknya telah menerima informasi tersebut dan akan melakukan penelusuran bersama DLHK. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan asal limbah sekaligus

sekaligus mencegah limbah medis itu kembali dibuang sembarangan dan mengancam keselamatan masyarakat. Karena ini tentu akan sangat-sangat berbahaya. Sementara itu, pemerintah kota Surabaya memastikan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3 RSUD Eka Chandra Rini itu sudah sesuai dengan prosedur. Hal ini tentu menindaklanjuti juga viralnya dugaan pembuangan limbah medis berupa jarum suntik secara sembarangan di media sosial yang tadi juga disampaikan oleh Pak Bagong. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Surabaya, Dr. Billy Daniel Mesak mengatakan, Pemkot melalui Dinkes itu sudah menjalin kerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengelolaan limbah medis padat dan juga limbah tajam. Dan seluruh pengangkutan tercatat secara elektronik melalui sistem Vestronik dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dan Billy menegaskan temuan limbah medis yang viral tersebut bukan dari RSUD Eka Chandra Rini. Menurutnya secara prosedur, jarum suntik bekas dilepas dari spuit dan langsung dimasukkan ke kotak kuning atau safety box untuk menghindari tertusuk sehingga tidak mungkin ditemukan dalam kondisi masih menempel. Dan ia juga menyebut merek spuit yang viral nggak sesuai dengan yang digunakan RSUD Eka Chandra Rini. Senada juga Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Lis Riorini Rarasningtyas memastikan pengambilan limbah medis dilakukan berkala oleh PT Wastek Internasional lengkap dengan penimbangan dan manifest terdokumentasi. Dan pihaknya juga menjelaskan kertas berlogo RSUD EC yang ditemukan merupakan sobekan kantong kertas obat rawat jalan, bukan dari limbah medis. Ya tentunya kita berharap lah ya, ini bisa benar-benar ditelusuri sehingga tidak membahayakan masyarakat. Sementara Kepala DLH Kota Surabaya M. Fixer membenarkan adanya laporan tersebut dan tengah berkoordinasi dengan DLH Sidoarjo untuk penelusuran lebih lanjut. Dan pihaknya nanti akan memanggil pihak PT pengelola limbah dan klinik yang dicurigai untuk melakukan pendalaman. Kita berharap ini tidak benar, kalau toh memang ada ya tentu harus disanksi karena ini akan sangat-sangat membahayakan. Itu dulu informasinya, kita jeda ya pendengar. Untuk Warta Berita Nasional, lepas dari itu nanti kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Negasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.